0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
4: Ada ya, semua ya. Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BSR B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi. hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri Rifaril.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanim Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare Indah Purnamasari menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan jelang ya lintas Banua Pagi, yang mana setiap hari Minggu kami akan hadirkan rangkuman berita sepekan disampaikan Aulia Rahman. Pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Masyarakat di Kalimantan Selatan mengeluhkan terjadinya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PT PLN. Komisi 2 DPRD Kalsel menyoroti maraknya pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah kawasan hutan saat musim kemarau. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir yang akan terintegrasi dengan Pusat Layanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Lahan seluas sekitar 1 hektar telah disiapkan, dengan pembangunan direncanakan dimulai pada 2027 dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2028. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan, kehadiran layanan kedokteran nuklir ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan rumah sakit di luar daerah.
1: Dan kita melihat tanah. Tanah tadi ada kita di belakang, itu masih luas. Ada beberapa hektar, cuman yang boleh jadi satu, itu ada 1 hektar. Rencana 1 hektar ini akan kita bangun. Rencana ke depan itu pemeriksaan sistem nuklir. Jadi sistem nuklir itu semua apapun penyakit di

0: dalam tubuh kita ini bisa kita baca. Nah, jadi selain itu juga nanti ada beberapa yang lainnya seperti scan, MRI, dan nanti juga pun.
1: Gelaran musik dunia di Taman Budaya Kalimantan Selatan berlangsung meriah pada Sabtu malam 27 Juni 2026. Gelaran yang mengusung tema Muara Tempat Segala Arus Bertemu menampilkan berbagai seniman musik dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Sebanyak 19 penampil yang membawakan berbagai jenis genre musik berhasil menghidupkan panggung Bahtiar Sendeta. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, yakni 26 dan 27 Juni itu, juga menjadi momentum penting untuk memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh musik Banua. Staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan juga Pembangunan Rusma Khajairin, mewakili Gubernur, membuka langsung kegiatan ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk kolaboratif yang akan terus didukung untuk pengembangan dunia musik daerah.
2: Ini adalah salah satu bentuk daripada bekerja bersama merangkul semua. Jadi kita berkolaborasi dengan kawan-kawan dari para musisi-musisi di Banua, baik yang tradisional, yang modern maupun yang gabungan keduanya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat lebih mengembangkan lagi kreativitas dari kawan-kawan musisi di daerah.
1: Antrian truk terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. Para sopir rela menunggu berjam-jam untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar. Salah satu titik kepadatan terjadi di SPBU kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 6 Banjarmasin, tepat di sekitar perbatasan kota. Saat volume kendaraan meningkat, antrian truk di lokasi tersebut bahkan dapat mencapai panjang sekitar 1 km. Anang, salah seorang sopir truk, mengaku telah mengantri sejak siang hari untuk memastikan memperoleh kuota biosolar. Sopir truk mengangkut material ini mengatakan, pengisian maksimal 80 liter per harinya dinilai cukup untuk menunjang operasional hingga sekitar 6 hari ke depan.
3: Kawan, nah, tapi banyak juga anunya sampai muka. Jam 1 tuh menembaknya jam 6.
4: Oh. Tapi pian mun mantri sini pasti dapat tars aja lah.
3: Alhamdulillah dapat pang lah. Kenyaman di sini buannya ajak sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Anu standarnya kan 80 diisinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan.
4: 80 liter lah. Hmm.
3: Anak nyaman pang, lebak supaya jangan ganti anti kayak gini lah.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mendampingi dan mengawasi anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan itu disampaikan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang digelar di halaman kantor Setda Provinsi Kalsel Banjarbaru pada Senin 29 Juni 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Saripudin, mengatakan, penggunaan telepon genggam tanpa pengawasan dapat memberikan dampak negatif bagi anak. Menurutnya, keluarga harus menjadi tempat pertama bagi anak memperoleh perhatian, kasih sayang, serta pendidikan karakter.
5: Baik, dan keluarga harapan kita orang tua ini benar-benar memberikan yang terbaik bagi anak. Apalagi tadi sudah disebutkan ayah sebagai figur yang harus selalu dekat dengan anaknya. Mudah-mudahan hari ini, dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ini, semua orang tua bisa memberikan yang terbaik bagi anaknya. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke hal yang kurang baik.
1: Jalur pengisian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin tampak kosong dari antrian kendaraan. Kondisi sepi ini terjadi setelah sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina terpasang di area tersebut. Sementara itu, jalur pengisian untuk jenis BBM lainnya terpantau masih beroperasi dengan normal seperti hari biasa. Mengenai penutupan jalur ini, salah seorang petugas SPBU Ahmad menjelaskan bahwa penghentian operasional sudah berlangsung sejak Sabtu 27 Juni. Ahmad menambahkan bahwa proses pelayanan di jalur Pertalite sebenarnya berjalan lancar tanpa kendala sebelum adanya penutupan jalur.
6: Mulai hari Sabtu. Nah, kurang tahu faktanya ini. Cuma suplai sudah dihentikan. Suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina. Kalau buka, kalau ada minyaknya terus, buka terus. Kan kalau jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Ini dipertalit sama di Terubuk.
7: Oh, dipertalit sama
6: di Terubuk. Pertama Terubuk.
1: Gerbang pintu masuk kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, kilometer 6 yang semestinya menjadi ikon berubah menjadi ancaman keselamatan. Sejumlah keramik gerbang di bagian atas maupun bawah bangunan terlepas dan jatuh sewaktu-waktu. Kerusakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan maupun warga yang setiap hari beraktivitas di sekitar gerbang, termasuk pada tukang ojek yang sehari-harinya mangkal menunggu penumpang. Seperti halnya Jainuddin, yang mengaku sudah bertahun-tahun menyaksikan kondisi gerbang semakin rusak tanpa adanya perbaikan yang berarti. Ia mengaku setiap hari dihantui rasa khawatir saat mencari nafkah untuk keluarganya.
8: Membahayakan.
9: Iya. Yeah.
8: Membahayakannya itu di mana peman guguran dah tuh anu apa anu senet-senetnya ini anu Pak. Nah ini dah jatuhan.
9: Lepasan ke keramika peman.
8: Lepasan keramiknya itu nah. Keramiknya tuh tak lepasan dah. Bahaya ini kalau itu nah. Kan gambar itu nah.
1: Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan dilakukan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Batibati. Muhyiddin mengatakan penetapan Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sebagai komoditas pangan dan bahan baku industri pakan ternak. Pemerintah Provinsi Kalsel juga berkomitmen mengoptimalkan lahan perkebunan, lahan tidur hingga pola tumpang sari guna mendukung pengembangan kawasan jagung.
0: Pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sebagai sentra jagung. Ya, jadi kami bersama Pak Kapolda hari ini yang tadi kita buka, bahwa hari ini kita tetapkan bahwa hari ini adalah sentra jagung yang kita terapkan sama supaya harga itu bisa diatasi.
1: Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti maraknya pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah kawasan hutan saat musim kemarau tiba. Selain mewaspadai kebakaran hutan dan lahan, Dewan juga meminta perhatian serius terhadap perusakan hutan akibat penembakan ilegal. Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, pembalakan liar diduga semakin meningkat pada musim kemarau. Aktivitas tersebut dilakukan untuk membuka lahan pertanian maupun kepentingan lainnya. Menurutnya kedua persoalan tersebut sama-sama mengancam kelestarian lingkungan di wilayah Kalimantan Selatan.
10: Di musim panas ini, saya bukan hanya memonitor masalah karhutlahnya juga ya, tetapi juga pembalakan liarnya. Nah, pembalakan liar ini sendiri kita tahu bahwa kalau saya secara fisik mata saya melihat, ini hal yang sangat mengerikan karena banyak hutan kita atau pohon-pohon di hutan kita banyak ditebangi dengan tidak memperdulikan kelestarian alam. Dengan peralatan mobil truk yang putar giling itu dan seterusnya, itu di depan mata saya melihat sendiri. Karena makanya itu tadi saya sering berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kehutanan bagaimana kondisi keadaan hari ini yang sehingga hari ini masih terjadi pembalakan liar tersebut.
1: Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan markas Satbrimob Polda Kalsel di Banjarbaru. Upacara dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan. Dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin serta unsur Forkopimda. Kapolda mengatakan, Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polri juga didorong memperkuat profesionalisme dan integritas personil dalam menjalankan tugas. Menurutnya berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat telah dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara. Kegiatan itu meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, hingga berbagai perlombaan yang mengangkat kearifan lokal.
11: Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 ini. Kegiatan Hari Bayangkara ini sebelumnya kita telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan berupa bakti sosial, bakti kesehatan, dan beberapa lomba-lomba yang terkait dengan kearifan lokal. Tujuannya adalah bagaimana mendekatkan Polri dan masyarakat dan ikut merayakan Hari Bayangkara ke-80.
12: Mungkin ada harapan ke depan di ulang tahun yang ke-80 ini, Bendap?
11: Harapan kami adalah pada ulang tahun ke-80 ini bagaimana Polri bisa meningkatkan pelayanan, profesionalisme, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas Polri.
1: Pemadaman listrik bergilir yang melanda Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yang mengurus dokumen administrasi kependudukan. misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin Utara, di mana layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Kekecewaan itu pun dirasakan Nur Rahma, warga Jalan Jahri Salah yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik.
7: Datang ini loh kendaraan naik.
9: Mau urus apa pin sini?
7: Ya mau isi kartu keluarga.
9: Mau anu kartu keluarga.
13: Mati lampu
9: bolak-balik. Dengan mati lampu ini bolak-balik pian jadinya. Oh, mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
7: Mengganggu. Ini koyuhan bolak-balik sini.
9: Iya.
7: Tapi jualan ditutup ya.
1: Oh. Gangguan listrik yang berulang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah di Banjarmasin pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, DPRD meminta kepastian PLN mengenai waktu normalnya sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Permintaan itu muncul karena masyarakat masih mengalami pemadaman berulang di sejumlah daerah. Yang mengatakan ada pelanggan yang mengaku mengalami pemadaman hingga 4 kali dalam sepekan.
14: Kita juga sudah menanyakan terkait kenapa sih pemadaman listrik ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada kerusakan dari mesin turbin ya, sehingga memang perlu dilakukannya ada pemadaman bergilir. Nah, tetapi tadi dinyatakan oleh PLN, ini pernyataan PLN ya, pernyataan PLN bahwa besok sudah memasuki status siaga, yaitu dengan menyala tapi dengan catatan.
1: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Saya Alwi Rahman, sampai jumpa.

Selamat pagi Banjarmasin. Cerah banget cuaca hari ini ya, cerah ceria. Dan pendengar, informasi cuaca nanti informasinya dapat Anda klik di rri.co.id. Yang jelas informasi cuaca ya, berdasarkan informasi laporan dari prakirawan BMKG Samsudinor hari ini, pendengar, yang disampaikan oleh Putri Cahyaningsih dari Info Prakiraan Cuaca di Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar RRI Banjarmasin, BMKG Samsudinor memperkirakan cuaca di Kalimantan Selatan Minggu 5 Juli 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan. Informasi ini disampaikan prakirawan BMKG Samsudinor Putri Cahyaningsih melalui siaran info prakiraan cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara diperkirakan berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada kisaran 51 hingga 96%. Seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan. BMKG juga menyatakan tidak terdapat potensi cuaca ekstrim atau peringatan dini pada hari ini. Seluruh wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ini disampaikan Putri Cahyaningsih. Peringatan dini cuaca ekstrim untuk hari ini nihil. Di wilayah perairan Banjarmasin, tinggi gelombang diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berpotensi mengalami gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter. BMKG menghimbau nelayan, operator kapal tongkang, dan kapal feri meningkatkan kewaspadaan. Kemudian gelombang di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berpotensi mencapai 2,5 meter. Informasi cuaca terbaru dapat diakses melalui situs resmi BMKG di cuacabmkg.co.id. Masyarakat juga dapat mengikuti akun Instagram @cuacakalsel untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: Banjarmasin. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, inilah cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film tumbal proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara mengatakan film tumbal proyek ingin membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi. Demikian cek fakta pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sesaat lagi untuk umat Kristiani, Anda dapat mengikuti siaran kebaktian Minggu Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4.

Inilah kami waktu Tuhan. Mari pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengagungkan Kau melalui usia dan penyembahan. Karena itu layakkan kami semua. Dan kami boleh mengawali serangkaian ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Dan Alkitab dari Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sungguh kami bersyukur, kiranya pengurapan-Mu Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh bersatu hati, meredakan diri di hadapan Tuhan, untuk kami mensyukuri akan berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ada anugerah dan rahmat yang limpah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kiranya yang melayani semua diurapi oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, dan kami semua mengalami perjumpaan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk peribadatan ini.

kami sungguh bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh kembali ada di hadirat-Mu. Kami telah naikkan puji dan sembah bagi-Mu ya Tuhan. Ini waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami, agar dalam kehidupan di akhir zaman ini, sungguh kami diteguhkan untuk senantiasa berpaut dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur penuhi dan urapi setiap kami, terlebih bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan berita firman-Mu ini. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Injil Yohanes. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat keempat dari pasal yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia ini tentu penuh dengan berbagai macam hal dan seringkali menjadi alasan bagi kita untuk hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Karena ketidakpastian dalam kehidupan ini baik disebabkan oleh persoalan-persoalan kesehatan, masalah ekonomi, hingga masa depan. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau hal yang lain. Nah, seringkali hal ini membuat hati kita tergoncang. Seringkali hal ini membuat kita menjadi orang yang cemas. Firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Nah, saudara, pernyataan kata jangan gelisah hatimu, ini disampaikan oleh Tuhan sebelum Dia pergi. Dalam konteks di ayat 1-4 dari Yohanes 14 ini, pergi itu bisa berbicara tentang pernyataan kematiannya, dan yang kedua, pernyataan akan kenaikannya ke surga. Sebagaimana pagi hari ini kita mengingat, bagaimana Allah naik ke surga itu bukan dengan cara yang tidak masuk akal. Tetapi Allah secara logis dilihat, disaksikan oleh begitu banyak orang naik ke surga. Bukan kemudian menghilang dan kemudian berfirman, aku ada di dalam surga. Tapi ketika Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-murid sampai berulang-ulang kali, dan kemudian Dia menyatakan sebagaimana di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saudara, Tuhan mau supaya kita ini dalam hidup tidak dalam kesendirian, tetapi Allah menyertai kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, naiknya Tuhan ini secara alamiah disaksikan oleh banyak orang. Naik. Ini sesuatu yang sangat bisa dipercaya. Dan Dia tidak sedang dalam mimpi.
Tetapi sungguh ini satu nyata, sebelum dia naik ke surga, dia berfirman, dia berikan Roh Kudus kepada setiap kita. Karena itu baik bagimu kalau aku pergi, sehingga Roh Kudus ada besertamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat bacaan ini kita mengingat satu hal, bahwa di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh goncangan-goncangan zaman, yang hari-hari ini kita lihat, kita dengar bagaimana peperangan terjadi di mana-mana. Ya, bukan hanya perang antar negara yang melibatkan persenjataan yang luar biasa, walaupun dalam kecanggihannya banyak nyawa sudah begitu melayang, tetapi juga perang terhadap perusak-perusak kehidupan, contoh narkoba. Ya, ini terus gencar, saudara. Perang terhadap berita-berita bohong. Ini yang harus diwaspadai. Demikian juga dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Saudara, ada beberapa waktu kemarin saya melihat di satu tayangan bagaimana anak masih umur belasan tahun kena stroke walaupun masih ringan. Tangannya gak bisa digerakkan. Jalannya terpincang-pincang. Kenapa? Karena dia tidurnya terlalu malam dan dia terobsesi untuk terus melihat HP. Tangannya gak gerak kemana-mana. Hanya di gadgetnya saja. Coba saudara. Sampai tidurnya itu menjelang pagi. Karena pengaruh dari smartphone itu. Oh, ini luar biasa bahayanya, saudara. Dan beberapa waktu kemarin kita telah juga mendengar satu berita yang juga miris, bagaimana di Batam ya, ternyata di situ menjadi pusat judi online ya. Di Jakarta, di Tangerang, ratusan orang tertangkap, semua pelaksananya, operatornya adalah warga negara asing. Dan hanya satu warga negara Indonesia, itu pun yang pernah direkrut jadi operator di luar negeri untuk kegiatan yang sama. Ya, judi online. Ya. Bagaimana mereka juga menipu banyak orang dengan cara menghubungi nomor teleponnya. Ya. Scammer-scammer itu terus bermunculan. Ini seringkali, ini yang diwaspadai, ini yang harus diperangi, saudara. Masa depan anak-anak sekarang harus di cover oleh keluarga. Ya. Hati-hati anak kecil-kecil, ya. Jangan sampai memegang HP tanpa batas. Ya. Karena ternyata bisa menjadikan mereka masih umur belasan tahun, belum sampai 15 tahun, kena stroke, saudara. Tangannya kaku, gak bisa digerakkan. Jalannya terpincang-pincang. Ini miris, saudara. Jadi pengaruhnya hampir sama. Baik akibat narkoba, akibat gadget, terhadap masa depan menjadi semakin dicemaskan. Hati-hati, saudara. Maka itu, di dalam ayat-ayat bacaan kita, hal yang pertama dikatakan, jangan gelisah. Percayalah kepadaku. Percayalah. Saudara, kata percaya ini diulang kali dua. Sama Yesus mengatakan, percaya kepada Bapa, percaya kepadaku. Ini yang harus saudara dan saya pahami benar. Jangan sampai kita kehilangan masa depan anak-anak kita. Karena kita bebaskan. Sayang iya, mengasihi iya, tapi semua masih harus ada batasnya. Waktunya tidur ya tidur.

usaha-usaha macam-macam nggak bisa, akhirnya berusaha dengan culas. Tahu culas ya? Curang. Ya. Mulai belajar macam-macam gara-gara game online, gara-gara judi online, jadi pencuri, jadi penipu. Ini terjadi, saudara. Hati-hati, waspada. Maka dari itu, saudara, kita perlu memahami ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, alam menjadi penawar kegelisahan. Percayalah secara total. Yesus membuka percakapan ini dengan perintah, janganlah gelisah hatimu. Kata gelisah ini dalam bahasa Yunani disebut teraso, berarti dikacaukan atau diaduk-aduk seperti air yang terkena badai. Ya. Anak-anak main game ya begitu, pikirannya diaduk-aduk. Ya. Nah, saudara, dikacaukan. Maka itu penting, saudara, menekankan hati nuranimu untuk punya iman yang kuat, yang tangguh di tengah-tengah goncangan zaman ini. Ya. Jangan sampai saudara kemudian menjadi orang yang kehilangan kesempatan dalam kehidupan. Gak bisa nikmati masa mudanya, masa remajanya, gak bisa nikmati masa depannya. Maka dari itu, saudara, iman adalah satu-satunya obat bagi rasa cemas yang ada dalam hidup kita. Yesus mengajarkan kepercayaan kepada Bapa dengan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Ini adalah satu klaim dari Yesus tentang keilahiannya. Dia memang Allah yang turun ke bumi ini di dalam rangka menebus dosa manusia. Maka itu dia rela mati di atas kayu salib, menggantikan kita, supaya bagi setiap orang yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ini penting, saudara. Maka kepercayaan di dalam Tuhan jangan pernah saudara abaikan. Miliki iman yang tangguh, miliki iman yang kuat, yang kokoh, yang tak tergoyahkan di tengah-tengah zaman yang penuh goncangan ini. Baik oleh ekonomi, peperangan, ya, persoalan-persoalan yang terjadi sekarang. Bagaimana kita melihat situasi ekonomi kita. Beberapa waktu lalu, BBM digoncang sedikit. Ya, bukan sedikit sih, 100% naiknya. Ya, dari harga 13 menjadi 26. Ya. Dari 26 naik jadi 27. Enggak sampai seminggu. Luar biasa. Ya. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh gelisah. Jangan cemas. Allah akan terus menyertai saudara. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada Tuhanlah kita percaya. Maka dari itu keteguhan iman percaya ini menjadi penting. Sejauh mana saudara dalam menghadapi situasi zaman, ya, keberadaan orang-orang di sekitar saudara yang bisa jadi juga mengguncang persoalan-persoalan kehidupan kita yang diakibatkan oleh situasi di lingkungan kita. Tetapi Tuhan mau saudara menjaga hati untuk senantiasa dipenuhi damai sejahtera dan percaya penuh kepada Tuhan. Maka dengan demikian goncangan boleh terjadi, pemeliharaan Tuhan pasti akan juga dinyatakan buat saudara. Tuhan akan pasti menjagai saudara karena firman-Nya, yang hatinya teguh dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera, sebab hanya kepada Tuhan kita percaya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang saat ini naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebagaimana dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejauh mana sekarang bagi kita punya iman? Apakah gampang tergoncang
oleh situasi

0: mengatasi keadaan hidup ini, baik masalah-masalah ekonomi, persoalan-persoalan keluarga, kejadian-kejadian yang ada di dunia, ancaman-ancaman yang terjadi, situasi itu bisa menggoncang, tapi imanmu tidak boleh tergoncangkan. Orang yang imannya kokoh, kuat, dijagai oleh Tuhan, amin, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, maka pegang baik-baik ayat ini di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang kedua, saudara, Tuhan mau sebagaimana di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yesus menggambarkan surga bukan sebagai tempat yang asing, karena dia menggambarkan sebagai rumah. Ya. Ini tidak hanya berbicara tentang luas bangunan secara fisik, tidak. Tetapi ini menjadi jaminan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya, yang imannya teguh di tengah goncangan ini, dipastikan ada tempat di surga. Ya, pasti ada tempatnya di surga, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi ini jaminan dari Tuhan. Tuhan menyatakan jangan khawatir, yang penting percaya. Ketika imanmu teguh, masalah surga itu pasti Tuhan sediakan bagimu, asal engkau punya iman. Banyak tempat tinggal. Ini bukan sekali lagi bicara tentang luas bangunan, tetapi ini berbicara tentang kecukupan, ketersediaan tempat bagi setiap orang yang percaya dan tidak akan pernah terabaikan. Dipastikan engkau yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, karena dialah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini penting bagi kita. Nah, tujuan kepergian Kristus ke surga adalah untuk menyediakan tempat. Melalui kematiannya dosa kita ditanggung, karena upah dosa adalah maut. Dia mati di atas kayu salib dan kemudian dikuburkan untuk membawa segala akibat dosa kita ke dalam liang lahat, dikuburkan, dan kemudian dia bangkit mengalahkan kuasa maut dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Dia sudah mengalahkan kuasa maut, maka sekarang dia membuka jalan. Dan ketika Allah berjanji, aku menyediakan tempat bagimu, dan itu pasti. Dan kenaikan Tuhan ke surga disaksikan oleh banyak orang. Jadi jangan pernah ragu dengan imanmu. Percayalah, Tuhan yang sudah naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka yang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang merindukan tanah air yang nyata, kekal, sampai selamanya, yaitu di dalam surga. Maka penting bagi kita jaga hidup dalam kekudusan, untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Kalau yang tadi pertama, jaga imanmu dengan percaya supaya engkau tidak gelisah menghadapi situasi kehidupan di zaman sekarang. Yang kedua ini, saudara perlu percaya penuh kepada Tuhan karena Allah pasti menyediakan tempat bagimu. Ini bukan sekedar janji, tetapi Tuhan akan nyatakan dengan luar biasa bahwa setiap engkau pasti mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan cara kita, tapi caranya Allah. Sekarang dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara. Maka dari itu, saudara, kita harus selalu ada di dalam hadiratnya. Hidup kudus. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Hidup di dalam hadirat Tuhan, selalu menghadirkan Tuhan dimanapun kau berada. Terlebih dalam satu persekutuan yang terbaik seperti saat sekarang ini. Ya. Saudara, Ada beberapa orang yang menyatakan enggak usah ke gereja, kita bisa ibadah lewat gadget. Tapi hati-hati saudara, ibadah itu harus memiliki nilai persekutuan. Karena Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Berarti apa? Lebih dari satu ada dalam persekutuan. Harus bersehati. Kalau saudara lihat HP dalam ibadah, ngikuti, ini kita nonton namanya. Ya, kadang-kadang tanpa sadar nyeruput kopi. Pendetanya lagi khotbah kenceng-kenceng, ditinggal ngopi, makan pisang goreng. Ya. Nanti ada waktunya. Gitu ya. Konsen penuh di sana. Ini hidup dalam hadirat Tuhan, seperti saudara lakukan sekarang. Ini menjadikan dirimu berkenan kepada Tuhan. Duduk penuh hormat dan takut kepada Allah. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 28. Kalau ibadah itu harus disertai rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Ya. Nah, jangan main-main, saudara. Penting bagi kita pahami hal ini. Nah, kita harus masuk di dalam kehidupan yang seperti itu. Carilah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kudus ada selalu di hadirat Tuhan. Ketika engkau bekerja, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Apa yang dimaksud hidup dalam hadirat Tuhan? Menghadirkan Tuhan dimanapun berada. Selalu ada di hadiratnya. Lah, Tuhan akan hadir kalau saudara jaga hidup dalam kekudusan. Ya. Kalau saudara mau ibadah ya silakan, nggak mau ibadah ya silakan, tanggung jawabmu sendiri. Ya. Tapi saya sebagai gembala mengingatkan ini, jangan main-main dengan ibadah. Ya. Saudara harus jaga itu, hadirkan Tuhan dalam hidupmu seperti pagi hari ini dalam persekutuan yang luar biasa. Pasti Tuhan akan campur tangan, dan kapanpun kalau Tuhan panggil kita, pasti surga tempat kita berada. Nah, saudara, yang ketiga, Tuhan menyatakan di ayat yang ketiga dan empat, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, hal yang ketiga ini, tidak hanya engkau hidup dalam hadirat Tuhan, tapi yang ketiga adalah bagaimana rasa rindumu kepada Tuhan. Kerinduanmu terhadap Dia. Adakah engkau selalu mengundang Tuhan, Tuhan aku rindu. Ini perlu, saudara. Kalau nyanyi Yerusalem yang baru itu, oh Yerusalem. Terus? Kemana? Siapa yang rindu ke sana? Hah? Kalau Tuhan mau panggil kita sekarang, siap? Oh, rindukan itu, saudara. Ya, rindu. Jadi, kematian bukan hal yang menakutkan, melainkan pintu gerbang emas menuju kekekalan. Saudara gak akan masuk surga. Ya. Kalau enggak diubahkan tubuhnya, ya. Yang duniawi harus mati, yang rohani harus hidup, gitu ya. Kita harus rindu, merindukan Tuhan. Daud itu merindukan Tuhan, makanya dia katakan seperti rusa merindukan air, demikianlah aku merindukan Engkau ya Tuhan. Kan kita Mazmur gitu, 40 berapa? 60 berapa? Wah, dicari. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku Tuhan merindukan engkau. Ada lagi itu. Itu benar, sudah 42 ayat 1.
1: Sekarang yang 60. Cari lagi 60. Enak loh, Pak. Di sini banyak kerpeannya ya.
0: Jadi kita harus merindukan Tuhan dimanapun kita berada. Maka dari itu, dari seluruh ayat bacaan ini ada tiga hal yang dapat kita petik. Maka jangan cemas, jangan gelisah hatimu. Hal pertama yang harus saudara lakukan adalah punya iman yang kuat, tangguh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan untuk selalu menghadirkan Tuhan dimanapun kau berada. Di dunia ini, dalam pekerjaan, dalam keluarga, undang hadirat Tuhan. Yang ketiga, selalu rindu kepada Tuhan. Yes. Pernah enggak rindu pada anak, rindu pada suami? Kalau saudara berpisah lama, merindukan suami, suami merindukan istri, kemudian anak-anak keluar pulau, sekolah, kuliah, rindu sama anaknya. Rasanya gimana, saudara? Mau ketemu, gak ada ongkosnya. Mau video call, gak ada kuotanya. Yuk, harga pesawat, tiketnya mahal. Ya. Kuota, gak sampai 30 hari, habis. Padahal belinya sekarang ini kuotanya berapa giga, hitungannya enggak 30, 28 sekarang. Ya, memang ada yang 30 tapi kebanyakan 28. Ya. Nanti dipotong-potong. Sisa enggak terpakai, masih sisa 10 giga, suruh beli lagi utuh lagi. Yang 10 giga hilang. Ya. Padahal itu hak kita beli loh. Tapi terbatasi oleh perjanjian waktu. Ya kita nggak bisa salahkan. Ya. Karena perjanjian belinya begitu. Ada waktunya terbatas. Kecuali kalau diperpanjang-panjang terus nanti kuota saudara numpuk. 3 bulan nggak beli, numpuk banyak, 1 tahun bisa nggak beli malahan. Belinya 3 bulan, 1 tahun nggak beli-beli lagi. Ya. Nah saudara, nah sekarang lagi sedang berjalan dalam gugatan itu ya, tentang kuota ini, ada saja orang yang menggugat itu ya. Itu baik aja sih, pengen dapatkan pelayanan. Tapi sekarang kembali kepada firman. Adakah engkau selalu rindu kepada Tuhan? Seperti engkau merindukan anak-anakmu, seperti engkau merindukan pasanganmu. Rindu. Pernah enggak muncul rasa rindu itu? Siapa yang gak pernah muncul rasa rindu? Pengen ketemu gitu loh, gak ada. Waduh, gak ada yang rindu. Gak ada yang pernah mengalami kerinduan. Waktu saudara pacaran dulu. Kerinduan kita ini sesungguhnya harusnya didasari dengan bagaimana kerinduan Tuhan terhadap diri saudara. Karena Tuhan pengen di mana dia berada, saudara pun ada. Tapi kan seringkali kita menghilang. Seringkali kita kan bersembunyi. Ya enggak? Kayak waktu kesempatan ibadah seperti ini. Tuhan rindu di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan ada di sini. Saudara sembunyi di rumah. Ya. Enggak datang, alasan kerjaan, alasan ini, alasan itu. Coba hidup merindukan Tuhan. Dengan hidup merindukan Tuhan, maka dasarnya adalah kerinduan Tuhan terhadap diri saudara. Supaya seimbang. Betapa senangnya Tuhan kalau engkau rindukan. Karena dia rindu. Gitu. Ya, jangan hanya sekedar rindu. Wah, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Waduh, kalau nyanyi begitu. Kalau demikian adanya memang kau rindu kepada Tuhan, pasti setiap kesempatan dalam persekutuan seperti pagi hari ini, engkau tidak akan sia,
1: sia-siakan. Mari saudara, kita belajar dari hal ini. Pertama, jangan cemas dan gelisah. Kenapa? Dengan goncangnya dunia ini, Tuhan akan ada besertamu. Asal engkau punya iman. Yang kedua, biarlah saudara dan saya selalu ada di hadirat Tuhan. Cinta Tuhan, dimanapun berada, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, lagi masak di dapur, jangan lupa dengan sukacita, aku bisa masak hari ini karena Tuhan. Ya. Masakanmu akan jadi enak, dinikmati suami, dinikmati istri. Jadi ada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Hidup dalam kekudusan dan jadilah orang yang berkenan. Yang ketiga, saudara dan saya harus selalu hidup merindukan Tuhan, rindukan Tuhan. Nah, ketika engkau merindukan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa engkau akan dinyatakan oleh Tuhan. Karena Tuhan dasarnya rindu pada saudara. Balas kerinduan Tuhan ini sehingga ketemu rindu dan rindu muncul cinta. Nah, kasih Allah melimpah buat saudara. Maka dengan demikian, di dalam goncangan-goncangan dunia ini, engkau menjadi orang-orang yang tak tergoyahkan karena engkau punya iman. Yang kedua, engkau selalu ada di hadirat Tuhan. Yang ketiga, engkau senantiasa merindukan Tuhan. Rindukan pada hal-hal ke depan. Apapun itu, saudara, rindukan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini, di mana Engkau telah nyatakan firman-Mu bahwa Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Dan kami sungguh percaya, ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau menyatakan jangan gelisah hatimu, jangan ada kecemasan, kekhawatiran terhadap situasi zaman. Karena itu punyalah iman yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, tak tergoyahkan. Di tengah-tengah goncangan zaman, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan terus bekerja dalam segala situasi kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan. Allah akan menyertaimu. Janganlah engkau gelisah. Maka itu hiduplah di dalam hadirat Tuhan. Agar Tuhan senantiasa boleh campur tangan dalam hidup saudara. Di mana engkau berada, Tuhan juga ingin selalu ada. Maka dari itu rindukan Tuhan dengan segenap hatimu. Mari saudara, responi kebenaran firman Tuhan ini dengan segenap hatimu. Masing-masing berdoa. Saudara-saudara, kini pada penghujung ibadah ini, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kini terimalah di dalam nama Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, memberkati, melindungi, dan menjagaimu dengan luar biasa, membuat kau berhasil dengan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, dalam segala usaha pekerjaan rumah tanggamu, dipenuhi damai dan bahagia, bahkan masa depan anak-anakmu. Tuhan memberikan yang penuh dengan harapan luar biasa. Kiranya damai sukacita ini turun atasmu berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Baik, pendengar, terima kasih kebersamaan Anda selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Nanti pada pukul 10 ya, kita akan dengar lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saya Niar pamit mundur, nanti ada Auliana menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Banjarmasin. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya, karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

0: Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Widih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
0: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
5: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
4: Berjalan sedikit, pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
5: Ih, jualah. Mbah, pang, kuambil kah nih?
4: Mumpung masih

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada apa-apa, ujar si Tommy kegenangan. Inggih, kada apa-apa juga pang ulun hari ini juga. Nah, mengawani pian, alhamdulillah bisa berdapatan pulang. Alhamdulillah juga hari ini cuacanya bagus saja. Nah, inggih pina tarang benar harinya. Baluman nang apa sudah tepaluh nah. Bejamur jar keluar sekalinya jam saini omah hangit. Nah, jadi semalam jua hanyar dipanderakanlah masalah mati lampu, tapi syukurnya itu kada lewas inggih. Kada nang semalam kayak semalam-semalamnya nang balelawasan. Nah, jadi hampir kurang lebih 2 jam aja kalau lah. Nah, inggih ada nang menghitungi semalam. Inggih, nah jar alhamdulillah jadi 2 jam jam mati jar anunya jar alu listriknya padam jar inggih. Jadi nang 2 jam nang itu gen lah amun nang orang baju jualan nang frozen food segala macam lama saya jua inggih, apalagi nang kada kau bertahan lawas harus di apa jar orang tu mesin pendingin. Nah, jadi harus fresh kah jar orang tu. Nah, ngitu imbah itu pulang habar nang lain lah. Ini rami benar orang sudah bececarian, betetukar apa namanya peralatan sekolah ulun melihat. Nah, rami benar termasuk baju membaju. Nah, lawan jua sepatu rami benar di anu orang diserbu orang walaupun setahun sekali alhamdulillah lah. Nang ini bagus saja gasan bubuhan nang apa UMKM, bubuhan nang mana nang baju jualan nang kayak itu. Nah, artinya perekonomian bagus saja jalan. Nah, nang itu habarnya hari ini. Ulun juga hendak mendengarkan juga habar dari bubuhan pian nang hendak bahabar hari ini. Sama haja nih pinanya, rami juga bececarian baju lawan juga ucing ala. Nah, masalah juga apa aja mau masukkan anak sekolah. Nah, inggih nang isi nang apa jar orang tuh sambatannya tuh cuannya. Nah, jadi harus semuanya dia kan cuan. Assalamualaikum. Nah, ikamam tepagat. Jadi harus apa jar orang tuh menyediakan cuan, apalagi nang di kelas nang sudah menduduki SMA inggih. Nah, menengah atas artinya harus banyak-banyak persiapan lawan persediaan. Kalau nang handak apa nih nang handak nyaman jua kan ada nih pemerintah membuka namanya sekolah rakyat. Nah, artinya di situ inggih ada wadah gasan anak buah pian, gasan handak sekolah. Nah, artinya kada putus sekolah di situ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, inggih Amang Yanor. Napa Bang Mang Yanor?
1: Nandul ya, panas habarnya.
0: Nah, ikamam juga. Inggih, bah pian kalau di luar tuh langsung menjerinjing. Inggih, ya kada Amang Yanor?
1: Hari ini alhamdulillah lampu kada pajah.
0: Nah, basukuram. Tapi pang, sekali mau pajah mendadak. Nah, jaka sugih mendadak kada apa-apa?
1: Ini kadep mendadak.
0: Inggih, kadep mendadak. Nah, han, jaka jurang berjualan dadak tuh naik haji dadak.
1: Haji dadak. Ulun ke pasar Alabiu.
0: Kenapa?
1: Banyak ya. Benar baju pramuka, baju kanakan.
0: Nah, inggih Amang Yanurai. Ah. Jadi pokoknya nang hanyar masuk sekolah, nang sudah benaikan kelas, pokoknya sudah bececarian baju. Apa baju kada muat lagi nang tahun-tahun semalam? Imbah itu pulang bajunya jabukan berataan. Nah,
1: anggen sadapa ada orang menjual baju pramuka. Anggen sadapa ada pulang mah jauh kayak apa tuh? Apa ada bejualan tuh siapa-siapa menukar? Wah ini pasar kada tapi rame.
0: Cileh. Dasar bujuran, inggih sepatu, buku lah, Mang Yanur lah.
1: Ayo warna ano ngarna sebenya kali ya ada yang menukar hand.
0: Iya minggi pian pang ya pak, ada juga betukar juga gesan kakanakan
1: pada debe anak belum kenapa ditukar kan.
0: Oh iya kak, masih jumblo kah? Wah iya kak,
1: masih jumblo nah.
0: Nah ika mam, nah perhatian nah enak nek ibu bapak ibu
1: promosi
0: siapa yang nah kayak di sini nah ada lu nam promosi akan nah wadah namanya wadah jabok. Ada papan aja nang jabok inggih wadah gitu jabok wade.
1: Tapi nah wadah jabok wadah nyaman wadah jabok papan apa nih. diulah kayu ya.
0: Makan dimakan rayap jebuk. Engge, ulun melihat pang semalam tuh lah bujur, jadi urang lah nang mati lampu. Mati lampu nang sejam, 2 jam, 3 jam bubuhannya bukahan anu apa nih lah menyerbu nang toko sepatu, toko buku, engge toko baju sekolah, nah rami benar asing-asingnya. Engge, tergantung juga pang lah munnya ada pulusnya, tergantung bahan baju ya kalau mau nyenor.
1: Ya. Nah, bila lampu paje, bila pakan akan yang mengaduh bener. Cuma kadakaran rasanya.
0: Apanya nama mengaduh?
1: Akan akan enak. Kadakawa main WP-nya, ada main HP.
0: Oh nyata, ai. Jangankan nang kakanakan nang tuh gin baduh juga.
1: Jakanya pakai putir ada apa aja nya ni BWP.
0: Anu juga nang pakai anu gin internet yang biasa gin kada BWP gin gangguan juga menyemati lampu nih.
1: Leh. Nak kan kan BWP pang WP 3000 tu tahan 2 hari.
0: Nah.
1: Tu pajah lampu sakit anu nya kakalim posor ya.
0: Tinggi. Ulun pajah lampu mengungsi ke kantor. Karena apa? Ulun ada gawian anu, gawian laporan anu per 3 bulan SKP ulun. Jadi mau kada mau ai mengungsi di kantor kan anu, pakai genset. Nah, imbah tuntung hanyar bulik pulang.
1: Iya, memerlukan komputer bawa ada lampu.
0: Iya, inggih laptop. Nah, laporan kami kan ada laporan semester pertama, kedua, ketiga, loan tahunan. Nah, itu kan harus ada deadline-nya. Jadi orang tuh ada waktunya.
1: Kalau ibu-ibu rumah tangga, kalau hanya lain pulang.
0: Karena apa pulang nih itu?
1: Kada kau bermasak, kada kau bernapas, kada kau mandi. Wah, itu pulang kalau hanya ibu-ibu rumah tangga.
0: Kalau rumahnya di pinggir sungainya man, tinggal bur. Nah,
1: iya.
0: Kalau
1: ada lagi, cerita. Betang dihancur ternyata.
0: Betang hancur.

0: Belum pintar. Kenapa masalahnya aja? Kenapa maraganya aja?
1: Maraga apa? Maraga tarang?
0: banyak orang kurang pintar padahal listrik bilang lama meraga HP ini macamnya karena kan
1: iya Inggi memang nah. Beda pang amang Yanurai ya, made in Bahari lawan made in Wahin ini beda Inggi keluarannya Inggi jauh benar dahulu mbak apa jar orang to sanja aja sudah disuruh orang dikiawi orang dikapungi dikapungi bubuhan antuhatuhan kan jar ke rumah Inggi apalagi sanja kuning debul ih jangan keluar ya nah kuning, wah ini di ranjahnya berataan kada tahu nah, sanja kuning
0: kita Bahari bang itu leh
1: itu made in Bahari ya kalau nah made in Nawon ini
0: bila indah sanja turunan ya berkawannya main game
1: iya am ada nang sampai semalaman di kafe aja nungkrong macam-macam aja
0: disuruh mengaji disuruh makan kaina
1: ya. Apa jar ulun mengaji sugih jagain aja nah siapa pian sautannya ada kegampangan menyahuti mengaji sugih jar Inggi aja ja. Itu jak amang Yanur
0: 10.000 sehari jar kanak-kanak jar
1: iya am Inggi
0: ayo ja nukar WP nukar minuman
1: beneran ayo ha
0: anu kuliah subuh ada lagi apa
1: ay ini kan kita nih kan ada pesta bola
0: dunia ya, ya.
1: Inggi jadi kami ini nih sesuai perintah ya. Nang di pusat nah pusat ya. Ini banyak
0: paham ya
1: ya Inggi artinya kita menyiarkan 4 tahun sekali kah 5 tahun sekali bola nih
0: Inggi. Nah, karena ada wayahnya pulang lain nang BNO.
1: Ada pulang wayahnya, Inggi. Pukus pulang lawan kuliah subuh. Aja ja Mang Yanur itu aja kah.
0: Terima kasih ulah.
1: Inggi, sama-sama.
0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Yanur di Helabio. Nah, Helabio ini para kelontan jong, Inggi. Ayo nang hendak bahabar lagi. Ini pinanya rami benar nih orang nih hendak ke pengantenan. Nah, MBG jar makan bergizi gratis tapi pembuliknya mah amplok juga Inggi ayo 0811 nah 5111410 lawan juga 0511325162 anu kenapa nih rol kada mau rol nan si norol mana ti orang nak assalamualaikum
2: Salam Cel.
1: Nah, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat aja.
1: Mama kabarnya sehat aja kan juga.
2: Bang tuh boik, bang dodonya Cel.
1: Iya kah?
2: Ada aku boik kalau aku si amang dodonya nah.
1: Mama sehatan jak aja juga.
2: Sehat aja Cel, bang bisa berdiri lagi nah.
1: Oh iya kah?
2: Doakan aja nang Cel.
1: Ayo ya mudah-mudahan sehatan ya kalau
2: panas harinya naon kada kemana-mana di rumah ya kada bebaju
1: nah dasar bujur kah mariap tuh bang dapatnya
2: mandi dua kali nah humap
1: hanya reja lah keluar hanya reja sampai ke sini perasaan pina bebau hari nih
2: awak kada bau palu banar
1: timbul
2: pajah lampu
1: timbul pajah lampu
2: dibanya sama aja kacil begiwir kah pajah cil
1: bagiliran tapi adanya nang tak epa imbay ada juga Inggi ya, tahu juga nih
2: kenapa hari ini pina mauk bantar gini
1: udah ada semalam aja yang sudah mauknya
2: banjir aja sama aja panjang sama. Banget samanya coy pajah-pajah juga baru 5-6 jam cerai sama 6 jam pajah cerai
1: 6 jam lah juga ada piannya ya Allah bagian
2: jam halo panas banget
1: wadah
2: umat man sekarangnya bermandi malam juga
1: ya Allah kada apa-apa amunnya mati lampu besiang hari tarang aja ya kalau
2: kenapa besiang hari tapi malam
1: hari
2: tuh kada jadi apa
1: asli bujuran mana nyamuk keringungan pulang di telinga
2: nah nyamuk aja bujuran itu ingungan di sini nah teringungan juga nyamuk
1: tetapak telinga haro gendang telinga langsung begantar
2: oh kita tadi telinganya basri tadi
1: itu kan ada apa-apa tuh itu anti tapak nih itu tuh anti
2: itu gantar itu telinga dewa tuh
1: itu kan ada kegampangan gendang telinga sidin
2: itu telinganya kandal
1: ada cuman. Gendang telinga sidin tak buat lawan dari aluminium nah jadi aman aja Nah lucu ketawa sih Dini.

0: Berarti
1: waktu cewek iya, nanggapiannya
0: aluminium gendang telinganya. Ayo ya. Pokoknya kada gegampangan si Dinto.
1: Kada gegampangan nyamuknya lah.
0: Lembah yuk.
1: Nyamuknya kandal-kandal jua, orangnya kandal jua.
0: Pokoknya si Dinto digut nyamuk ada mempan. Nah, jarum muntungnya nyamuk ngepengkor. Pengkor. Pengkor muntungnya nyamuk. Nah, entah tahu aja.
1: Umpat-umpat hati aja nah cewek nah. Mendengar bumbuhannya tadi bahanyut nah.
0: Jangan juga terlalu hanyut sih kam. Habisam sangkut di jorong situ kena.
1: Masih tolong nak masuk nak masih. Oh masih nak kasih nak nyamuk masuk pian.
0: Pawang nyamuk.
1: Baru masuk kasih din kia.
0: Belum, jangan dikiogin, jangan. Gendang tali gendang telinga sidin lagi bagus.
1: Sidin kena halo ya. Sama riut banget.
0: Iya, mai jajai.
1: Ayo ya cewek. Kita bergayaan aja lah cewek. Bilang biar beramian aja nah di udara lah.
0: Ayo ha.
1: Beramian aja lah, bubuhannya lah, mudahan sehat aja selalu
0: aja. Amin. Ya rabbal alamin.
1: Mudah berkah aja doakan mama ulun aja
0: lah. Amin. Amin.
1: Ya rabbal alamin. Makasih ya. Beramian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Amang Eja di Martapura. Ayo, anak handak nih. Jangan-jangan ada nang mencongol sidinnya kina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, inggih kalau gendang telinga ulun pulang nang pina begantar kah?
2: Apa pina? Ada nadanya tadi ulia eh.
0: Nah, inggih.
2: Ada tutnya tenan eh.
0: Emak,
2: asanya tut nih kalau dihitung puluhan kali sudah.
0: Nang babunyi tut itu biasanya pas lagi masuk angin di parut.
2: Iya. Habis mandi subuh tuh naul ya. Biasa lo. Anu subuh babu duduk sebelum subuh tuh.
0: Bah.
2: Pas udah aku baju oleh babunyi.
0: Beh, alarmnya benar-benar begantar.
2: Biasa gitu. Jadi paksa budo pulang boleh ya.
0: Begantar. Inggih, anu.
2: Batut ya.
0: Apa nih namanya? Gempa. Nah, inggih, gempa. Tapi gempanya halus aja bang enggak kenal.
2: Padahal hendak tadi itulah yang bunyi tut ini pas habis mandi itu yang langsung budo lah.
0: Jangan inggih, kasihan.
2: Ini kada pas mandi langsung budo.
0: Nang melapas nih kada apa-apa, abai cai.
2: Abai
0: cai. Abai cai. Nang melapas nih kada apa-apa, kada merasainya bahagia benar. Nang menerima mana, nang sakit benar menerima.
2: Iya.
0: Itu, nah.
2: Iya makanya itu bunyinya.
0: Tapi kada apa-apa, itu ngitungin pian orang habis operasi di rumah sakit, madangin itu.
2: Iya.
0: Iya lah.
2: Kada bengkak itu oleh ayah artinya.
0: Amun kada keluar nih itu kada kau minum kada kau makan, nah pulang, hayo.
2: Iya. Itu yang mulai lega tuh.
0: Itu bisa dioperasi orang pulang basa. Bebelah pulang. Inggi. Iya. Napa nih dia berakan abeja?
2: Ada ya obat bergabung lah bandernya kalau.
0: Nah kalau wae pian nak menaku nih tadi pulang telinga masih ditebuat dari gendang apa?
2: Apanya oleh ya?
0: Kalau wae pian nak menaku nih pulang basa telinga masih jar tabuat dari gendang apa aja?
2: Buat dari gendang berarti itu kalau dicatok oleh
0: nah, makanya itu dari aluminium.
2: Letak-letak kok bunyi itu.
0: Enggih, ini nak kayak apa kakanakan abah Ica. Sudahkah bertukar baju sekolah?
2: Kalau kanak-kanak aku kreda oleh ya. Malahnya anak lulus sudah ngelihat Ica nih.
0: Anak lulus lah sudah lah. SMA kah?
2: Ini kuliah oleh ya.
0: Oh, kuliahan. Anak dah nih abah Ica pulang nih.
2: Ya tuh. Amunnya kemana kan ada ya pang yang masih sekolah itu.
0: Inggih, rami benar dah orang betatukar.
2: Buku siap dah.
0: Inggih.
2: Baju-baju ya kalau.
0: Iya benar.
2: Lulus SMP.
0: Inggih.
2: Lulus SD ya kalau.
0: Inggih.
2: Masih ganti baju tuh.
0: Asli bujuran. Mbah, awak beganalan berataan kada ada nang bahalusnya.
2: Nah, masalah beganal ya lah. Yang waktu covid tuh ya, anak kan setahunnya tuh masuk SMK tuh kelas 1 SMK 4 di Kaitangi itu nah. Nah waktu itu masuk kelas 1. Nah jadi uli ini kelas 2 kelas 3 nya tuh banyak sekolah di rumah aja.
0: Inggi kan waktu itu kan kada pas lagi covid lo dilarang
2: anu tatap
0: muka, Inggi online ya.
2: Jadi kada apa-apa masalah baju nih Aulia, mbah dipakai timbul balus kali balus. Oh, orangnya begana.
0: Iya, ampir ulun.
2: Iya, masalahnya kan bajunya banyak melipat ya, no, jadi lemari ya.
0: Di lemari.
2: Kalau online di rumah.
0: Iya, nggih. Kada tapakaian baju lah.
2: Iya, setahun aja sawat yang apa turun ke sekolahan dah.
0: Wah ini pian hebat-hebat banar.
2: Kan, anu aja lagi tuh belajar online aja lagi tuh.
0: Wah ini ya. Anu abah cai kekanakan lekas banar anu genelan subur awaknya.
2: Iya.
0: Inggi.
2: Anu manum umur.
0: Makanya
2: kan dulu pada aku itu kan awak kadang-kadang
0: iya, banyak. Inggi.
2: SD itu kan dah. Apalagi SMP.
0: Tukarakan anu sepatu ukuran 38 39 kena pulang. Kena 40 umat jar ulun.
2: Iya. Pertumbuhannya cepat banget, Bang.
0: Inggi, ini jar ulun batis kah nang apa nang ini jar ulun.
2: Kada ya bahayanya bale anu batis yang telapak namunnya panjang alih jam cari sepatu.
0: Iya, berapa dapat nang ini jar ulun? Mencari akan.
2: Aku aja 40-an aja oleh ae, tongannya nih, baju.
0: Inggi.
2: Jadi ada yang SD, SMP itu yang 40 lebih, 45.
0: Ai, dasar bujuran ada nang 42 bebinian.
2: Saking panjangnya tuh nah telapak batisnya.
0: Bingung ulun, jurulun. Batis nang ada aja jurulun kada nang kayak ini jurulun, ini batis nang apa jurulun? Kayak dapur. Ini
2: tuh bejajak nyaman tuh liat, batis panjang lebar tuh.
0: Nang terjajak maka am jingkar.
2: Kalunya sembayang nyaman tuh kada betah haraba.
0: Inggi lah bujur.
2: Ya sakit panjang menahan
0: nih. Anu tihangnya dah anu nahap tihangnya.
2: Aduh.
0: Itu kada lelakian haja abah ica ai babinian jua. Nah.
2: Iya ya.
0: Inggi makanya wah ini orang anu menukarakan sepatu aku nang merek luar. Daripada nukar merek anu lokal. Yeah. Apa pang gana-gana anu telapak batis.
2: Telapak batis di jalanan. Pengaruhan, ayo pengaruh makan MBG ini.
0: Bisa juga MBG-nya jangan tetapi juga di makaninya.
2: Makan MBG gratis loh, jadi tumbuhannya nih otomatis melebihi.
0: Tapi pak MBG ini ada nang sampai terbulik ke rumah nang kayak apa yuk?
2: Nah. Maksudnya sampai boleh ke rumah tuh berarti di sekolah tuh kanyangannya sudah oleh
0: kadanya kakanyangan pang abah hicai kada katuju ini makanan yang disediakan orang.
2: Oh iya lain seleranya lah.
0: Lain seleranya ada nang katuju sayur ada nang kada ya kalau ada nang katuju ayam ada nang kada artinya kada sekawa menyamaratakan kehendak.
2: Nah ujung-ujungnya ya kada dimakanin bawahnya bulik
0: nah,
2: lagi.
0: Nah di bawahnya bulik ada nang dibariakannya lon kawanannya. Nang dihiga tapi pulang kasian pulang dan membariakannya makan nang apa? Itu masalahnya.
2: Nah, di rumah pulang yang dititip makan.
0: Nah kan MBG ini kan makanannya kan cuma sekali jadi sekolahan.
2: Iya jatuh makan siang jauh lah.
0: Artinya kan lebih banyak intensnya makanan tuh di rumah daripada di sekolahan. Inggi. Nah, otomatis kan kuitannya pulang mencari akan pulang kesan makan di rumah ya kalau.
2: Iya lain-lain pengelolaannya anu lah sehari itulah anunya lah menunya lah.
0: Menunya beda-beda.
2: Menu.
0: Nah,
2: susu gini yang berkotak tuh kalau yang
0: chip gitu
2: lah.
0: Padahal
2: weh ini karena kan juga banyak juga ketujuh minum susu oleh ya. Hitungannya paling ketujuh nah, kayak pengalanya yang minum-minuman yang pinggir jalan tuh yang WSS kayak itu nah
0: ya,
2: apa yang sirup-sirup kayak itu
0: iya bujur nah, nang siap saji
2: imbahnya musim panas nih
0: imbahnya panas pulang
2: kan, hitungannya.
0: Imbahnya pulang wahin ngaisah rini jar nah abut pulang kuitannya mencarikan obat pulang.
2: Nah dapatnya nih itu pas karena pas hari hujan minum es nah itu pengulang
0: nah imun turun ya kalau nah itu pengalihnya
2: iya
0: ayu ja abah ja ai rami benar
2: kita pernah berangkat pagi tadi benar ya Uli ya masalah anu senam tuh nah
0: kenapa abah ja
2: kada apa-apa ya, biasa pagi minggu kan pas senam itu
0: inggi oh rami lah di siring
2: Uli ya rami di 0 km ya Uli
0: iya inggi
2: tapi tadi ada yang unik Uli ya ada ibu-ibu kok kita apa kebinian lah bersepatu Uli ya
0: iya
2: umpat senam tapi sambil misap rokok ya.
0: Oi, umai lah.
2: Iya, sambil misap rokok atau model kayak apa tuh model yang susu yang asapnya jabon no, ya.
0: Iya, itu paping. Umai.
2: Nah, papi kah pokoknya sepintas lah. Jadi sambil kocak-kocak kali ya. Umpat senam tadi.
0: Sekalinya.
2: Di piring lah, pokoknya di dalamnya. Iya, jadi orang punya pokok selain Cidin Duja. Ciak-ciak sampai Indonesia pokok sampai senam.
0: Kalinya? Sampai
2: Ciak-ciak sampai Cidin. Jadi udah mati aja pang orang ini ya tantak pio nih biasanya.
0: Irur nih itu namanya irur.
2: Iya tantak pio tuh ya. Kalau kita normal kan baju senam tuh kan.
0: Orang mencari sehat ya kalau.
2: Ini kada ada beberapa ya.
0: Mah saleh benar nih itu.
2: Sampai siapa pun. Jadi tuntung senam tadi tuntung abis anu loh lah.
0: Kasian benar ya orang nama anu menghiut anunya tuh nah.
2: Senam loh ya berabah di yang tempat persantaian di.
0: Sering
2: nih. Berabah. Jadi berabah tuh menangis loh ya.
0: Nah ika mah.
2: Menangis kucak-kuciak menangisnya tuh pulang.
0: Enggi.
2: Nah pas sambil lewat tadi. Nah cangangan kan jadi jagoan loh. Anu ya ada aja padahal kurang lah sebutannya kan padahal mabuk
0: padahal mabuk ada lah
2: habis enam kasihan ya kone cuma aja tapi pakaian gue sepatu ya
0: inggi
2: sepatu 4-6 gitu
0: ya inggi
2: cuma ya tadi tuh bang
0: ada anu kalau lagi ada masalah kalau lawan keluarga inggi ya inggi jadi dibawanya sana kemari supaya menghilangkan satres
2: inggi aja makanya itu inggi. Ya, itu yang unik tadi tuh empat senam
0: di rokok. Macam-macam apa aja ainggi pian di menamui.
2: Orang tuh.
0: Saya jangan pian ha umum pati jua takana virus.
2: Bang aja itu. Tapi aku ditahu yo ya melihat gaget orang pina anu ne pina tahantak le. Kira stres ya tuh Pak.
0: Ainggi. Ayo apa
2: aja. Aja itu aja
0: ibunya. Terima kasih baca. Ayo
2: pian lain pulang aja sama mau ya.
0: Ainggi.
2: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, lawan ayo lawan siapa? Lawan Putri kan nih?
3: Waalaikumsalam Mbak Aulia.
0: Enggi, Putri kah? Siapa nih?
3: Wati dari
0: Bukin. Acirwati di Tanjung. Nah.
3: Iya benar.
0: Enggi, napa kabar Acirwati hari Minggu napa diulah?
3: Kedada ulahan Mbak Aulia pamas kai di di dapur.
0: Iya kah, Inggi. Kaluai pian lagi apakah lagi umpat tetangga kah, ba aruh ganalan ba kawinan ba pengantinan?
3: Kada di sini kada ada orang kawin, Mbak Uliana.
0: Ah, kenapa?
3: Kada tahu.
0: Hei.
3: Jarang kawin di sini.
0: Inggi, puasaan kalau kawinannya. Inggi, adinda kawin berarti. Jadi apa nih? Anu ae lah bemasak ae di rumah.
3: Bemasak. Bemasak di kayu anu, Mbak Uliana.
0: Mah nyaman benar nih to. Masaknya. Lain jua pang lah masakan di kayu nih lawannya di kompor gas ya kalau Cilwati. Hapuk.
3: Ya itu.
0: Hapuk.
3: Bemasak di gas Mbak Uliana. Basi nasi 2 hari lalu basi
0: bagi kayu di kayu napa lawas ta anu lah ta ini nyaman lah
3: ii nyaman
0: hapuk jar anunya jar nasinya nah ninggi apa nih anu hujan kah mati juga kah lampu
3: di sini Pak
0: panas
3: ini panas Pak Uliana
0: mati lampu juga kah diwarukin
3: kada mati lampu mati ai hari Selasa hari Selasa tadi.
0: Berapa jam anunya padamnya
3: di sini Mbak Uliana? 2 kali seminggu cuma 2 kali seminggu aja matinya.
0: Mau nyaman banget 2 kali seminggu di sini hari-hari semalam
3: mati jam 3:30 terus jam 7 hidup
0: lah. Nan, bah itu jam 8 mati lagi.
3: Kada di sini kada.
0: Oke, okay, lah sekali aja lah. Inggi.
3: Langsung hidup.
0: Iya, alhamdulillah toh kamu kawaja. Nan, anunya siang kah malam matinya?
3: Apa kabarnya Mbak Uliana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
3: Penasaran Mbak Uliana mulai semalam mendengar mati lampu.
0: Iya, seperti mati lampu.
3: Ada ulun nih Mbak Uliana. Hidup mati ada masalah
0: lah Inggi ada papa
3: soalnya HP dicas dulu lalu
0: iya benaran
3: anu radio pakai baterai. Jadi kamu aja mendengar biar pakai lampu.
0: Beneran, betul itu. Enggih. Nah. Asli bujuran. Jadi anulah dicas dahulu bujur-bujur, hibakakan mau mati lampu. Ayo jangan ada apa-apa lagi.
3: Radionya anu dua baterainya Mbak Uliana.
0: Yuha, ada papa. Yang penting kau aja bawa baterai, kita mendengarkan radio. Ya kalau celuatilah.
3: Jadi ada masalah bila mati lampu, kau aja mendengar radio.
0: Ada masalah, yang penting bola main. Nah.
3: Iya, bola main tarut.
0: Nah, apalagi nang bunga-bunga sih ya kalau. Beh.
3: Iya, ai. Kembali anak. Tapi lebang habisnya bola tuh.
0: Belum lagi bisa tanggal 11-an kalau lah.
3: Oh, tanggal 11.
0: Bola. Tanggal 11-an lah. Nah, itu
3: baru,
0: sudah.
3: Baru seperempat final aku dengar.
0: Iya, betul. Nah, buh, si Dining ini sekalinya lah pengamat bola juga.
3: Iya, jam 1 ke main ulun bangun. Ya, jam 1 Mbak Liana.
0: Kalau nang ada nih pengamat bola dunia.
3: Iya, ai.
0: Ayo ja, aja luat ya. Ayo,
3: makasih anu buat Mbak Uliana. Salam ya. Aja lah.
0: Sama-sama. Salam kenal juga. Amin ya robbal alamin.
3: Terima kasih. Selamat siang Mbak Uliana.
0: Inggi, selamat siang juga. Nan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, inggi. Nah, datang juga sekalinya. Sudahkah dibujuri gendang telinga?
4: Ayah tuh kio bang.
0: Oh di tadi tuh nah. Aduh, hai emang emang Eja mengiaupian. Aduh, hai.
4: Saya terbangun.
0: Iya, am terbangun lah tadi.
4: Sudah.
0: Kalau emang bujuri gendang talinga lagi tadi.
4: Anu talinga sudah deh masuk banyu sudah.
0: Jadi. Eh, dia apa i? Dia hendak ke banyu.
4: Dimasuki banyu.
0: Oh, dimasuki banyu kah? Bah iya, am dah nek.
4: Katakan kemasukan banyu kan sebenarnya itu kan anu kayak apa ya?
0: Kayak apa yuk?
4: Bunyi begandang kan jadinya.
0: Pian kira bahapsi kah? Inggih, waduh telinga nak kayak bahapsi ya.
4: Ya itu makanya jadi dimasuk banyu pulangnya ditumbahkan.
0: Oh nah kayak itulah, itu kemasukan banyu lah.
4: Yes.
0: Waduh, you speaking English today?
4: Not smoking.
0: Napa nih kabar mati lampu juga kah jorong?
4: Masalah mati lampu boleh ya?
0: Iya.
4: Gak ada. Jadi kak dari Banjarjo berarti di jorong tadi sama aja lah.
0: Sama berataan matian lampu. Enggih.
4: Ya tuh mati ulun tuh di jorong aja.
0: Kada bergantian. Nih namanya gensok alsel.
4: Kan, pas pian siaran kalau. Nah, pas masih anak masuk ada kawa, kayaknya pas mati lampu.
0: Nah, ikam mam.
4: Makanya kalau menarakan Mas Sri.
0: Nah berapa jam Mas Sri? Berapa jam?
4: Ya, anu beli apa tuh? Karena muslim beli ya.
0: Kada maksudnya tuh durasinya berapa jam rencak mati lampu?
4: Oh ya itu karena mesti kawaya-kawaya ada 3 jam. Ada Bayi Sukan tuh sampai kemarin ada juga, karena muslim
0: lah
4: ya.
0: Oh, sampai sore lah, dari pagi sampai sore lah. Yang itu berapa jam nih itu lebih
4: makanya,
0: 10
4: jadi,
0: jaman.
4: Makanya kada mesti juga.
0: Tapi kan namanya kada mesti juga sekali mau mati sing lawasan.
4: Iya itu makanya
0: nah, kada. Iya kalau nyama anunya padamnya siang, kalau malam bah.
4: Nah itu. Kada mandi ulun tuh mati lampu tuh di daerah Banjar aja kalian di sini kayak sama
0: aja. Sama aja berataan Mas Riai.
4: Padahal kan berarti di jorong itu kan masih pek langsung.
0: Beneran.
4: Kenapa juga empat mati juga kalinya?
0: Kada kawa pang memang dasar gangguan jar.
4: Sebenarnya mau mati juga yang jauh-jauh juga.
0: Di lain anu manajernya menyampaikan ada kerusakan. Di sisi lain pulang distribusi jarang manakah nang bujur nih lah. Kena hari Selasa kena kita takuni lawan pamangan kena lah.
4: Kan, di jurnalnya kan PPLN surangan boleh ya. Mereka kan biasa kan biasa kan biasa masih lampu atau nak. Nalai rajin kena.
0: Iya.
4: Jadi sekalian ini tuh mau baju dari Banjar juga.
0: Dasar bujur.
4: membantu juga kali.
0: Kena hendak tahu kena infonya kena di hari Selasa kena lawan Pak Amangan kena. Iya kalau jadi kita takuni kena. Ini kan si Din kalau semalam tuh mendengarkan hasil dengar pendapat lawan anggota komisi. Nah, komisi 4. Aja.
4: Kada kawa di apa? Kada kawa dipadakan banyak waktu bara kada alasan.
0: Bah melimpah di sini.
4: Nah, itu biar biar banyak betul banyak tapi tetap ada mati lampu juga.
0: Kalau nya betul barangnya banyak mun kada kau menukar juga kada kau juga kada ada duitnya.
4: Sama aja mati lampu juga.
0: Iya, ayuha kita dengarkan pulang nang lain nih. Apa kan kabarnya? Ya kalau ayuha. Nah, itu kemana nih mati lampu juga kah sekalinya. Inggi ayo ja alhamdulillah nan sudah masuk nang di jorong. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nggih, nah apa kabar di Handil Bakti juga nih?
5: Ah, hanya semalam mati lampu. Dari jam berapa tuh sampai sore hanya menyala.
0: Iya kalau
5: harinya panas banar. Karena komitmen sama sekali anu PLN nih. Coba pada jam sekian umpamanya hari anu meninggal ya kalau.
0: Oh, maaf, innalillah gitu. Itu pian pak harus paham bahasa Arab innalillah. Nah.
5: Ini pengumuman jam 2 mati jam 4 apa?
0: Pian masih mending waktu. Masih mending semalam pengumumannya jam 18 jar. Harau sekalinya isuk kanang mati.
5: Itu apa maksudnya PLN nih mulai orang berdemo nih. Nih hari 7 hari memberi tempo demo pulang. Ini turunan nih kena nih benang habar nih. Lain mahasiswa lagi masyarakat.
0: Iya,
5: demo ya kan aja.
0: Serabanya
5: sudah dibicarakan malam di mana di Siring.
0: BBM pang BBM turun lah BBM juga sudah.
5: Masalah BBM nih nyata kan turunan lagi menaikkan.
0: Nah, ini lengkap penderitaan rakyat.
5: Ya itu, aduh.
0: Inggi.
5: Aja aku mana itu nara supaya. Inggi. Ada komitmen nalar pandar pembaharu PLN.
0: Iya, inggi semalam pepadahnya tuh emang pahlepia 2-3 jam menjajar matinya padamnya. Sekalinya berjam-jam ada nang semalam tuh ada ulun hampir 7-8 jaman mun ulun hitung. Nah, inggi.
5: Makanya katanya bepandarnya bagus aja. Bepandar Pak, bepandar berdusta, mendustai orang ribuan. Ribuan masyarakat Banjar didustai. Tiap orang ada muan.
0: Bepada distribusi di lain bepada anu jar alatnya rusak jar. Mek jar ulun kalau alat rusak mun sekali je dua kali pemadaman perbaikan sudah mau sudah bisa dah di apa nih namanya?
5: Alatnya itu datang akan dari luar negeri menghadangi jar rumah jauhnya. Jaga di negara situ aja banyaknya besi di negara.
0: Ampun emang Sidi, kita minjam. Aduh, emang Sidi injami eno turbinnya.
5: Sampai ke luar negeri sana alat aja aku mau di negara.
0: Inggih, Mampah Lepi terima kasih. Inggih. Ya. Tapi alhamdulillah lo kada anu kada mati nih. Inggih.
5: Ini kan mati Bang. Masih berputar aja
0: gimana? Masih berputar.
5: Bilanya kada berputar lagi paksa menjok keluar sana.
0: Iya iya iya. Mang espian.
5: Bawa sumur.
0: Selajur ai mandi. Inggih. Ayo ja mangai. Nan, among pahlepi. Assalamualaikum. Ai. Inggih. Ayo nang anak babat 0811511410 lawan jo 0511325162 nang apa aja ramong Pak Lepi tadi tu han sidin kehumapan jar semalam bepada hari apa jar mati lampu sekalinya han inggih kada tepat jadi ya mudah-mudahan lah dari PLN ini bujur-bujur kayak itu namanya menyampaikan jangan sampai masyarakat nih harapan masyarakat nih menyampaikan apa jir orang tuh hoax mah hoax jir sidin. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah inggih ini lawan siapa pian Pak Kecil inggih
6: ini kau berpikir ini rame deh
0: inggih lawan siapa yang ini Apa?
6: Julak.
0: Ay, lon julak siapa?
6: Julang.
0: Oh, Julang.
6: Iya.
0: Enggi.
6: Dari pegunungan Meratus.
0: Amang Julang Meratus. Enggi di mana nyepen di Meratus Amang Julang?
6: Di daerah Juho.
0: Oh, Juho, Enggi. Ai parak lawan anu lah Padang Batong lah.
6: Oh, jauh wilayah Brebes.
0: Oh, Enggi. Enggi.
6: Kenapa lampunya kayak inian bujuran nih, apa masalahnya?
0: Enggi. Bungkalanya nih kenapa ya kalau lah sama ya, anu lah Pak Kecil Julang lah.
6: Kami ini yang kaciwanya semacam aja.
0: Mm-mm. Kenapa Mang Julang kaciwanya?
6: Kaciwanya tuh kalau masalah mati ya kurang lebih.
0: Engge.
6: Masalah pembayaran.
0: Iya, kenapa Mang Julang?
6: Ampun, Kecil ampun Julang. Kami ini pakai pulsa.
0: Oh, engge token.
6: Nah, sebelum habis pulsa sudah ditagihnya.
0: Inggi, nah, Pang.
6: Maunya tuh jangan habisakan, hulu bujur-bujur jangan langsung ditagih belum habis.
0: Inggi. Oh, nah kayak itulah.
6: Andem nih, tuh dia pirain ini mau ya hendak menang sendiri aja. Heeh. Kan dipikir masyarakat.
0: Iya, Inggi.
6: Baik masyarakat ada duitnya,
0: Inggi. Langsung bayar. Benaran, Inggi menukar pulsa listrik ya kalau
6: iya, sebelum habis sudah ditagih nge-ek.
0: Inggih, belum lagi lang sampai ke nol atau nang masih berapa lagi berapa ribu?
6: Iya, makanya kayak itu.
0: Babunyi sudah.
6: Ya, kehendaknya tuh ya ada usaha langsung kayak itu, apalagi mau hutangnya.
0: Mah maginya. Aduh, hai Inggih. Pak Kecil Julang apalagi mau hutangnya. Ya.
6: Awan juga masalah semalam tuh ada semacam juga anu masalah LPG.
0: Enggih, LPG. Kenapa emang anu Pak Kecil Julang?
6: Juga ada menatap harga orang berjualan.
0: Enggih, ini ada nang 60 jar. Nah, ada nang berapa kawanan ulun semalam ada nang menukar 60 setabung nang 3 kg. Waduh, jar ulun.
6: Ay, ada nang sampai 85.
0: Iya, enggih, dasar bujur Pak Cilai. Wadah pian berapa?
6: Wah, ini kada menatap, kada sama. Enggih,
0: semalam pian berapa menukar?
6: 30 aja.
0: Oh, 30. Enggih, alhamdulillah.
6: Tapi nang bulan ini nang kada nukar apalagi nah.
0: Oh, enggih. Berarti artinya kada habis lagi.
6: Ya sekali. Ya anu pang ada sirpaan. Kalau kayak ini kecewanya tuh juga semacam. Bahari itu tahun 2000 berapa semalam tuh. Sebelumnya ada gaya tabung lena.
0: Enggih.
6: Ada pembagian diberi gratis. Tabungnya diberi sama isi gas-gasnya.
0: Oh, enggih.
6: Pumpurnya diberi. Jadi himungai kami rakyat menilai.
0: Enggih.
6: Kayaknya takut-takut sampai sekarang kayak ini. Berarti nya tuh pemancing dipancingnya aja on berian itu.
0: Oh, enggih.
6: Supaya orang tetap ikat. Iya. Merasa nyaman.
0: Benaran? Aduh, hailah. Gampang, anu. Pak Kecil Julangai. Amun misalkan anu baanu aja sudah bekayu kayu bakar sudah nah betanggar ya dah betanggar itu. Tapi pang
6: ini banyak kayu bakar ini kami tanang bener semalam tuh
0: enggih tapi
6: 100 panci itu 100 butir nang kayak penggelangan loh
0: tapi pang burit panci muring
6: itu
0: muring enggih sakali maniup hibak habu di rambut. Eh jar, kenapa putih rambutku jar? Makata dihirang jar.
6: Rambut babu.
0: Babu. Enggih. Aduh, hai kada kelihatan lagi. Enggih, ilmu palak keluaran, ilmu palak.
6: Ilmu palak.
0: Ayo jar Pak Kecil Julang. Enggih, waktunya sudah sampai dah kita.
6: Maka berang ini nih.
0: Enggih.
6: Menyatakan mulai beberapa hari sudah.
0: Iya.
6: Apabila barang datang di pemerintah, sudah larang kada mau turun lagi.
0: Bah, pian. Tak masuk amas.
6: Lagi. Jadi, nalihai pemerintah ni, ya bubung mulu pintar.
0: Aduh, hai. Hei, nang penting dah kawa makan aja sudah ya kalau nang betanam dah amun kada danu becabut kumbile dah di anu di kabun. Anai dah. Inggih, ayo ja.
6: Kalau kalau kami di rasa gunungan ini apa tenang aja.
0: Nggih, tenang Pak anu Pak Kacil Julang ae kena ulun ka 100 itu kena ke pegunungan.
6: Iya.
0: Anak bakimah.
6: Kita datang aja ke 100 nih.
0: Iya, siap.
6: Tak napa. Iya.
0: Mendatangi pian kena anak makabun.
6: Iya. Takun makan aja Pak Kacil Julang.
0: Ae nggih, siap Pak Kacil Julang. Nggih, terima kasih Pak Kacil lah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktunya juga sampai kita mohon maaf beritaan. Imbah ini ada idola. Nah, Indonesia layak anak gasan ading-ading bertanang ada di rumah lagi menikmati libur. Jangan kemana-mana. Nah, mengawani bubuhan pian-pian ading-ading bertaan ada Indonesia layak anak. Habis ini dipandu langsung Uta Tukacil.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Dan tema kali ini teman-teman adalah Hari Anak Nasional, Semangat Anak Banua Berprestasi. Hari Anak Nasional ini diperingati setiap tanggal 21 Juli karena bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dan tahu gak sih teman-teman, undang-undang ini merupakan tonggak hukum penting sebagai perlindungan awal kesejahteraan dan masa depan anak-anak di Indonesia seperti kita-kita ini teman-teman. Informasi yang juga tidak kalah penting yaitu penetapan tanggal ini diresmikan melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Dan di peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak, memberikan perlindungan dari kekerasan, dan memastikan setiap anak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai generasi bangsa. Wow, keren banget gak sih? Keren dong. Dan sekarang di sini kita sudah menghadirkan dua bintang tamu dan narasumber cilik yang akan kita ajak tanya-tanya ya teman-teman. Tapi sebelumnya seperti biasa, Ulun ada bepantun dulu, boleh kan? Boleh. Jalan-jalan naik kuda. Naik kuda hitam warnanya. Ayo kita kenalan dengan anak juara. Anak juara banyak bakatnya. Yeay. Berhubungan dengan Hari Anak Nasional nih, di sini kita sudah menghadirkan dua orang pemenang Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026 tingkat sekolah dasar. Keren gak sih? Keren dong. Keren. Siapakah ya mereka itu? Nanti kita kenalan ya, karena Uta Tukacil juga penasaran nih, siapa ya mereka itu. Tapi kita break sebentar dulu ya, sebelum kita kenalan sama tamu-tamu cilik kita yang sangatlah keren dan berbakat ini. Tetap di Idola Indonesia Layak Anak di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik teman-teman pendengar setia RRIPO 1 Banjarmasin, menyambut Hari Anak Nasional di Idola Indonesia Layak Anak kali ini, kita sudah menghadirkan dua bintang tamu yang akan kita ajak berbincang-bincang. Yuk kita kenalan sama mereka yuk. Silahkan kalian perkenalkan nama, sekolah, dan kelas kalian. Ayo, siapa dulu nih? Ayo, jangan takut dong. Kameranya nggak gigit, nggak gigit. Bukan T-Rex kameranya itu, jangan takut. Nah, ayo perkenalan dulu ya, silahkan. Ya, ayo jangan takut. Ayo, nah, oke, silahkan.
1: Halo, nama saya Adifa Lizuina, bisa dipanggil Adifa.
0: Sekolahnya di mana?
1: SDN 5 Loktabat Utara, Banjarbaru.
0: Oke, kalau kelasnya?
1: Kelas 5,
0: oke. Yang satunya siapa?
2: Halo, perkenalkan nama saya Seza Humaira Reznuari, bisa dipanggil Seza.
0: Seza, oke. Kalau sekolahnya di mana tadi?
2: Saya bersekolah di SDN 1 Landasan Ulin Timur.
0: Kalau kelasnya di mana?
2: Kelas 5.
0: Kelas 5. Sama ya, kelas 5 ya berduanya ya. Oke. Apa kabar hari ini nih? Sehat kan?
1: Sehat.
0: Ya. Tadi siapa namanya? Saeza. Ini siapa tadi?
1: Adifa.
0: Oke, Adifa. Gimana nih? Sudah liburan kan hari ini kan? Udah sudah. Bagi rapot. Sudah. Berarti tinggal santai-santai ini kan? Gak ada kerjaan di sekolah kan?
1: Iya. Enggak ada.
0: Pada naik kelas kan?
1: Iya.
0: Waktu liburan sekolah, kalian selama liburan sekolah nih ngapain tuh? Asah bakat gitu aja atau ikut-ikutan lomba dalam liburan ini?
1: Enggak ada.
0: Berarti ya liburan aja gitu. Iya, santai-santai gitu.
1: Iya.
0: Sebelum kita bincang-bincang nih, mungkin boleh dong disapa dulu kameranya tuh. Kalau kan ada teman-teman yang itu melihat kalian nih atau mendengarkan gitu. Ayo, sapa dulu dong.
1: Hai.
0: Oke. Kalian gugup gak nih pertama-tama melihat kamera ini nih?
1: Gugup.
0: Kenapa gugup? Gitu. Kenapa? Udah santai aja kayak temenan aja biasa gitu, nongkrong gitu. Gitu. Ayo, gak usah malu-malu ya.
1: Oke.
0: Jangan diem terus ya. Boleh dong dikerasin lagi suaranya gitu. Boleh dong ya. Kalian ada punya pengalaman menarik gak selama di sekolah ini? Misal suka sama pelajaran tertentu, punya guru favorit, teman sekolah yang paling bestian gitu. Siapa dulu nih? Punya pengalaman menarik gitu.
1: Punya.
0: Iya, siapa dulu nih? Seza ya, Seza mau. Ayo ceritakan dulu kisah-kisah di sekolah gitu. Atau Adifa dulu nih. Ayo. Gak usah takut. Aduh. Punya bestie gitu, punya teman gitu di sekolah. Pelajaran favoritnya ada gak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
2: Bahasa Banjar.
0: Bahasa apa?
2: Bahasa Banjar.
0: Oh, keduanya bahasa-bahasa gini. Yang satu bahasa Banjar, bahasa yang satunya bahasa Inggris. Iya. Berarti bisa dong. Iya. Nanti bisa kerja di luar negeri gitu, pakai bahasa Inggris ya. Sekarang kita tanya ke prestasi dulu deh. Boleh kan?
1: Boleh.
0: Oke. Seza dan Adifa boleh dong ceritain beberapa prestasi kalian dari nama lomba, lombanya apa atau lomba dalam rangka apa, prestasinya dari mana aja. Terus dapat sekolah apa, dapat juara berapa gitu. Adifa dulu deh boleh. Ayo.
1: Kalaunya prestasi saya tadi yang ada di Duta Budaya. sama Bali Fashion Parade.
0: Oke. Apa tadi namanya? Nama lombanya?
1: Bali Fashion Parade sama Duta Budaya Pelajar Indonesia.
0: Oke, kalau itu omnya nih, dapat juara berapa di sana?
1: Di Duta Budaya dapat juara 1. Terus sekolahnya di Bali Fashion Parade itu gak dapat apa-apa.
0: Oh, gak dapat apa-apa. Berarti di Duta Budaya aja ya? Juara 1. Iya. Kalau Seza gimana?
2: Saya ikut lomba Duta Budaya.
0: Okay. Sama apa?
2: Lomba
0: apa?
2: Tari
0: apa?
2: Tari kreasi.
0: Dapat juara berapa itu?
2: Kalau Duta Budaya saya dapat juara 2. Bisa juara disebut 2. Wakil 1.
0: Oh, wakil 1. Berarti kalian keren-keren dong, berbakat ya. Iya. Berprestasi kalian nih. Bisa dapat juara 1 sama juara 2. Iya. Kita ke pertanyaan tentang Duta Budaya Pelajar Banjarbaru dulu deh. Boleh kan?
1: Boleh.
0: Bagaimana perasaannya ketika menjadi Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026 yang diadakan oleh komunitas Bakat Anak Banua ya?
1: Iya.
0: Komunitas Bakat Anak Banua. Kalian gimana perasaannya gitu dapat juara?
1: Senang.
0: Oh.
2: Senang sama bangga sama diri sendiri.
0: Oh, bangga ya?
2: Iya.
0: Gak ada yang lain gitu kayak happy gitu dapat juara. Yes, aku dapat juara 1 gitu. Enggak. Kayak senang gitu.
2: Enggak. Senang banget.
1: Biasa aja.
0: Biasa aja. Berarti setiap masuk lomba juara 1 terus ya, jadi terbiasa gitu. Oh, oke. Okay. Kalian menampilkan apa di waktu itu?
1: Di Duta Budaya?
0: Iya.
1: Nampilin tali kreasi sama modeling.
0: Oh, modeling.
1: Fashion.
0: Fashion ya, fashion. Kalau itu Seza gimana?
2: Sama tari sama fashion show sambil public speaking.
0: Oh, oke. Okay. Tari apa waktu yang dibawain itu? Namanya?
1: Tari Surga Mahadewi.
0: Kalau
2: saya tari Banjar Pasar Terapung.
0: Oke. Pada saat grand final kalian menampilkan public speaking ya?
1: Iya.
0: Boleh dong dipraktekin kembali kemarin pas pengenalan dirinya gitu. Perkenalan diri. Kan teman-teman pendengar RRI Pro 1 juga mau mendengarkan nih gimana pas waktu di public speakingnya itu gimana gitu. Boleh dong, siapa dulu nih yang public speaking dulu, pengenalan nama gitu gimana? Ayo, siapa dulu nih?
1: Saya.
0: Oke, Adifa ya.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Adifa Lizuina. Saya berusia 9 tahun dan saya bersekolah di SDN 5 Oktabat Utara Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan busana adat daerah dari suku Osing Banyuwangi, yaitu Mupus Baren Blambangan yang telah dekorasi menggunakan kebaya modern. Dengan tetap menggunakan ciri khas Banyuwangi yaitu gajah oling yang memiliki makna filosofi, kekuatan dan kesadaran, serta menggunakan mahkota khas suku Osing dengan perpaduan aksesoris emas permata, bunga melati dan kenanga yang melambangkan kesucian dan cinta yang mendalam. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Kalau Seza gimana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Humaira Reznuari. Umur saya 10 tahun. Saya bersekolah di SDN 1 Landasan Ulin Timur, Banjarbaru. Busana adat yang saya kenakan, bagaja gamuling, baular, lulut. Pakaian ini melambangkan kekuatan dan keberanian.
0: Sudah sampai situ aja. Sudah.
2: Sudah.
0: Oh, sudah sampai situ aja. Oke. Kalian gugup gak pas di public speaking di depan banyak orang gitu?
2: Gugup.
0: Gugup. Oh, berarti di sini juga gugup. Aduh. Tolong dong dinyaringin suaranya, gak apa-apa gitu. Lagian kameranya juga

0: saat ini. Ya. Sudah belajar gitu. Kalian kenapa sih jadi belajar menari ini?
1: Karena seru.
0: Seru. Wah. Serunya gimana tuh? Bisa belajar gitu, punya bakat gitu. Gimana serunya gitu? Seru punya bakat gitu.
1: Iya.
0: Oh iya. Kalau Seza gimana?
2: Melewati tari, saya bisa mengenal budaya daerah lainnya yang di Indonesia.
0: Oke. Berarti lain kali bisa tari Bali gitu ya?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Selain bakat ini, apakah kalian memiliki bakat yang lain gitu? Kayak mendongeng, melukis gitu, ada gak?
2: Punya
0: juga. Apa tuh?
2: Saya bisa dance, tari, mewarna, dan senam artistik.
0: Oh, kalau Adifa gimana?
3: Bisa dance, nyanyi sedikit lah ya.
0: Bisa sedikit gitu?
3: Iya.
0: Iya.
3: Sama modeling. Fashion.
0: Oke. Kita lanjut ya.
3: Iya.
0: Iya. Bagaimana kalian mengatur waktu antara kegiatan kalian dengan kegiatan sekolah? Apakah sudah ada jadwalnya masing-masing?
3: Sudah.
0: Jadwalnya gimana tuh? Misalnya dah minggu ini harus latihan gitu.
2: Iya. Biasanya saya tiap Selasa ke latihan dance atau tari di Sanggar KBAB, Komunitas Bakat Anak Banua.
0: Di Sanggar KBAB ya?
2: Iya.
0: Kalau Adifa gimana?
3: Kalaunya saya setiap hari latihannya di rumah.
0: Di rumah aja gitu.
3: Iya.
0: Wow. Berarti sama ibu. Ibu gitu.
3: Iya.
0: Iya, belajarnya sama ibu.
3: Iya.
0: Oke. Kayaknya kita semakin menarik ya teman-teman, perbincangan kita bersama mereka yang penuh bakat dan prestasi ini. Tapi kayaknya kita beri sebentar dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, dan kita akan kembali lagi dengan penampilan bakat dari Seza dan Adifa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1. Bertepuk tangan yang meriah dong. Yeay, keren banget Feda dan Adipa. Ada yang salah enggak tadi? Enggak kan? Enggak. Berarti
1: dikit banget.
0: Iya.
2: Ada.
0: Tapi yang penting hafal kan gerakannya ya.
1: Hafal.
0: Berarti bisa dipakai lagi di lomba-lomba nanti ya. Kita sebelum menutup acara Idola ini, mungkin ada beberapa pertanyaan ya.
1: Oke.
0: Bagaimana bentuk dukungan orang tua terhadap perkembangan bakat-bakat kalian? Apakah sangat mendukung gitu dengan memberikan les privat gitu, atau ada yang langsung diajari sama orang tuanya sendiri?
2: Didukung banget sama diajarin sendiri.
0: Didukung banget gitu.
2: Iya.
0: Iya. Kalau Seza gimana?
3: Didukung, tapi kayak sambil dikasih privat gitu. Biar nanti di rumah juga diajarin lagi.
0: Berarti ada les privat sama di rumah diajarin lagi.
3: Iya.
0: Iya. Terus apakah dari pihak sekolah juga memberi dukungan gitu? Misal teman, ibu gurunya gitu. Gimana gitu?
2: Dikasih apresiasi waktu selesai upacara.
0: Oh iya. Kalau Seza gimana?
3: Kayak didatengin, habis itu nanti sekolahnya ngasih apresiasi, habis itu foto bersama.
0: Foto bersama. Ada gak kayak mengucapkan gitu, kata-kata gitu, wah kamu keren banget gitu?
2: Nah, ada.
0: Ada. Ada. Berarti sangat mendukung ya?
2: Iya.
0: Iya. Kita mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa saran dan pendapat kalian untuk pendengar RRI Pro 1 yang memiliki bakat-bakat yang seperti kalian gitu? Gimana itu kata-katanya? Ayo coba dulu nih kata-kata hari ini dong. Ayo kata-kata hari ini. Ayo.
1: Ada gak ya?
0: Ada
1: enggak ya? Enggak deh.
0: Kalau Seda gimana kata-kata hari ini? Gitu.
3: Buat RRI.
0: Buat pendengar yang memiliki bakat seperti kalian gitu. Berarti salah dengar nih.
1: Iya.
3: Semangat buat teman-teman semua.
0: Iya. Yeah.
3: Terus belajar dan berlatih.
0: Iya. Yeah.
3: Dan semangat.
0: Yeay.
3: Terima kasih.
0: Iya. Kalau Adifa gimana?
2: Kalian hebat. Gak semua anak-anak bisa kayak kalian dan kayak kita juga. Jadi mungkin kalian bisa belajar dengan semangat dan latihannya juga semangat.
0: Yeay. Ingat ya kata-kata mereka tadi ya, kata-kata hari ini. Baiklah teman-teman RRI Pro 1 Banjarmasin, demikianlah acara Idola Indonesia Layak Anak pada kesempatan kali ini. Ulun selaku host cilik Utut Kacil bersama para teman-teman bintang tamu hari ini mengucapkan terima kasih untuk apresiasinya. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Dan kami izin pamit undur diri. Dan kita akan bertemu lagi pada anak-anak berikutnya yang berprestasi. Daun jati pembungkus nasi.
4: Cakep.
0: Nasinya nikmat, harum dan wangi.
4: Cakep.
0: Cukup sekian acara kita hari ini. Selamat liburan sebelum masuk sekolah lagi. Yeay. Yeay. Dadah gitu.
5: Dadah. Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak. setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pras 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami mengajak Anda bersama mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike and in. Morocco
1: in front. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedine Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Mereka dan kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

0: ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, dan at least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpandi Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Gireprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu. Novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mencari alasan El Sintawaro seperti alasan siang hari ini yang dapat Anda baca dari portal rri.co.id, alasan PLN kenapa listrik terus padam ya. Dan ternyata posko pengaduan dibuka, PLN terancam digugat gegara pemadaman listrik bergilir. Pendengar gangguan listrik yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik bergilir kini mendapat ruang untuk menempuh jalur hukum. Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara membuka posko pengaduan pemadaman listrik dan menyatakan siap mengawal masyarakat Kalsel dan Kalteng hingga mengajukan gugatan terhadap PLN apabila ditemukan dasar hukum yang kuat. Selengkapnya Anda dapat baca

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz dan masih membersamai Anda di Banjarmasin siang yang cerah berawan ya, menemani Anda dalam melakukan kegiatan yang ingin menikmati suasana libur ya bersama buah hatinya. Yang berada di perjalanan juga kami isi dengan informasi sambil mendengarkan ya Pro 1 dari Banjarmasin, tentunya yang berada di perjalanan fokus dalam berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mendengar informasi selanjutnya dari kawasan Sungai Rangas. Kenapa? Ada apa di sana ya? Antusiasme warga desa Sungai Rangas Tengah dalam mengelola sampah dari rumah mendapat apresiasi melalui program Pilah Sampah Dapat Sembako yang digelar Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Kalsel bersama pemerintah desa Sungai Rangas Tengah. Mendengar dalam kegiatan tersebut, masyarakat berhasil mengumpulkan 431,85 kg sampah yang kemudian ditukar dengan paket sembako. Lumayan ya, bisa ngisi dapur, tentunya nggak harus beli ya kan, harus nggak harus beli. Dengan memilah dan memilih sampah ternyata bisa loh, sesuatu hal yang mungkin tidak bisa disangka-sangka menjadi hal yang mungkin bisa membuat Anda kaget. Yang jelas isi dapur Anda bisa bertambah ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Pendengar Angkasa, lagu yang dirilis pada tahun 2016, Tolong Izinkan Aku Sayangimu, kata Angkasa ya. Kenapa sih menyayangi seseorang itu harus minta tolong dan diizin, minta izin juga gitu ya. Sebenarnya ini sangat menarik sih ya, karena menyentuh perbedaan antara perasaan dan tindakan. Nah, sebenarnya pendengar, kalau menyayangi seseorang itu tidak memerlukan izin ya. Perasaan muncul begitu saja karena tidak bisa mengendalikan kapan rasa sayang tumbuh kepada seseorang. Ya, apalagi kepada anak gitu ya. Wah, namanya juga anak ya. Orang tua pastinya enggak perlu sih sayang perlu izin. Oke, baik pendengar, kita tinggal kan Angkasa ya, dan masih kami hadirkan informasi dari Kota Banjarmasin. Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin kembali pendengar menggelar kegiatan patroli cegah balap liar di wilayah hukum Polresta Banjarmasin pada Sabtu dini hari 4 Juli 2026 pukul 00 jam 12.30 atau 00.30 WITA sampai dengan selesai. Dalam pelaksanaan patroli tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 unit kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi surat-surat dan juga kelengkapan dan tidak sesuai standar pabrikan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono SHMH, didampingi KBO Satlantas Polresta Banjarmasin serta unit patwal Satlantas Polresta Banjarmasin. Adapun sasaran utama adalah para pemuda yang berpotensi melakukan aksi balap liar dan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar.

0: apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Banjarmasin siang ini.

Pendengar Yura Yunita membawa kita di menit ke-49 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tenang seperti yang dinyanyikan Yura Yunita ya. Ini adalah keadaan ketika hati, pikiran, dan jiwa berada dalam kondisi yang stabil, sehingga seseorang mampu menghadapi berbagai situasi tanpa dikuasai oleh rasa takut, marah, atau gelisah secara berlebihan. Secara psikologis, pendengar, tenang berarti adalah pikiran jernih, tetap bisa berpikir rasional, mengambil keputusan dengan baik, dan tidak mudah panik saat menghadapi masalah. Nah, itulah sedikit makna dari kata tenang yang dinyanyikan oleh Yura Yunita. Pendengar, berbagi informasi sehat untuk Anda siang hari ini. Nah, yang suka mengkonsumsi pepaya, jangan dibuang bijinya, ternyata ada manfaat di balik itu. Pendengar, biji pepaya yang selama ini kerap dibuang ternyata menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan. Baik itu di balik ukurannya yang kecil dan rasanya yang sangat pahit, biji pepaya mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berpotensi membantu menjaga kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan sehat. Menurut informasi dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, biji pepaya mengandung antioksidan dan serat yang bermanfaat untuk membantu melawan radikal bebas, menjaga kesehatan ginjal, serta melancarkan sistem pencernaan. Kandungan tersebut berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif sekaligus mendukung fungsi organ tubuh agar tetap bekerja secara optimal. Artinya, biji pepaya banyak manfaatnya, tapi dikonsumsi dalam batas wajar. Informasi dapat Anda baca selengkapnya melalui portal rri.co.id.

Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, segera kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman berita sepekan.

0: Dengar kembali menyupai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Masyarakat di Kalimantan Selatan mengeluhkan terjadinya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PT PLN. Komisi 2 DPRD Kalsel menyoroti maraknya pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah kawasan hutan saat musim kemarau. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Aulia Rahman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir yang akan terintegrasi dengan pusat layanan jantung terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Lahan seluas sekitar 1 hektar telah disiapkan, dengan pembangunan direncanakan dimulai pada 2027 dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2028. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan, kehadiran layanan kedokteran nuklir ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan rumah sakit di luar daerah.
1: Dan kita melihat tanah. Tanah tadi ada kita di belakang, itu masih luas. Ada beberapa hektar, cuman yang boleh jadi satu, itu ada 1 hektar. Rencana 1 hektar ini akan kita bangun. Rencana ke depan itu pemeriksaan sistem nuklir. Jadi sistem nuklir itu semua apapun penyakit di dalam tubuh kita ini bisa kita baca. Nah, jadi selain itu juga nanti ada beberapa yang lainnya seperti itu, kayak FBRA, dan nanti juga mungkin.
0: Gelaran musik dunia di Taman Budaya Kalimantan Selatan berlangsung meriah pada Sabtu malam 27 Juni 2026. Gelaran yang mengusung tema Muara Tempat Segala Arus Bertemu menampilkan berbagai seniman musik dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Sebanyak 19 penampil yang membawakan berbagai jenis genre musik berhasil menghidupkan panggung Bahtiar Sendeta. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni 26 dan 27 Juni itu, juga menjadi momentum penting untuk memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh musik Banua. Staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan juga Pembangunan Rusma Khajairin, mewakili Gubernur, membuka langsung kegiatan ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk kolaboratif yang akan terus didukung untuk pengembangan dunia musik daerah.
2: Ini adalah salah satu bentuk daripada bekerja bersama merangkul semua. Jadi kita berkolaborasi dengan kawan-kawan dari para musisi-musisi di Banua, baik yang tradisional, yang modern maupun yang gabungan keduanya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat lebih mengembangkan lagi kreativitas dari kawan-kawan musisi di daerah.
0: Antrian truk terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. Para sopir rela menunggu berjam-jam untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar. Salah satu titik kepadatan terjadi di SPBU kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 6 Banjarmasin, tepat di sekitar perbatasan kota. Saat volume kendaraan meningkat, antrian truk di lokasi tersebut bahkan dapat mencapai panjang sekitar 1 km. Anang, salah seorang sopir truk, mengaku telah mengantri sejak siang hari untuk memastikan memperoleh kuota biosolar. Sopir truk mengangkut material ini mengatakan, pengisian maksimal 80 liter perharinya dinilai cukup untuk menunjang operasional hingga sekitar 6 hari ke depan.
3: Kawan, tapi banyak juga anunya, sampai muka. Jam 1 tuh menembaknya jam 6.
4: Tapi pin mantri sini pasti dapat harus jelah.
3: Alhamdulillah dapat pang lah. Kenyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena standarnya kan 80 di isinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan.
4: 80 liter lah.
3: Nah, anaknya nyaman pang. Lebah, sudah jangan ganti-ganti kayak gini lah.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mendampingi dan mengawasi anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan itu disampaikan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang digelar di halaman kantor Setda Provinsi Kalsel Banjarbaru pada Senin 29 Juni 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Saripudin mengatakan, penggunaan telepon genggam tanpa pengawasan dapat memberikan dampak negatif bagi anak, Menurutnya keluarga harus menjadi tempat pertama bagi anak memperoleh perhatian, kasih sayang, serta pendidikan karakter.
5: Baik, dan keluarga harapan kita orang tua ini benar-benar memberikan yang terbaik bagi anak. Apalagi tadi sudah disebutkan ayah sebagai figur yang harus selalu dekat dengan anak. Dan mudah-mudahan hari ini, dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ini, semua orang tua ini bisa memberikan yang terbaik bagi anaknya, jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke hal yang kurang baik.
0: Jalur pengisian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin tampak kosong dari antrian kendaraan. Kondisi sepi ini terjadi setelah sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina terpasang di area tersebut. Sementara itu, jalur pengisian untuk jenis BBM lainnya terpantau masih beroperasi dengan normal seperti hari biasa. Mengenai penutupan jalur ini, salah seorang petugas SPBU Ahmad menjelaskan bahwa penghentian operasional sudah berlangsung sejak Sabtu 27 Juni. Ahmad menambahkan bahwa proses pelayanan di jalur Pertalite sebenarnya berjalan lancar tanpa kendala sebelum adanya penutupan jalur.
6: Mulai hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan. Suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina. Kolonya buka, kolonya ada minyaknya terus buka terus. Kan kalau kolonya jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Ini di Pertalite sini, Pertalite sama di Terubuk.
0: Gerbang pintu masuk kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 yang semestinya menjadi ikon berubah menjadi ancaman keselamatan. Sejumlah keramik gerbang di bagian atas maupun bawah bangunan terlepas dan jatuh sewaktu-waktu. Kerusakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan maupun warga yang setiap hari beraktivitas di sekitar gerbang, termasuk pada tukang ojek yang sehari-harinya mangkal menunggu penumpang, seperti halnya Jainuddin yang mengaku sudah bertahun-tahun menyaksikan kondisi gerbang semakin rusak tanpa adanya perbaikan yang berarti. Ia mengaku setiap hari dihantui rasa khawatir saat mencari nafkah untuk keluarganya.
7: Membahayakan.
8: Iya.
7: Membahayakannya itu di mana peman guguran dah tuh. Senet-senetnya ini, Pak. Nah ini lah, jatuhan.
8: Lepasan ke keramiknya, peman?
7: Lepasan keramiknya itu, nah. Keramiknya itu, aku kosong dah. Bahaya ini kalau itu, nah. Kan gambar itu nak.
0: Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan dilakukan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Batibati. Muhyiddin mengatakan penetapan Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sebagai komoditas pangan dan bahan baku industri pakan ternak. Pemerintah Provinsi Kalsel juga berkomitmen mengoptimalkan lahan perkebunan, lahan tidur hingga pola tumpang sari guna mendukung pengembangan kawasan jagung.
9: Pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sebagai sentra jagung. Ya, jadi kami bersama Pak Kapolda hari ini yang tadi kita buka, hari ini kita tetapkan bahwa hari ini adalah sentra jagung yang kita terapkan sama. Supaya harga itu bisa diantar.
0: Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti maraknya pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah kawasan hutan saat musim kemarau tiba. Selain mewaspadai kebakaran hutan dan lahan, Dewan juga meminta perhatian serius terhadap perusakan hutan akibat penebangan ilegal. Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan pembalakan liar diduga semakin meningkat pada musim kemarau. Aktivitas tersebut dilakukan untuk membuka lahan pertanian maupun kepentingan lainnya. Menurutnya kedua persoalan tersebut sama-sama mengancam kelestarian lingkungan di wilayah Kalimantan Selatan.
10: Di musim panas ini, saya bukan hanya memonitor masalah karhutlahnya juga ya, tetapi juga pembalakan liarnya. Nah, pembalakan liar ini sendiri kita tahu bahwa kalau saya secara fisik mata saya melihat, ini hal yang sangat mengerikan karena banyak hutan kita atau pohon-pohon di hutan kita banyak ditebangi dengan tidak memperdulikan kelestarian alam. Dengan peralatan mobil truk yang putar giling itu dan seterusnya, itu di depan mata saya melihat sendiri. Karena makanya itu tadi saya sering berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kehutanan bagaimana kondisi keadaan hari ini yang sehingga hari ini masih terjadi pembalakan liar tersebut.
0: Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan markas Satbrimob Polda Kalsel di Banjarbaru. Upacara dipimpin langsung Kapolda Kalsel, Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan. Dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin serta unsur Forkopimda. Kapolda mengatakan, Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polri juga didorong memperkuat profesionalisme dan integritas personil dalam menjalankan tugas. Menurutnya, berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat telah dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara. Kegiatan itu meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, hingga berbagai perlombaan yang mengangkat kearifan lokal.
8: Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 ini. Kegiatan Hari Bayangkara ini sebelumnya kita telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan berupa bakti sosial, bakti kesehatan, dan beberapa lomba-lomba yang terkait dengan kearifan lokal. Tujuannya adalah bagaimana mendekatkan Polri dan masyarakat dan ikut merayakan Hari Bayangkara ke-80.
11: Nah, mungkin ada harapan ke depan di ulang tahun yang ke-80 ini, Bendap?
8: Harapan kami adalah pada ulang tahun ke-80 ini bagaimana Polri bisa meningkatkan pelayanan, profesionalisme, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas Polri.
0: Pemadaman listrik bergilir yang melanda Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yang mengurus dokumen administrasi kependudukan. Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin Utara, di mana layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Kekecewaan itu pun dirasakan Nur Rahma, warga Jalan Jahri Saleh yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik.
12: Datang ini loh kendaraan naik.
13: Mau urus apa bin sini?
12: Ya mau isi kartu keluarga.
13: Mau anu kartu keluarga.
14: Mati lampu
13: bolak-balik. Dengan mati lampu ini bolak-balik pian jadinya. Mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
12: Mengganggu. Ini koyuhan sebelah balik sini.
13: Iya.
12: Tapi jualan ditutup ya.
0: Gangguan listrik yang berulang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah di Banjarmasin pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, DPRD meminta kepastian PLN mengenai waktu normalnya sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Permintaan itu muncul karena masyarakat masih mengalami pemadaman berulang di sejumlah daerah. Yang mengatakan ada pelanggan yang mengaku mengalami pemadaman hingga 4 kali dalam sepekan.
15: Kita juga sudah menanyakan terkait kenapa sih pemadaman listrik ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada kerusakan dari mesin turbin ya, sehingga memang perlu dilakukannya ada pemadaman bergilir. Nah, tetapi tadi dinyatakan oleh PLN, ini pernyataan PLN ya, pernyataan PLN bahwa besok sudah memasuki status siaga, yaitu dengan menyala tapi dengan catatan.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Saya Alwi Rahman, sampai jumpa.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Istrico.
1: Pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Tambu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Lambu Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Fatimah Adam, budayawan asal Banjarmasin, menerangkan kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
2: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya, namanya kita hidup dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Kasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa, karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
1: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif, diantaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, gambang kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian diculupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar. Padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kahfi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini, siapa sangka justru menjadikannya kini menjadi pelaku usaha sasirangan yang cukup dikenal di Banua.
3: Membuat sasirangan ini jadi lebih kekinian, dan nggak terkesan atau berkonotasi jadul lagi pada saat orang pakai sasirangan gitu kan. Terus kemudian saya dapat inspirasi untuk mencoba membuat membuat jaket, kemudian sweater, outer, dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan saya berada di level saat ini. Walaupun penjualan saya saat ini cuma online dan memang sengaja nggak buka showroom gitu ya, tapi alhamdulillah penjualan saya tuh sudah sampai ke luar negeri. Terakhir itu ke Australia, dan itu dikirim langsung ke sana. Dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
1: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lambu Mangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
4: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri, dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
1: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.

0: menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di suasana siang Prosater di Banjarmasin ya. Suasana siang yang cerah berawan tentunya sangat-sangat apa ya, mendukung bagi Anda yang ingin liburan hari ini. Oke, sambil mendengarkan Prosater dari Banjarmasin, kami hadir di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1 ya. Dan Blari Indonesia siang ini juga hadir melalui live TikTok untuk Anda. Lagu-lagunya ada yang dari Nyawali, Soljah Bilang I Love You ya, kali ini ya bertabur dengan cinta ya. Terus ada Peter Pan, Mungkin Nanti, Mungkin Juga Enggak, Juicy Luisi Lantas, dan

0: Di Budi Doremi liburan yuk, April Purple ini rindu Leto Ruang Rindu, terus ada Judika bukan Raiwan Gombal, Sahrini Restu ya. Nah itu lagu-lagunya untuk Anda siang ini. Silakan kami ajak Anda bergabung. Halo Blar Indonesia. Halo Loha. Halo ya, Anda belum beruntung ya. Baik, halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loha.
0: Loha jua baica.
1: Empat ya Uli ya, mau dibalik-balik ya Allah.
0: Asal orang aja jangan terbalik ke baica.
1: Iya ujian. Ini cuaca panas banget nama lo ya.
0: Ya minggi merangat.
1: Kapasan garing. Sampai. Tapi alhamdulillah semuanya ini ada pajak.
0: Oh inggi.
1: Ada support. Listrik pajak, ada yang lampu.
0: Inggi.
1: Ya lagunya. Jadi amun lampu mati ganti.
0: Nah ikam bojolanam. Tadi anu jar, anu dibuka pengaduan bagi masyarakat yang kerugian akibat listrik padam. Nah.
1: Apa aja rugi apa? Insip rusak
0: kali ya. Ai kan UMKM kan makanan orang bebasian jarhan.
1: Oh,
0: ya Allah baca inggi.
1: Iya bujur-bujur.
0: Nah itu. Apalagi yang jenis-jenis salad buah atau apa itu kan kada kawan harus di pendingin terus masam kalau kada.
1: Iya bujur.
0: Nah inggi lagunya apa baca? Ada Wali yang ada Soja bilang I love you Mario J. Clau mungkin
1: ada
0: kan terjadi.
1: Ada band ini ada Wali aku lihat lah.
0: Ada band.
1: Nyawa hidupku wah.
0: Ada band. Iya inggi ada terus
1: nah, dari band. Ada band aja Wali. Ada band. Jadi kita ada terus
0: nonton
1: musiknya itu nih.
0: Inggi siap
1: baca. Iya inggi. Aja selalu nyebut semua aja Uliana.
0: Oke, siap.
1: Uliana juga semangat juga ya Allah.
0: Oke, makasih ya Abah Ica.
1: Assalamualaikum, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica from Sungai Andai City. Ya oke, kita terima lagi. Halo, Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari...
2: Dari Abang Paridi di Balangan.
0: Abang Paridi di Balangan, apa kabar Bang Paridi?
2: Kabarnya baik, sehat Aulia.
0: Alhamdulillah, inggi. Lagunya apa Bang Paridi?
2: Lagunya Mungkin Nanti.
0: Hah? Mungkin Nanti? Mungkinkah terjadi kah Mungkin Nanti?
2: Mungkin Nanti aja lagunya dari Peter Pan.
0: Oh, inggi Peter Pan kah? Ketujuh kah?
2: Ya, itu aja lah. Kenangan-kenangan selalu.
0: Oh iya kak Inggi, langsung
2: ulun. Terima kasih ya buat Aulia.
0: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blar Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Aulia.
0: Waalaikumsalam Abah Tiara. Nah, hanya Raja Mencungul, Sidin kemarin.
3: Anak mencungul, kada kawa tembus-tembus Mbak Aulia.
0: Oh Inggi, kan akhirnya ini tembus aja.
3: Iya.
0: Inggi.
3: Nah, cuacanya menyala acilku di sini Mbak Uliana.
0: Inggi, Bu. Untung kada menyala amang kok. Nah. Lagunya apa nih Abah Ica? Abah Tiara. Nah, sampai Abah Ica pulang.
3: Lagunya ikutan aja. Yang penting kalau masuk Mbak Uliana.
0: Ya, siap. Inggi lagunya mantap.
3: Okay, ya, salamnya buat Inggi. Semuanya aja nah.
0: Oh, Inggi Abah Tiara siap.
3: Salam kompak berataan buat Mbak Uliana. Terima kasih, selamat bertugas. Dan sukses selalu berkali.
0: Amin, Inggi, Abah Tiara terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya kita dengarkan lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Blar Indonesia Belantika Musik Karya Indonesia. Silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325 1562. Halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: kabar,
0: siang. Kabar baik Mbak Mai.
1: Lagi kepanasan Mbak.
0: Uis, kepanasan di sini kehumapan.
1: Aduh, panas benar.
0: Lagunya apa Mbak Mai? Biar kada panas.
1: Aduh, nah. Wali aja dah.
0: Wali kah, siap meluncur Wali. Pian kada gegampang Wali.
1: Salamnya buat Daisy, ano Mbak Abah Ica tadi. Ano Abah Tiara, mau ya. Buat semuanya aja. Salam okay. Sehat ya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Mulia, semoga diberi kita selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih atas waktunya. Hati-hati pulangnya ya.
0: Tinggi. Iya, betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya. Kalau ada tikungan belok katanya Mbak Maimunah. Oke, halo Blar Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Lia.
2: Kok tahu dong?
0: Tahu, pian kan berjanjian dari Kota Baru. Nah, Inggi. Aduh, ketahuan
2: nih, malam ini gilirannya wadah kami Pak Mati nah. Mampu.
0: Kamam, ulun kewakan nasar kah? Nyaman situ konsernya.
2: Oh, ada rami nasar tuh udah rami.
0: Lagunya ulun request khusus seperti mati lampu. Nah, apa pian?
2: Aku belum nelpon nih, kangen bener ya.
0: Nah, kita kalau berpantai. Iya, ampian jangan mendahului nang di jorong nang itu bakangan kangen.
2: Itu lain kangen.
0: Oh, lain kah? Oh, Inggi ulun kira nang itu sama aja kok Den.
2: Ada mau.
0: Ada mau jar. Ada terima sih Den. Lagunya apa Bu Lia?
2: Aku empat orang-orang aja kan tahu kita
0: ini ada Sahrini Restu. Terus ada Mario J. Clau, Mungkinkah Terjadi. Nah itu lagunya.
2: Terus wah, apa lagi? Kita ini kan tahu lagu tuh.
0: Aipin Andak Sahrini kah? Handak lagunya Mario J. Clau kah? Mungkinkah Terjadi? Nah
2: Mungkinkah Terjadi apa? Gak nyaman lagu. Bagus lah lagunya. Oh,
0: bagus dong. Kadang nyaman.
2: Orang banyak aja kena. Empat orang banyak aja sayangnya.
0: Ada. Ini nyaman nih lagunya nih Mario J. Clau nih Mungkinkah Terjadi nih hanyut
2: nyaman non tahu tek
0: beh nyaman yang itu kanyang parut. Nyaman nyaman
2: lagi kangen banget lawan Aulia nih Joko biar bubuhannya jatuh haji alhamdulillah
0: nyaman ya, lagi Bulia nyaman lagi amplang Kota Baru nah pian
2: nah iya dah. Selama rasa lah anu kerasaan amplang Kota Baru nyaman lah.
0: Yang mana apabila?
2: Tadaya cek naik. Aku dapat rezeki.
0: Aduh, hadis sedikitnya anu ulun bermimpi dapat amplang Kota Baru.
2: Alhamdulillah.
0: Inggih, siap Ibu Lia lagunya.
2: Kalau minta lagu kita kangen-kangenan aja.
0: Iya, minta doa.
2: Minta doa aja doa harus kemudahan dimusyatkan
0: rezeki. Amin.
2: Disehatkan badan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Mudahan aulia lekas naik haji.
0: Amin ya rabbal alamin. Ibu Lia terima kasih doanya.
2: Yang penting kita sehat lah.
0: Bujur ini kesehatan berataan.
2: Salam sama berataan Maimunah lan anu si anu putri lah.
0: Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu ya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin siang dan setelah ini berganti ke Banjarmasin sore ada Pak Jasan Al-Katiri yang akan membersamai Anda di part yang kedua. Saya pamit, selamat siang jelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Yang Wali dan ada Mario J. Clau, Ceni Karisma, Mungkinkah Terjadi.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat, 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Dengan demikian pendengar, MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Kompak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore, apa kabar? Usai Aulian Alhami, saya Faiza Hasan Ica di sini menemani pendengar semua, teman-teman yang ada di TikTok juga di Belaria Indonesia untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Semoga kabarnya bahagia, sehat ya. Menikmati akhir pekan yang sebentar lagi juga akan berakhir. Kita harus siap juga untuk jelang hari-hari yang penuh dengan aktivitas, penuh dengan kesibukan, penuh dengan keriuhan ya, penuh dengan ke apalagi asal jangan keonaran aja ya. Oke deh, silakan yang mau gabung di Belari Indonesia di edisi hari ini 5 Juli 2026, ada Restu dari Sahrini, Bilang I Love You dari Soja, Juicy Luisi dengan Lantas, Liburan You dari Budi Doremi, Semakin Hari Semakin Cinta dari Ratu Bukan Rayuan Gombal dari Judika, Kamu Kamulah Surgaku dari Derak, ada Kau Chandra Darusman, Ruang Rindu Leto, Jalan Panjang Saikoji, Rona Merah Langit Kunto Aji, Benang-benang Asmara dari Andin. Banyak banget sih lagunya ya, yang tersisa ini bukan tersisa namanya. Menjadi Dia dari Tiara Andini, Luka Sekerat Rasa Arif, Caraku Menyayangimu Merpati Sampai Menutup Mata Mahal Ini, Arti Cinta dari Lala Huta, Sayang dari Sai, Cinta Terakhirku dari Bagas Rantakan Terganti, Marcel Januari dari Glenn Fredly. Oke, silakan mau gabung di line telepon kami udah di save di handphonenya masing-masing. Halo.
1: Ya, Bang Indonesia.
0: Halo, siapa di mana nih?
1: Ya, dari Yusuf yang
0: baik. Dari Yusuf, apa kabar Yusuf?
1: Ya, baik aja.
0: Alhamdulillah Yusuf baik-baik aja. Yusuf mari kuasa gue apa nih Yusuf? Tadi barusan disebut Yusuf.
1: Oke, yang pertama aja.
0: Yang pertama aja, baiklah, berarti Restu dari sehari ini ya. Oke. Okay. Kabarnya baik aja kan Yusuf ya? Oke, selalu sehat ya. Makasih Yusuf. Cuacanya lagi panas tadi, tadinya panas, sekarang udah mendung ya.
1: Katanya baik.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Terima kasih Yusuf udah gabung ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf di Amuntai. Berikutnya silakan. Halo, selamat sore.
2: Sore Malaysia.
0: Sore juga, Abah Kalbi. Oke. Okay, Abah Kalbi apa kabar nih?
2: Ya kayaknya
0: alhamdulillah Abah Kalbi. Kenapa?
2: Tadinya mandung banget.
0: Mendung ya, sama dong. Di sini juga mendung nih Abah Kalbi. Oke.
2: Okay.
0: Kenapa?
2: Yang kedua lagunya.
0: Yang kedua. Berarti bilang I love you ya.
2: Iya, itu lah.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Abah Kalbi sudah gabung.
2: Terima kasih juga.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua gitu ya. Oke deh. Ada Restu dari Sahri ini, kemudian Bilang I Love You dari Surja untuk Abah Kalbi yang ada di Tanah Bumbu, dan juga untuk Yusuf yang ada di Amuntai di Belaria Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lok Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lok Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
2: Banjarmasin sore ini

0: 97 Kemanama FM di Belaria Indonesia. Oke, ada Soljah dengan bilang I love you. Sudahkah Anda mengatakan I love you untuk pasangan Anda, untuk pasangan lo ya, pasangan yang halal itu yang bagusnya sih. Soalnya kalau belum halal itu kadang-kadang kita nggak tahu nih bener love ya atau enggak gitu ya. Oke, silakan. Halo. Halo, selamat sore. Gak ada ya. Oke, gak ada berarti ya. Coba lagi silakan di 08115111410 dan 0511325162 yang mau. Oke, ini mau yang, oh iya, mau request dari sana sebentar ya. Saya mau coba angkat dulu. Ada siapa gerangan nih? Halo. Selamat malam. Selamat sore Mas Yadi, Mas Yadi Roy.
1: Iya, selamat.
0: Apa kabar Mas Yadi? Mas Yadi di mana nih? Halo, Mas Yadiro di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo,
1: Mas. Di Tabalong.
0: Oh, di Tabalong. Apa kabar nih Tabalong? Panas enggak?
1: Iya, panas nih.
0: Panas juga ya. Oke. Mas Yadi mau request lagu apa nih, Mas? Mau lagu Januari?
1: Lagunya.
0: Mau lantas, mau
1: Januari itu Gigi kah?
0: Glenn Bradley.
1: Anu Marcel tadi lah,
0: Marcel aja. Ya, oke, sebentar Marcel ada takkan terganti. Oke, lagunya ini ya. Oke, siap. Makasih banyak Mas Yadi.
1: Iya, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yadi dari Tabalong, kita dengerin aja Januari dari Glenn Bradley tadi yang di request sama Mas Farid dari Jakarta ya, dari TikTok. Kemudian ada Mas Yadi Roy yang ada di Tabalong, ada Marcel takkan terganti di Belaria Indonesia.

Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.

0: Oke, ada akan terganti dari Marcel. Semoga pendengar semuanya nggak ada yang ganti channel, tetap di 97,6 FM ya, dan tetap di TikTok Pro 1. Terima kasih ya, Mogamu. Silakan, halo.
1: Salam.
0: Assalamualaikum dengan Mbak Amah, betul?
1: Salam, betul, olahraga.
0: Oh iya, salam olahraga.
1: Mbak yang memantau lo, para gua itu adik kalah sedih.
0: Wih, mainannya sepak bola dunia nih Mbak Amah.
1: Kasiannya tuh Mbak Ainya, Allah sudah awak hiram, bawa tangan lupa, pulang kampung mah sedihnya marah.
0: Aduh Mbak Amah, jangan gitu dong, itu namanya body shaming.
1: Tapi kasihan tuh nambah, kasihan karena aku sudah irang marutu.
0: Eh, enggak boleh gitu Mbak Amah. Mbak Amah enggak bisa minta maaf, nanti itu sudah dari sana kasian, pabriknya. Nah,
1: kasihan. Tapi kasihan makanya mau jangan karena anu penalti itu kada kalah duanya kada kalau masuk kakak juga mah itu benar. Pas habis kalau waktu.
0: Itu apa tuh kesebelasan apa tuh, tim apa?
1: Anu tadi Paraguay
0: loh. Paraguay. Oke.
1: Okay.
0: Jadi Paraguay yang akhirnya pulang gitu ya.
1: Makanya sering 24 padahal kada
0: dapat. Nangis enggak? Sempat nangis enggak Mbak Amah?
1: Titik asa titik air di mata.
0: Oke deh. Nanti kita curhat-curhat lagi ya tentang bola dunia. Eh, Mbak Amah mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa tadi lu baru sempat mendengar?
0: Mau lagu dari Ratu, dari Juicy Lucy, Judika, Chandra Darusman, Saekoji, Leto, Kunto Aji, Andin, Tiara Andini, Arif.
1: Leto aja, Gin.
0: Yang mana?
1: Leto aja.
0: Leto aja, Ruang Rindu ya. Oke, makasih Mbak Amah. Nanti kita cerita-cerita lagi ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mbak Amah, jangan gitu dong. Itu namanya body shaming. Itu kan kulit udah diciptain langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita enggak bisa milih, tapi itulah yang terbaik pastinya ya. Pasti ada mas semuanya. Oke, silakan mau gabung 08115111410 dan 0511325152. Adakah lagi yang ingin bergabung? Silakan. Kalau enggak ada saya langsung kasih aja deh Ruang Rindunya dari Leto untuk Mbak Amah yang ada di Palam ya. Untuk semuanya juga teman-teman yang ada di TikTok. Untuk RRI IKN, teman-teman semua di sana sehat, saudara-saudaraku. Oke.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng.
1: Itu siapa teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, BRG bukan rayuan gombal ya, tapi enggak sih, emang enggak gombal. Oke, silakan yang mau gabung. Waktu kita juga udah terbatas ya. Sebentar lagi kita juga akan akan memasuki waktu sholat fardu asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Sekaligus saya pamit nanti ya. Oke, yang mau gabung silakan lewat telepon. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bambang.
1: Iya, betul, Mbak Ica.
0: Apa kabar, Bu Bambang?
1: Baik, sehat, Mbak Ica.
0: Alhamdulillah,
1: sehat, ya.
0: Sehat, Bu. Bu Bambang, di Danau Salam panas nggak, Bu?
1: Panas,
0: enggak. Sama, di sini juga panas, Bu. Iya. Bu Bambang mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa yang mau diputar, Mbak Ica?
0: Ada Jalan Panjang dari Saikoji, ada Lantas dari Juicy Luisi, terus ada Sayang dari Sai. Mau yang mana nih?
1: Yang terakhir, Mbak Ica.
0: Sayang, apa itu lagunya ya?
1: Sayang, selalu sehat.
0: Amin, amin. Makasih banyak.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Sama-sama, Bu Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja Jalan Panjang featuring Guntur, Saikoji featuring Guntur yang tadi di request sama Bang Rudolf ya, lewat TikTok. Setelah itu ada Sayang dari Sai untuk Bu Bambang yang ada di Danau Salak di Blari Indonesia.

Dengan 53 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya langsung pamit aja dari Ajang Belari Indonesia. Dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.

0: Ya'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubayy ibn khalaf. Yang artinya, siapa saja yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Mumpung masih di

0: Plus 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 97,6 FM. Kita di Banjarmasin sore ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya menjadikan museum sebagai ruang belajar yang inovatif, inklusif, dan relevan bagi generasi muda. Komitmen tersebut mengemuka pada penutupan rangkaian Sepekan Cinta Museum 2026 di Museum Lambu Mangkurat, Banjarbaru. Kepala di Sdikbud Kalsel Abdul Rahim mengatakan, museum tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi harus mampu menjadi pusat edukasi yang menarik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Museum Lambu Mangkurat kini ruang belajar inovatif bagi generasi muda. Kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar, ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan karhutlah serta menurunkan produktivitas pertanian dan peternakan menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR RI. Kalimantan Selatan diminta memperkuat langkah mitigasi guna menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto saat kunjungan kerja spesifik di Balai Veteriner Banjarbaru Jumat 3 Juli 2026. Menurutnya, berdasarkan perakiran BMKG, Kalimantan Selatan termasuk wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal pada musim kemarau tahun ini. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan karhutlah hingga penurunan hasil pertanian dan peternakan. Komisi 4 DPR RI minta Kalsel waspada El Nino dengan perkuat ketahanan pangan. Kami kutip dari rri.co.id.
1: WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: membuatku.
1: Banjarmasin sore ini pendengar dari Banjarbaru, Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalimantan Selatan kembali memperoleh akreditasi nasional SNI ISO garis miring IEC 17025 2017, yakni dari Komite Akreditasi Nasional KAN. Akreditasi tersebut menegaskan kompetensi laboratorium dalam memberikan pelayanan pengujian material konstruksi sesuai standar nasional dan internasional. Akreditasi dengan nomor LP 2244 IDN yang ditetapkan pada 17 Maret 2026 berlaku selama 5 tahun. Selain kembali terakreditasi, laboratorium juga menambah 3 parameter pengujian baru, yakni analisa saringan, lolos saringan nomor 200 dan kadar air, sehingga total parameter yang telah terakreditasi meningkat dari 12 menjadi 15. Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR Kalsel Wide Prima Duanda mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen dalam menjaga mutu pelayanan pengujian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku jasa konstruksi. Laboratorium PUPR Kalsel kembali terakreditasi tambah 3 parameter pengujian. Kami kutip dari rri.co.id.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih di Banjarmasin sore ini ya. Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jakarta pada 5-6 Juli 2026. Kebijakan ini diterapkan selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan pada Minggu 5 Juli 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini hingga seluruh rangkaian agenda kenegaraan selesai. Polisi menjelaskan penutupan jalan tidak dilakukan secara penuh sepanjang waktu. Pengalihan arus hanya diberlakukan secara situasional saat iring-iringan kendaraan yang membawa Perdana Menteri Singapura melintas. Pengguna jalan yang biasa melintasi kawasan tersebut diminta mengantisipasi kemungkinan perlambatan arus kendaraan. Ya, pendengar, Perdana Menteri Singapura kunjungi Jakarta. Simak rekayasa lalin yang diterapkan 5-6 Juli. Kami kutip dari rri.co.id.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkuman berita olahraga sepekan bersama Robby Angka.

0: saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, kejuaraan sepatu roda antar sekolah Kalimantan Selatan bertajuk Piala Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026 digelar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kota Banjarmasin. Kejuaraan ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin di halaman Gor Hasanuddin HM pada Sabtu 27 Juni 2026. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menyampaikan bahwa ajang ini menjadi salah satu rangkaian dalam memperingati hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ia mengapresiasi kepada seluruh jajaran Perserosi Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan sepatu roda tahun 2026 sebagai bagian event tersebut.
1: Jadi kita berharap kegiatan ini juga adalah bagian daripada merayakan atau memperingati hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun ya. Tentunya kita tetap menjunjung sportivitas dalam setiap pertandingan ya. Dan terima kasih kepada kabupaten kota yang hadir yang sudah mengikuti kegiatan sepatu roda gitu ya yang dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih. Semoga lancar kegiatannya dan tentunya semoga semuanya aman dan terkendali dan anak-anak yang mengikuti juga semoga sehat-sehat selalu.
0: Tercatat pada ajang ini diikuti sebanyak 123 peserta yang merupakan pelajar dari tingkat SD hingga SMA, bahkan ada peserta dari kategori umum. Ketua Perserosi Kota Banjarmasin Ahmad Husaini menyebut bahwa banyaknya peserta yang ikut pada kejuaraan ini menjadi momentum bagi mereka untuk bisa terus mengembangkan bakat dan kemampuan dalam pertandingan.

0: adu ketangkasan pada kejuaraan kickboxing Piala Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin dan berlangsung di Wisma Antasari pada 27 hingga 28 Juni 2026. Kejuaraan ini digelar juga dalam rangkaian memperingati hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas penyelenggaraan kejuaraan kickboxing yang menjadi wadah dalam pembinaan atlet-atlet muda. Meski tergolong cabang olahraga baru, ia menilai potensi dari para atlet sangat bagus untuk bisa terus dikembangkan.
1: Tentunya ya hari ini kita kan kegiatannya cabang olahraga kickboxer ya, baru ya, memang dikatakan boleh baru tapi sudah banyak yang senang dan suka menghobi juga ya, saya pikir ya. Semangat daripada anak-anak yang ada di Kota Banjarmasin. Tentunya ini, Wali Kota ini untuk menjalin silaturahmi juga bagi para pecinta dan hobi daripada kickboxer itu sendiri ya. Harapan kita, pemerintah akan terus memberikan dukungan, support dan semangat.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Prasetyo menilai bahwa antusias peserta dalam kejuaraan ini sangat tinggi, sehingga ajang ini juga menjadi salah satu upaya untuk terus menjaring atlet-atlet muda yang nantinya bisa mewakili daerah untuk kejuaraan di tingkat lainnya.

0: Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kalimantan Selatan melakukan audiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan terkait pengajuan sebagai keanggotaan baru. Audiensi tersebut menjadi langkah awal Orado Kalsel untuk bisa bergabung secara resmi dalam struktur KONI. Sekretaris Pengurus Provinsi Orado Kalimantan Selatan, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa sejumlah berkas telah diserahkan kepada KONI sebagai syarat untuk permohonan menjadi anggota. Menurutnya langkah ini merupakan arahan dari PB Orado Pusat yang sebelumnya juga sudah dinyatakan sebagai anggota KONI Pusat.
1: Jalan dengan upaya dari Pengprov Orado Kalimantan Selatan untuk menjadi anggota KONI, kami juga telah menginformasikan ke Orado Kabupaten Kota untuk melakukan komunikasi awal bahwa Orado telah resmi menjadi anggota KONI. Di Kalimantan Selatan, Orado sudah terbentuk di 10 kabupaten kota. Yang belum adalah Balangan, kemudian Kota Baru, dan Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terbentuk kepengurusan dan akan segera kita SK-kan secara definitif.
0: Proses penyerahan sendiri dilakukan oleh Sekretaris Orado Kalsel bersama jajaran yang kemudian diterima oleh Wakil Ketua KONI Kalsel, Haji Abdul Haris Maki. Berkas tersebut akan menjadi pertimbangan untuk diputuskan oleh pihak KONI melalui musyawarah atau raker lainnya. Arif juga menyampaikan kepada pengurus cabang Orado dari Kabupaten Kota untuk aktif melakukan koordinasi dan audiensi kepada KONI di Kabupaten Kota masing-masing.

0: Banjarmasin untuk pembangunan fasilitas tempat latihan cabang olahraga kickboxing sebagai bentuk dukungan pembinaan disambut baik oleh para atlet. Rencana itu disampaikan saat Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin membuka kejuaraan kickboxing sekaligus melihat potensi para atlet kickboxing dari Kota Banjarmasin. Salah seorang atlet, Muhammad Raihan, mengatakan dengan adanya rencana pemerintah untuk membangunkan tempat latihan ini dinilai sangat bagus, mengingat saat ini cabang olahraga kickboxing masih minim terkait tempat dan fasilitas latihannya. Menurutnya bentuk dukungan pemerintah ini sangat bermanfaat bagi para atlet, khususnya pada saat mereka menjalani sesi latihan.
1: Pastinya sangat mendukung, apalagi kami kickboxing belum ada tempat latihan pastilah. Jadi dengan dibilang wali kota tadi sangat membantu bagi lomba kickboxing selanjutnya. Targetnya semoga saya bisa mengikuti lomba-lomba selanjutnya, apalagi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, dan semoga kickboxing Banjarmasin ini bisa berkembang lebih luas.
0: Senada hal tersebut, Izaz Fauzia juga merasa senang dengan rencana pembangunan

0: Sebanyak 52 pelajar dari SMA dan SMK Kalimantan Selatan mengikuti ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Pencaksilat tingkat provinsi yang digelar di Gor SKB Mula Warman Kamis 2 Juli 2026. Ajang ini akan mempertandingkan dua nomor, yakni kategori tanding atau tarung dan juga kategori seni. Koordinator O2SN Cabang Olahraga Pencaksilat Tommy Firdaus mengatakan bahwa pelaksanaan O2SN tahun ini merupakan gabungan dari jenjang SMA dan SMK. Menurutnya ajang ini juga menjadi rangkaian seleksi menuju tingkat nasional yang sebelumnya juga telah digelar di tingkat kabupaten kota masing-masing.
1: Ya, kalau peserta ini full dari 13 kabupaten kota.

0: seleksinya ini baik SMA dan SMK. Karena memang di juknis pertandingannya bahwa nanti yang akan mewakili ke tingkat nasional adalah perwakilan juara terbaik di antara dua lembaga tersebut, baik SMA maupun SMK. Sehingga kami seleksinya kami gabungkan.
1: Pada hari pertama pelaksanaan pertandingan, para peserta menunjukkan aksi-aksi gerakan seni dari pencaksilat tersebut. Salah seorang peserta, Nafiza Anggraini, mengaku telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk bertanding di O2SN tahun ini.

0: sebanyak 7 atlet Spobda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
1: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spobda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
0: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.

0: Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kalimantan Selatan, Supri Mulyono, menyampaikan apresiasi kepada 7 atlet Pobda Kalimantan Selatan yang meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Menurutnya hasil ini merupakan capaian yang luar biasa dan membuktikan bahwa pencaksilat di Banua mampu bersaing dan berbicara banyak di tingkat nasional. Pada ajang tersebut, Ketua IPSI Kalimantan Selatan juga hadir langsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur untuk memberikan semangat kepada para atlet Kalimantan Selatan yang bertanding. Ia menyebut para atlet Banua mampu bersaing dengan ribuan pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora, itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa, dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya. Terakhir outputnya itu harus Kalimantan Selatan harus menyiapkan atlet yang mulai dari yang seperti ini, event seperti ini, untuk menuju PON. Bahwa PON kita harus meraih emas. Itu. Untuk meraih emas itu kita jenjangnya dari, kan PON berlanjut terus kan? Nah, setiap lanjut dari jenjang ini kita pantau terus dalam untuk pembinaan, dalam menuju PON kita harus bisa meraih emas.
0: Dari hasil ini, Ketua IPSI berharap bahwa pembinaan bagi para atlet-atlet pencaksilat akan terus berlanjut ke depan untuk menuju kejuaraan-kejuaraan lainnya. Pihaknya menargetkan, para atlet di Kalimantan Selatan bahkan diharapkan bisa sampai ke tingkat PON dan membawa hasil yang memuaskan.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Banjarmasin sore ini.

0: Fajar Mohsin, sore ini pendengar jelang program untuk Bola Dunia di 17.30. Kami masih punya informasi untuk Anda dari rri.co.id. India kembali menjadi tujuan utama ekspor batubara Amerika Serikat pada kuartal 1 2026. Negara tersebut menyerap lebih dari separuh total ekspor batubara Amerika Serikat ke kawasan Asia sepanjang Januari-Maret 2026. Data US Energy Information Administration EIA menunjukkan ekspor batubara Amerika Serikat ke India mencapai 7,46 juta short ton kuartal pertama 2026. Angka tersebut meningkat 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 7,18 juta short ton. Volume tersebut menjadikan India sebagai pembeli terbesar batubara Amerika Serikat dari total ekspor batubara Amerika Serikat ke Asia sebesar 13,08 juta short ton, lebih dari setengahnya dikirim ke pasar India. Ya, pendengar, sasar pasar Asia, India jadi pembeli terbesar batubara Amerika Serikat, kami kutip dari rri.co.id.
1: Sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Informasi dan interaksi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, selamat sore pendengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik, sehat, dan tetap gembira karena kita masih dalam suasana Pesta Bola Dunia RRI. Salam olahraga, suara bola dunia. Untuk edisi hari ini, kita jumpa di 5 Juli 2026 di hari Minggu 30 menit ke depan. Kami akan terus hadirkan informasi-informasi seputar bola dunia, ya, Pesta Bola Dunia untuk hari ini. Ya, semangat untuk Anda pendengar menikmati akhir pekannya, yang semoga sesuai rencana Anda menyenangkan berkumpul bersama orang-orang tercinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang

0: yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kita di Pesta Bola Dunia, pendengar suara bola RRI. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menegaskan timnya tidak menyiapkan strategi khusus untuk mematikan Erling Haaland saat menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menurut Ancelotti, Brasil harus fokus menghadapi kekuatan kolektif Norwegia, bukan hanya terpaku pada satu pemain. Brasil akan menghadapi Norwegia di MetLife Stadium Senin 6 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk memperebutkan satu tiket ke perempat final, pemenang laga ini akan menghadapi pemenang duel Inggris kontra Meksiko. Sebelumnya Brasil lolos sebagai juara grup C sebelum mengalahkan Jepang 2-1 di babak 32 besar lewat gol dramatis Gabriel Martinelli pada masa injury time. Meski Haaland menjadi ancaman utama di lini depan Norwegia, Ancelotti menilai para pemain belakang Brasil sudah cukup mengenal karakter striker Manchester City tersebut. Ya pendengar, kita ke jadwal lengkap babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebelumnya ingin bergabung? Oke. Kita ngobrol apa nih? Kita ngobrol bola ya. Mungkin bisa prediksi-prediksi untuk kesebelasan malam ini akan bertandingnya di dini hari. Baik, saya coba angkat dulu deh. Halo, selamat sore. Salam
1: sore, Kaica.
0: Salam olahraga, salam bola. Bola, salam bola apa nih? Bola itu bunder ya.
1: Iya, bujur.
0: Bola itu nggak pernah segi empat, nggak pernah segi tiga, jadi dia konsisten dari masa ke masa ya kan?
1: Ya, cuacanya mendung kayaknya.
0: Cuaca mendung. Kalau Herman megang apa nih untuk juara dunia? Aduh, sorry Ojan tuh kan.
1: Brazil itu paling 2-1 kayaknya.
0: Ojan pilih apa nih? Ojan pegang apa?
1: Brazil kayaknya.
0: Brazil ya, oke. Okay. Kenapa jadi Brazil?
1: Itu aja kayaknya.
0: Karena memang favorit ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, tim favorit. Kira-kira berapa berapa kemenangan yang akan diraih?
1: 2-1
0: ya, melawan?
1: Melawan Norwegia kalau itu.
0: Melawan Norge. Oke, Norwegia ya.
1: Jerman kalah sudah kejar.
0: Kenapa ya? Yang tidak disangka-sangka begitu ya, tim-tim besar malah akhirnya harus keok begitu.
1: Bola itu bundar kejar.
0: Karena bola itu bundar. Baik, jadi mungkin seperti dunia ini juga bundar ya, tidak ada yang tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya bumi ini tidak bundar begitu ya, tapi sebenarnya bundar juga seperti bola ya. Baik, jadi Ojan terima kasih Jan untuk prediksinya. Oke.
1: Lagi anu kece di parkiran kece.
0: Parkiran mana nih?
1: Di Sukumpul kece.
0: Oh di Sukumpul. Oh mau ini mau ada acara ini ya keagamaan ya.
1: Iya, terima kasih Kejar.
0: Oke, terima kasih Ojan. Oke, selamat menikmati hari minggunya ya dengan sesuatu yang sangat positif. Ya, pendengar kita lanjut lagi jadwal lengkap untuk babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi saya rasa katanya tidak ada yang namanya rencana anti Haaland. Saya tidak perlu memberi tahu pemain saya bagaimana cara bertahan karena mereka sudah beberapa kali saling berhadapan. Ini dikatakan Ancelotti dalam konferensi pers seperti dilansir ESPN. Nah, tim kami katanya berada dalam kondisi yang sangat baik, namun kami tetap harus terus berkembang. Ya, Ancelotti menilai Norwegia bukan hanya berbahaya karena Haaland. Menurutnya lawan memiliki organisasi permainan yang solid dan mampu menyerang dengan efektif. Karena itu Brasil harus tampil dalam performa terbaik jika ingin melangkah ke delapan besar. Semua orang tahu bagaimana Haaland bermain. Saya tidak perlu menjelaskan kepada para back saya bagaimana cara menghadapinya. Mereka sudah beberapa kali melawan dia. Jadi fokus kami hanyalah mempersiapkan pertandingan sebaik mungkin, memahami karakter dasar lawan, dan kami tahu mereka sangat berbahaya saat menyerang. Norwegia adalah tim yang tangguh, punya struktur permainan dan organisasi yang sangat baik. Karena itu kami harus bermain di level terbaik. Saya rasa sekarang kami berada pada momen yang tepat untuk melakukannya karena tim sedang percaya diri setelah melewati pertandingan sulit melawan Jepang. Ini dikatakan mantan pelatih Real Madrid itu ya. Ya, pendengar kita ke Bruno Guimarães, waspadai Haaland. Aduh, ada apa nih dengan pernyataan dari Bruno ini? Oke, nanti informasi selengkapnya tetap di sini pendengar di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia.

Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

Tahu nggak kalau AT&T Stadium di Arlington, Texas akan menjadi stadion yang paling sibuk pada Piala Dunia 2026 ini? Venue ini dijadwalkan menggelar 9 pertandingan, jumlah terbanyak dibanding stadion lainnya. Selain fase grup, AT&T Stadium juga akan menjadi lokasi beberapa laga fase gugur hingga semifinal. Menariknya, stadion ini baru dibuka pada 2009 sehingga tidak digunakan pada Piala Dunia 1994. Kehadirannya kali ini menjadikan salah satu stadion modern paling penting dalam sejarah turnamen.

kita masih di Suara Bola Dunia RRI Pesta Bola Dunia 2026 ini. Dan kalau kita bicara mengenai Bruno Guimarães yang waspada Haaland, gelandang Brasil Bruno Guimarães juga mengakui Haaland merupakan pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu peluang. Karena itu Brasil harus mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Dia benar-benar pemain yang berbeda. Kami harus menjaga dia sambil tetap menyerang. Kami memang harus menyerang, tetapi kami juga harus memastikan selalu ada pemain yang mengawalnya. Dengan satu bola saja dia bisa menentukan hasil pertandingan. Dan kami tidak ingin membiarkan itu terjadi, kata Bruno. Brasil memburu gelar juara dunia ke-6 sepanjang sejarah, sementara Norwegia berusaha melanjutkan kiprah impresifnya dengan menyingkirkan salah satu favorit juara di Piala Dunia 2026. Seperti tadi Ojan juga ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah selalu mendengarkan kami di 97,6 FM. Dan Ancelotti siapkan rencana anti Haaland. Brasil fokus hentikan Norwegia. Ini ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda untuk Pesta Bola Dunia hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap di sini di Banjarmasin sore ini.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI menolak Partai Solidaritas Indonesia PSI dan Joko Widodo Jokowi di daerah masing-masing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan pencarian menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, unggahan gambar yang beredar identik dengan laman berita dari nasional .sindonews.com berjudul soal wacana aksi nasional 21 April, BMSI masih tunggu respons wakil rakyat. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kaharudin mengatakan, aliansi BMSI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BMSI, merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022 setelah ditelusuri unggahan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Konfirmasi sore ini di Jelang Senja Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero Triwulan 3 periode Juli-September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ini dikatakan pada hari ini Minggu 5 Juli 2026. Ya, pendengar, pemerintah pastikan tarif listrik triwulan 3 2026 tak naik, kami kutip dari rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita akan jelang azan maghrib di menit 28 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan menantikan kumandang azan maghrib, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak dan merenungkan pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini, surah An-Nisa ayat 1 dan seterusnya dibacakan Raudah.

0: beribadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang nggak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi nggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Nggak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di 97,6 FM sepanjang Banjarmasin sore ini, dan kita di Jelang Senja. Dari Banjarmasin, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Jahrian mengusulkan adanya kebijakan daerah yang mengatur penggunaan seragam sekolah. Usulan tersebut bertujuan agar biaya pembelian seragam tidak terlalu membebani para orang tua siswa. Usulan itu disampaikan Jahrian usai rapat panitia khusus 1 Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat tersebut digelar bersama sejumlah mitra kerja termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 1 Juli 2026. Nah, dalam rapat tersebut Jahrian meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebijakan penggunaan seragam sekolah. Menurutnya, aturan yang jelas akan membantu menciptakan keseragaman di seluruh sekolah. Ya, Jahrian usulkan aturan seragam sekolah lah lebih sederhana dan hemat biaya. Kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin sore ini jelang senja, dan saya juga harus segera pamit undur diri. Sudah ada Made yang akan menemani malam Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya. Setelah tadi di Banjarmasin sore sama Mbak Ica, saatnya di kita Banjarmasin malam ya. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Dua malam ya, malam kemarin juga sama Mada, malam ini juga sama Mada. Mudah-mudahan gak bosan sama nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya pendengar, di satu jam kebersamaan kita, tablik udara, kita akan berbagi informasi ya terkait dengan masjid ke masjid, profil masjid-masjid mungkin di Indonesia atau juga bahkan di luar negeri sana. Tapi kira-kira ada masjid apa aja gitu ya, nanti kita akan bagikan pokoknya sampai nanti di jam 8 malam. Buat pensiun kemana-mana, dengerin terus di FM 97.6 MHz dan juga streaming silahkan di RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Di RRI Pro 1 pendengar, kita di jam 7 tadi dan jam 7 ini tadi Madam mau informasikan. Nah, itu maksudnya ya. Kayak belibet banget ya saya ngomong ya. Dan hari ini pendengar, informasi terkait dengan profil masjid ya. Kita mau berkenalan dengan salah satu masjid di Provinsi Kalimantan Selatan yang rencananya ini jadi salah satu ikon gitu ya di provinsi kita. Jadi nanti di tanggal 14 Agustus mendatang akan ada hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana ini berencana akan sekaligus juga ya perayaannya sebagai apa ya namanya ya, peresmian di hari itu di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, Jalan Dharma Praja, Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin pendengar mengatakan bahwa konsep peringatan hari jadi di tahun ini akan lebih sederhana dan bernuansa religius. Jadi ujar beliau, kemungkinan kita tidak lagi melaksanakan hari jadi seperti dulu. Artinya ada panggung, ada musik dan sebagainya. Dan kedepannya untuk hari jadi kita memungkinkan dilaksanakan di masjid, dan di tanggal 14 itu pendengar paginya kita meresmikan masjid dulu, kemudian siangnya melaksanakan sholat di sana sekaligus juga memperingati hari jadi. Nah, Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sendiri pendengar ini ya, mengambil nama dari ulama besar di Kalimantan Selatan ya. Kita tahu beliau dikenal dengan Datu Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan pembangunan masjid tersebut pendengar ini diawali dengan peletakan batu pertama di tanggal 7 Desember 2022 lalu oleh Paman Biren waktu itu ya. Nah, proyek pembangunan dilaksanakan secara multi years dengan total anggaran sekitar 121 miliar rupiah. Masjid yang berada di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel ini juga bangunan yang utama ya, punya seluas sekitar 4.000 hingga 4.650 meter persegi dan mampu menampung sekitar sedikitnya ada 3.000 jemaah. Dan selain mengusung fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, desain Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini pendengar mengadopsi arsitektur khas rumah Banjar ya, dengan bubungan tinggi dan juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang di dalamnya. Ada taman di sekitarnya ya, terus juga ada embung yang mempercantik lingkungan di sana juga ya. Dengan rencana peresmian masjid yang bertepatan dengan hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel nanti, ini diharapkan momentum tersebut pendengar ini jadi simbol semangat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tapi juga bagaimana kita memperkuat nilai-nilai religius dan kebersamaan masyarakat di Banua.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Bunga Citra Lestari pendengar ya, dengan lagunya Kuasamu. Dan kalau kita ingat dengan kekuasaan yang Maha Pencipta gitu ya, luar biasa sekali. Termasuk juga kalau kita lagi ngomongin tentang rumahnya, kalau orang bilang masjid itu adalah rumah Allah gitu ya. Kita di sana beribadah, sholat gitu ya, dan juga melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Nah, kali ini kita ajak Anda untuk melihat salah satu masjid yang unik sekali. Dan kalau ke Makassar pendengar, Sulawesi Selatan ini, maka belum lengkap bila tidak singgah ke Masjid 99 Kubah. Diresmikan di tahun 2023 lalu, dan Masjid 99 Kubah ini pendengar juga jadi ikon. Yang dibilang sih ikon ini ikon baru gitu ya, dan terbesar di Timur Indonesia. Dan setelah puluhan tahun Makassar tidak punya ikon baru, akhirnya Masjid 99 Kubah ini jadi penanda baru kota Daeng itu. Pembaca dan Dapala ini bisa menyimak sejumlah foto-foto Masjid 99 Kubah dengan ada di Google gitu ya. Ketik aja nanti namanya Masjid 99 Kubah Makassar. Nah, Masjid 99 Kubah atau yang juga dikasih nama Masjid Asmaul Husna ini pendengar berlokasi di kawasan Center Point of Indonesia, Tanjung Bunga. Dari Pantai Losari, masjid ini itu sangat menggoda mata untuk didatangi. Masjid ini pendengar, masjid terbesar di Sulawesi yang punya bangunan dua lantai, dan konon bangunan tersebut memerlukan dana kurang lebih 160 miliar rupiah. Arsitektur masjid ini dirancang oleh Ridwan Kamil, dan konsep desain masjid ini klasik modern, futuristik, dan juga bentuknya unik pendengar. RK bekerjasama dengan arsitek lokal bernama Emursif untuk membuat sebuah bangunan. Dan diketahui pendengar, untuk Masjid 99 Kubah ini sendiri tuh luas bangunannya ada 72 kali 45 meter persegi ya. Dan masjid terbagi jadi 3 area. Ada ruang sholat yang bisa menampung 3.880 jemaah. Ada juga ruang mezanin yang dapat menampung 1.005 jemaah. Dan pelataran suci yang katanya itu bisa menampung sekitar 8.190 jemaah. Dan bahkan ya, ketika bulan suci Ramadan gitu ya, katanya masjid di sana itu dijadikan wisata

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua

0: senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin dan tepat di menit ke-41 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dan Isa berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah salat Isa.
1: Allah

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah, telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811511410.

Ya pendengar ya, selamat menunaikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Mudah-mudahan juga segala amal ibadah kita diterima yang maha kuasa. Kali ini pendengar, informasi ya, terakhir di tablik udara masjid ke masjid ya. Kita berbagi informasi di terakhir kali ini adalah terkait dengan salah satu masjid yang mana ini proses islamisasi di Pulau Jawa yang juga di sana tidak lepas dari peran Sunan ya pendengar ya. Salah satunya adalah Sunan Bonang. Ia merupakan wali yang bertugas menyebarkan dakwah Islam di daerah Tuban. Nah, salah satu bentuk keberhasilan metode dakwah yang dilakukan Sunan Bonang ini terlihat pendengar dari Masjid Agung Tuban. Nah, masjid ini berada di Jalan Bonang, Kutha Rejo, Kecamatan Tuban, yang mana di belakang masjid tersebut juga terdapat makam dari Sunan Bonang itu sendiri ya. Nah, sampai detik ini pendengar, bangunan masjid tersebut masih menjadi kebanggaan masyarakat Tuban ya. Tapi kalau kita melihat masjid ini tuh punya nilai sejarah yang tinggi ya, sehingga ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Dan dikutip dari Samidi dalam jurnal berjudul Sejarah Bangunan dan Fungsi Masjid Agung Tuban Jawa Timur. Masjid Agung ini pendengar, ini diperkirakan dibangun Sunan Bonang itu sekitar tahun 1486. Dan bentuk asli bangunan tersebut juga masih terjaga sampai sekarang ya. Bila mana mungkin Anda berkesempatan untuk melihat ke sana, ini masih sama gitu ya, dan mengalami perbaikan seiring berjalannya waktu itu hanya beberapa mungkin ya, tapi secara yang aslinya itu masih ada. Nah, masjid tersebut juga dibangun kembali dan diresmikan Bupati Tuban Raden Tumenggung Kusumo Dikdo ya di tahun 1894. Ini dibuktikan dengan temuan prasasti di bagian depan bangunan masjid. Nah pendengar, dulu masjid ini tuh namanya Masjid Jami ya, tapi terletak di wilayah kabupaten, maka sekitar tahun 1970 itu mengalami perubahan nama menjadi Masjid Agung. Dan hingga di tahun 2004 dilakukan juga renovasi secara total yang mengubah bentuk bangunan Masjid Agung Tuban ya. Dan Sunan Bonang sendiri pendengar, ini kalau kita lihat ya dari silsilah beliau, beliau adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Putri Arya Teja, Bupati Tuban bernama Nyai Ageng Manila. Ia dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang berperan dalam menyebarkan dakwah Islam di daerah Tuban. Beliau itu menguasai ilmu tasawuf, pendengar, seni juga ya, sastra juga, arsitektur dan berbagai ilmu kesaktian lainnya. Dan dalam proses perkembangan dakwahnya gitu ya, dalam perjalanannya, beliau memanfaatkan banyak sekali media kesenian dan kebudayaan agar mudah diterima oleh masyarakat. Dan salah satunya menggunakan perangkat gemelan Jawa yang diberi nama Bonang ya, atau Induk Kemenangan. Mudah-mudahan informasi-informasi terkait dengan masjid-masjid di wilayah Indonesia ini pendengar menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Siapa tahu ada yang mau wisata religi ya, kapan-kapan jalan-jalan lah ya ke masjid-masjid itu tadi ya. Kita ketemu lagi nanti di tablik udara dari masjid ke masjid di hari Minggu depan. Mada pamit, sampai bertemu di program berikutnya. Dan tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19.01 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu.
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
12: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap
15: ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, jadi juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Dan di Banjarmasin malam hari ini, kita minggu malam hari ini ya, di tanggal 5 Juli 2026, masih di awal Juli dan juga masih di weekend pertama kita. Dihabisin buat apa aja pendengar? Mudah-mudahan dihabisin dalam kebahagiaan pastinya ya, karena besok udah harus Senin dan harus kembali bekerja lagi ya. Jadi buat yang besok udah Senin dan harus bekerja, semangat terus ya, mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan juga saran Mada sih, istirahatnya diperbanyak berarti kalau malam hari ini ya. Nah, sembari menemani Anda istirahat, juga kita hadirkan informasi dari rri.co.id. yang kali ini pendengar, Tanjung Verde ya, kita mau mengawali informasi dari dunia sepak bola alias Piala Dunia 2026. Yang mana ini ya, mengakhiri kiprahnya Tanjung Verde di Piala Dunia FIFA 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina melalui babak perpanjangan waktu di Miami hari Sabtu kemarin. Tapi meski tersingkir pendengar, The Blue Sharks meninggalkan turnamen dengan kebanggaan ya, setelah mampu memberi perlawanan sengit kepada juara bertahan hingga di menit-menit akhir. Dan dilansir dari FIFA.com, Tanjung Verde dua kali bangkit ya dari ketertinggalan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Argentina. Dan penampilan impresif tersebut juga membuat mereka ini mendapat banyak sekali pujian ya, baik dari pendukung sendiri maupun juga lawan ya. Pasalnya kemarin itu pertandingan yang seru banget gitu ya. Kalau menang ya Argentina alhamdulillah, tapi kalau kalah waduh-waduh gitu ya. Jadi agak menegangkan juga sebenarnya ya. Dan setelah Argentina tampil dominan di sepanjang fase grup pendengar, ini banyak pihak memprediksi mereka akan melaju mulus di fase gugur. Namun Tanjung Verde juga berhasil mematahkan anggapan itu ya, dengan permainan yang disiplin terus juga semangat juang yang sangat tinggi. Dan Lionel Messi menjadi salah satu pemain Argentina yang melontarkan pujian kepada Tanjung Verde. Dan menurutnya, banyak orang yang mengira laga tersebut akan berjalan mudah bagi Argentina. Tapi kenyataannya pendengar, The Blue Sharks ini mampu memberikan tekanan besar hingga pertandingan harus ditentukan pada babak perpanjangan waktu ya. Karena kayak gak mengira satu bisa disusul lagi satu, dua disusul lagi dua gitu ya. Dan akhirnya secara mengesankan, Tanjung Verde juga tidak kalah dalam waktu normal melawan tiga negara yang secara total ini telah mengkoleksi gelar juara dunia. Dan mereka memaksa Argentina bekerja keras ya hingga babak tambahan untuk mengamankan tiket ke 16 besar. Dan meski harus tersingkir, pendengar, Tanjung Verde telah mencatat sejarah dengan menembus babak 32 besar pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia FIFA. Dan semangat berani dan pantang menyerah sepanjang turnamen tersebut membuat The Blue Sharks meninggalkan kesan mendalam sebagai salah satunya dari negara ya yang punya kejutan di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung, Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

Mendengar informasi lainnya ya, menemani di minggu malam kita hari ini dari rri.co.id, yang mana pemerintah ini melalui Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan ketiga 2026 periode Juli hingga September, katanya sini tetap ya dan juga tidak mengalami kenaikan. Nah, kebijakan tersebut diambil katanya ini sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat serta juga mendukung stabilitas ekonomi nasional ya di tengah dinamika ekonomi global. Bahlil Lahadalia, Menteri SDM ini mengatakan bahwa keputusan untuk mempertahankan tarif listrik adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan juga para pelaku usaha. Jadi memang dikatakan Bahlil sendiri di hari Minggu ini tadi, pendengar, bahwasannya pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 tetap atau tidak naik. Dan sesuai dengan peraturan Menteri SDM juga nomor 7 tahun 2024 nih, pendengar, penyesuaian tarif atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 karakter parameter ekonomi makro, yaitu ada kurs rupiah, ada Indonesian Growth Price, ada inflasi, dan juga ada harga batu bara acuan. Dan untuk triwulan 3 tahun 2026, parameter yang digunakan ini merupakan realisasi periode Februari hingga April 2026 yang mencatat kurs sebesar 16.959 per US dollar ya. Dan kemudian untuk ICP-nya itu sebesar 96,12 US dollar per barrel ya, dan inflasi tercatat ada 0,21% dan HBA sebesar 70 US dollar per ton ya, itu sesuai kebijakan domestic market obligation. Dan meski secara formula ini terdapat potensi perubahan tarif, pendengar, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan juga Bahlil menambahkan nih untuk kita semua bahwasannya selain untuk pelanggan non-subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi. Dan juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik seperti ada pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di rri.co.id.

0: Angga, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, malam hari ini sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh di ngobrol bareng komunitas ya. Walaupun hari ini juga sebenarnya gak ada tamu narasumber yang bakal dialog sama Mada, tapi kita bagikan informasi terkait dengan komunitas-komunitas tentunya sampai nanti di jam 10 malam sebelum di Melody Memory ya. Tapi kita puterin dulu drama radio, judulnya malam hari ini adalah Warisan Yang Tertinggal. Aduh, yang tertinggal, syukurlah warisan gitu ya, jangan perasaan yang tertinggal. Aduh, apa tuh? Tapi kita dengerin aja langsung drama produksi Radio Banjarmasin ya. Bagaimana cerita selengkapnya, langsung aja kita simak Warisan Yang Tertinggal.
1: Rumah itu kini terasa berbeda. Dindingnya masih sama, kursinya masih di tempatnya, tapi ada yang hilang. Tak ada lagi suara ayah yang dulu memanggil nama mereka satu persatu.

0: kita harus mulai bicarakan warisan ayah nih.
1: Jar, baru juga sehari.
0: Justru karena itu, biar jelas, rumah ini, tanah, tabungan, semua harus dibagi.
1: Kak, jangan sekarang.
0: Terus kapan? Jangan sampai nanti jadi masalah.
1: Masalah? Maksud kamu apa?
0: Aku cuma mau adil.
1: Adil atau takut gak kebagian?
0: Aku anak laki-laki. Aku juga punya hak.
1: Kalian kenapa jadi begini? Selama ini aku yang rawat ayah. Kamu di mana?
0: Aku juga kerja. Bukan berarti aku gak peduli.
1: Cukup, cukup. Ayah belum lama pergi. Ini aku nemu di kamar ayah.
2: Apa itu?
1: Surat, surat untuk kita. Anak-anakku, kalau kalian membaca ini, mungkin ayah sudah tidak ada. Ayah tidak meninggalkan harta yang banyak. Tapi ayah berharap kalian tidak saling meninggalkan. Kalaupun harus berbagi, bagilah dengan hati, bukan dengan emosi. Karena yang paling berharga bukan apa yang ayah tinggalkan, tapi kalian yang harus tetap bersama.
2: Aku keterlaluan ya?
0: Aku juga.
1: Kita hampir, hampir saling pergi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ayah kalian pernah bilang, yang beliau takutkan itu bukan warisan, tapi kalian yang bertengkar karenanya. Dalam Islam, warisan itu sudah ada aturannya, tapi menjaga hati itu adalah pilihan kita.
0: Kita bagi sesuai aturan ya.
2: Iya, yang penting kita tetap keluarga.
1: Jangan saling pergi lagi.
5: Hari itu, mereka tidak hanya membagi harta, tapi juga belajar menjaga yang lebih berharga dari segalanya, keluarga. Warisan yang tertinggal, produksi RRI Banjarmasin. Produser Heri Purwanto, sutradara Nia. Erni Irawati berperan sebagai Rina. Gesit Satria berperan sebagai Pajar. Rahmat Hudayanti berperan sebagai Aisyah. Dan Ibai berperan sebagai Ustaz. Teknik rekaman Alin. Teknik montase Rizky Aulia Rahman. Narator Nia.
6: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.
7: WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja dan

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Iya, mendengar ya. Anda masih bersama di Banjarmasin malam hari ini di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, sesuai janji yang ada juga, kita akan berbagi informasi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi hari ini kita mau berbagi informasi aja komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ya. Nah, kali ini pendengar, ada nggak sih di antara kita yang suka memelihara atau juga menyayangi hewan yang mungkin bergabung dengan komunitas pecinta hewan? Ini adalah ide yang menarik pendengar. Ya, apalagi di Indonesia ini banyak banget komunitas pecinta hewan, mulai dari hewan peliharaan, terus juga hewan liar, dan bahkan ada juga hewan-hewan yang dilindungi ya, untuk dikembangkan dan juga dikembalikan ke habitatnya. Dan kali ini ada beberapa contoh komunitas yang mungkin bisa ditelisik lebih dalam gitu ya. Siapa tahu ada yang mau bergabung juga, atau kita tertarik nih untuk membahasnya satu persatu ya. Yang pertama tuh ada namanya Nata Satwa Nusantara pendengar. Nah, komunitas penyayang hewan yang pertama ini komunitas yang dibentuk untuk melindungi dan juga memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan hewan domestik ya. Jadi ya, itu namanya Nata Satwa Nusantara. Terus yang kedua ada juga KPSGI pendengar. Nah, ini salah satu komunitas yang suka hewan sugar glider ya. Nah, mungkin Anda wajib nih masuk ke komunitas pecinta sugar glider Indonesia. Nah, komunitas ini merupakan wadah berkumpulnya para penyuka sugar glider se-Indonesia ya, terutama yang mungkin base-nya tuh di Bandung pendengar ya. Dan anggota komunitas ini juga murni pendengar untuk melestarikan sekaligus mensosialisasikan sugar glider kepada masyarakat luas, dan juga untuk memperjuangkan bahwa tidak boleh gitu ya diperjualbelikan dengan mengatasnamakan komunitas. Terus yang ketiga, ada juga pencinta hewan lainnya dengan nama komunitas itu Indonesia Cat Association atau ICA pendengar. Nah, organisasi ini itu penyayang kucing di Indonesia yang punya tujuan supaya penyayang kucing hampir di seluruh Indonesia itu punya wadah yang dapat bisa memberikan pelayanan, terus pembinaan secara profesional dan juga transparan dalam koridor keorganisasian yang sehat tentunya ya. Jadi di sana tuh banyak juga berbagi informasi ya terkait dengan dunia perkucingan ya, karena kayaknya kalau Indonesia juga banyak banget ya yang suka memelihara hewan khususnya kucing. Nah, terus ada lagi banyak, nanti kita mau bahas lagi satu-satu ya, kira-kira ada apa-apa aja lagi komunitas lainnya. Tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, supaya gak sendiri-sendiri banget nih pendengar ya, makanya biasanya orang nyari komunitas. Supaya tadi kalau misalnya kayak ada pecinta hewan, kan hewan tuh banyak banget ya. Tadi bahkan ada yang hewan peliharaan, ada juga hewan yang mungkin hewan-hewan liar. Itu tuh juga harus disayangi gitu ya, dan harus dilindungi. Gak semua hewan kalau misalnya gak peliharaan kita ya langsung di macem-macemin ya, gak gitu juga ya pendengar ya. Makanya mungkin saran kita sih untuk bisa juga bertemu dengan sesama pemilik hewan, karena ini manfaat yang bisa diperoleh juga ya tentunya bagi Anda semua. Misalnya punya peliharaan tadi seperti kucing ya, ada anjing juga, atau kelinci, atau tadi ada sugar glider, ikan dan lainnya. Nah, bergabung dengan komunitas ini pendengar pilihan yang tepat, dan dengan bergabung ini tentu Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sama, terus memberikan banyak insight ya. Biasanya kalau misalnya ada apa-apa nih sama anabulnya, terus tanyanya sama siapa, bisa banget tanya ke teman-teman komunitas. Atau tips-tips aja memelihara dan juga perawatannya itu pasti banyak banget biasanya dibagikan di sana juga. Nah, terus manfaat yang lanjutnya nih pendengar, saat berkumpul biasanya komunitas pecinta hewan peliharaan ini pasti melakukan kegiatan di luar ruangan. Nah, ini ya tentu bagus sekali untuk Anda maupun juga hewan peliharaan ya, supaya bisa berolahraga di luar ruangan sehingga gak ngerasa jenuh. Terus juga pastinya bermanfaat untuk kebugaran pemilik ataupun juga hewan peliharaannya. Terus pendengar, misalnya Anda pecinta hewan tapi belum punya kemampuan gitu ya untuk memilikinya, karena banyak juga terjadi di teman-teman Mada kayak dia tuh seneng banget sama kucing tapi karena alasan satu dan lain hal, mungkin ada strict parent yang gak boleh juga gitu ya. Nah, ini dengan bergabung ke komunitas jadi punya experience gitu ya, terus kayak punya rasa juga kayak memiliki, mencintai hewan-hewannya juga ya, ataupun ketika punya komunitas tuh jadi punya tempat kalau misalnya ada open adopt juga ya untuk hewan-hewan peliharaan. Nah, terakhir untuk manfaatnya nih pendengar, ini ya di Indonesia sendiri juga tidak terhitung gitu ya seberapa banyak komunitas hewan, dan tidak hanya komunitas yang dibuat oleh penyayang hewan itu sendiri, tapi juga banyak yang berdiri di lingkup mahasiswa misalnya ya, di sebuah perguruan tinggi. Sebagai contoh, ada kelompok studi satwa liar yang ada di setiap fakultas kedokteran hewan di perguruan tinggi di Indonesia, dan itu salah satu juga ya yang tentunya bisa kita katakan sih berkontribusi ya untuk para hewan-hewan di sekitar kita. Abis ini kita bahas lagi komunitas lainnya ya. Pastikan Anda terus bersama kami, dengerin juga di streaming, boleh banget di RRI Digital atau bersama di FM 97,6 MHz.

0: Caranya model-model kerutnya itu.
1: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resilience.
2: R15 Club Indonesia Gilimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau
3: dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Banjarmasin malam hari ini di FM 97,6 MHz. Tadi Yovi Anuno sampai akhir waktu, dan juga mudah-mudahan pendengar semuanya sampai akhir waktu nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah terus membersamai kita tentunya hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Kali ini pendengar, kita masih banyak banget ternyata yang di luar dugaan kita gitu ya, terkait pecinta-pecinta hewan yang bahkan tadi kalau misalnya Mada sebutin itu hanya hewannya beberapa gitu ya. Nah kali ini misalnya saja pendengar, ada komunitas pecinta tarantula ya, dan ini salah satu komunitas hewan eksotis terbesar di dunia pendengar. Anggotanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ada yang pemula ya, ada juga penangkar, ada fotografer makro, hingga juga para peneliti yang masuk ke dalam komunitas tersebut. Dan forum seperti Tarantula Forum atau Arachnobirds dan komunitas The Tarantula Collective ini menjadi tempat berbagi pengetahuan ya mengenai pemeliharaan tarantula secara bertanggung jawab. Nah biasanya mereka tuh kegiatan komunitasnya pendengar, mulai dari ada diskusi teknik pemeliharaan berbagai spesies ya, karena juga kita tahu banyak banget spesiesnya. Terus ada workshop juga membuat terrarium yang menyerupai habitat asli mereka. Dan bahkan kalau misalnya mau cari lomba-lomba nih, pecinta tarantula juga punya ya kontes fotografi makro tarantula. Jadi ya, skill juga diperlukan ya, dan keunikan dari tarantulanya juga pasti menjadi poin pertimbangan. Dan bahkan mereka biasanya juga mengadakan pertemuan tahunan ya pendengar, dan juga pameran hewan eksotis tentunya ya. Terus komunitas hewan lainnya, ada pemelihara semut. Nah kalau di rumah Bu Hanpin banyak semutnya, mungkin bisa jadi gitu ya masuk komunitas ini. Nah komunitas ini tuh pendengar menganggap semut sebagai hewan sosial yang sangat menarik untuk diamati. Jadi mereka tuh kayak bisa dibilang sih memelihara satu koloni lengkap yang terdiri dari ratunya, ada pekerjanya, ada larvanya juga dalam formicarium, atau ya bisa dibilang sih sarang buatan transparan yang diolah oleh mereka. Nah komunitas and keeping ya namanya, itu banyak berkembang melalui forum dan Discord internasional juga. Jadi kegiatannya banyak ya. Biasanya mereka ada berburu ratu semut ya setelah musim kawin. Terus ada juga mendesain formicarium tadi ya, atau sarang buatan yang transparan. Itu juga ada desain-desain tertentu juga ya, dengan berbagai model tentunya. Dan mengamati perilaku sosial dan pembagian tugas dalam koloni. Jadi menarik banget ya, orang peneliti kayaknya banyak di sini ya. Atau juga Bu Hanpian yang tadi banyak semut di rumah, terus kayak penasaran banget kayaknya buat menambah ilmu. Ah, boleh banget masuk komunitas ini ya. Dan yang terakhir di sini kita mau komunitas, ada pecinta jumping spider atau laba-laba lompat. Komunitas ini berkembang ya berkat media sosial juga. Para anggotanya menyukai laba-laba lompat karena ukuran tubuhnya yang kecil ya, matanya besar yang ekspresif, dan perilakunya yang aktif sehingga menarik untuk diamati. Dan tentunya kegiatannya banyak juga dari komunitas jumping spider ini pendengar. Ada membuat kandang mini yang artistik, ada juga berbagi video perilaku berburunya ya, fotografi makro juga ada nih ya di sini, edukasi identifikasi spesies, dan juga diskusi teknik ya terkait dengan perawatan yang aman. Nah seru banget ya, hewan tuh banyak banget. Jadi ya kita nikmatilah ya komunitas-komunitas hewan yang ada di dunia ini ya.

0: apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 51 11.

Iya mendengar ya, Sheila Majid juga menemani kita di Banjarmasin malam hari ini ya, membersamai untuk malam Senin kita bersama ya, Minggu malam, malam Senin ya, betul. Dan pendengar tadi udah kita banyak banget bagiin beberapa komunitas-komunitas pecinta hewan juga di Indonesia dan bahkan di dunia juga ya. Jadi forum itu sebenarnya luas banget, ada yang kalau mau cari se-Kalimantan juga mungkin ada gitu ya. Dan yang pastinya kita harapkan sih mudah-mudahan banyak manfaatnya dari komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita semua, termasuk mungkin Anda para pecinta dan anggota komunitas itu juga ya. Baiklah kalau begitu, nanti ketemu lagi di Ngobras edisi berikutnya besok hari ya, jam 9 sampai jam 10 malam. Dan selain nanti kita ketemu di Melody Memory ya, siapkan dulu telepon Anda nanti buat request sama Mada juga lagu-lagu tembang kenangan sampai di jam 11 malam ya. Kita tunggu kehadiran Anda semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat malam pendengar ya. Berjumpa kembali kita di Melody Memory malam hari ini. Dua malam ya. Kemarin malam sama Mada juga, malam hari ini sama Mada juga. Semoga gak bosen. Dan mudah-mudahan malam hari ini yang gabung juga makin banyak dan juga makin beragam lagi. Yang kemarin belum sempat gabung, mudah-mudahan malam hari ini bisa gabung ya, di 0511325162. Terus juga di 0811531410. Silakan juga di hotline Halo RRI boleh, di 0811400976. Di memori malam hari ini lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Boleh banget di request. Di antaranya ada Dina Mariana dengan judulnya Jejaka, ada Lim Biskit Take a Look Around, ada juga Heidi Diana Mimpi Janganlah Datang, ada Bruri Marantika juga dengan judulnya Untukmu, ada AB3 Dunia Begitu Indah pendengar, ada Anang dan Kris Dayanti Adanya Diriku, atau juga dari Betaria Sonata Tak Mungkin Lagi, atau ada yang mau lagu barat lagi Michael Jackson malam hari ini juga ada nih, Heal the World ya. Kita langsung aja ke 562. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bang Ali kan nih?
1: Nih, kepanasan nah.
0: Kepanasan malam hari ini kok tumben, biasanya dingin loh Bang Ali.
1: Anu apa jolong do? Kepaloh nah, kepanasan umbap.
0: Waduh, tapi kada mati lampu kalau ada pian lah.
1: Ini kada.
0: Ya alhamdulillah, ayu ayu sudah dibawa bagi kipas lah Bang Ali lah.
1: Di laporan kalau semalam mari apa? Malam laporan semalam.
0: Nggih. Mudah-mudahan naik segera membaik ya Allah lah.
1: Ya.
0: Betul. Apa nih lagunya Bang Ali, hendak lagu Indonesia, lagu barat atau lagu apa nih?
1: Mimpi apa tadi? Mimpi.
0: Mimpi Janganlah Datang dari Heidi Diana.
1: Itu aja.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
1: Salamnya lawan Bu Rika.
0: Mm-mm.
1: Lawan Mbak Usin.
0: Iya.
1: Misalnya Baratan.
0: Oke, siap.
1: Supaya ya, cepat kita kawal masuk Barata.
0: Oke, makasih banyak.
1: Ya,
0: sehat selalu Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Ali 976. Selamat malam, assalamualaikum. Waduh, apa nih? Ada suaranya kada nih?
2: Halo, halo.
0: Halo, Bang Herman, suaranya boleh digedein gak sih atau dideketin gitu mikrofonnya? Nah, agak lebih gede juga suaranya. Apa kabar Bang Herman?
2: Sehat pada.
0: Alhamdulillah sehat. Banjarbaru gimana nih cuaca malam hari ini, dingin, panas?
2: Menyala udah harinya.
0: Menyala ya, betul banget dari siang tadi. Ih, tadi siang mana ke Banjarbaru loh Bang Herman?
2: Gua munjun deh.
0: Hah, munjun di mana pian? Ayo munjun di mana?
2: Itu di daerah Matapura.
0: Oh, di Martapura. Ah, jauh Bang, kita beda simpang ternyata ya. Dapat apa tadi Monjon?
2: Gitu puyo.
0: Berapa sekilo dapat lah tadi? Berapa ikung dapatnya tuh?
2: Paling madai, ada banyak madai.
0: Oh, ada banyak kah? Ada lawas lo pian Monjon lo. Ayu jadah. Nah, lagunya anak apa pian?
2: Ada lagu apa tuh? Ada lagu Anang, ada
0: Anang lawan Kris Dayanti judulnya Adanya Diriku, mau itu ya?
2: Jangan ada.
0: Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya lu Kak Eka ya, Kak Hendy dari Toraja.
0: Kak Hendy, ditunggu suaranya juga Kak Hendy. Siapa lagi?
2: Tadi sama Ali tadi tuh.
0: Sama Ali.
2: Mar bati-bati juga dia lah.
0: Betul.
2: Maimona.
0: Iya, semuanya aja gin lah.
2: Iya, nanti akan lanjutin deh lah.
0: Oke, makasih banyak. Ditungguin lagunya ya.
2: Makasih ya lah.
0: Ada pantun gak malam ini?
2: Pantun ada pantun lah.
0: Apa tuh?
2: Pantunnya apa lah yang bagus ya.
0: Kalau lambat, ampihan.
2: Iya, buah aja. Buah apa ya?
0: Aduh, buah apa nih? Sudah gini lah, buahnya buah mangga aja, buah mangga kayaknya nyaman, Pang. Atau buah durian kah?
2: Aja lah, buah asam, buah nangka kolanda.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Ade.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Herman di Banjarbaru ya. Terus di belakang Abang Herman ada juga kita ke nomor WhatsApp ya. Assalamualaikum, Abang Eza, apa kabar?
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Eza, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi santai-santai aja lah Bang Eja malam hari ini ya.
3: Ayo bahan lain lah.
0: Ih enak bawa guring ya kalau tinggal malam ini kita.
3: Lagunya aja lah dari.
0: Mau apa?
3: Limp Bizkit.
0: Yang mana? Limp Bizkit ya. Take a look around. Oke. Okay.
3: Kalau nyambat itu bahasa
0: UB gitu. Bahasanya bahasa asing ya. Salam-salam Bang buat siapa nih?
3: Salam buat Mama aja nah, yang lagi berlebahan aja nah. Berlebahan aja, berlebahan sebenjalan aja madalah.
0: Amin, mudah-mudahan sehat nah, terus aja. Mama ya
3: yang semangat terus ya Manda.
0: Iya, siap, terima kasih. Amin.
3: Makasih Manda, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya yang di WhatsApp. Terus juga di dua telepon tadi. Udah tiga penelpon yang masuk. Kita mau bacain juga yang hadir di TikToknya Pro 1 ya. Kita dari tadi live streaming, jadi boleh banget juga gabung di live streamingnya RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Ada, aduh ada Kak Rara lagi, selamat malam. Ada Kak siapa nih, M. Rama Ahmad. Ada Tiwi-Tiwi ya. Satil ha musiknya ya. Nggih habis ini ulun satil musiknya ya. Tapi hadangi dulu, sebelum ulun satil ulun nak menyapa-nyapa dulu bebuhan pian. Ada lagi tadi ada Putra Tempur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Putra Bintang juga, pendengar setia, penonton setia TikTok kita ya. Selamat bergabung semuanya. Boleh banget dibantu tap-tap layar dan dibagikan ke seluruh warga sedunia. Boleh banget ya. Bertemu lagi dengan Mbak Mada. Iya harus ya. Dan malam hari ini langsung aja kita puterin dulu dua lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami tentunya di Melody Memory Pro 1 Banjarmasin. Ada Heidi Diana dan juga Anang Krisdayanti.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Penjermasin malam.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Ya, terima kasih atas sambutan hangatnya ya dari teman saya. Dan salam Arbani dari Simpang 3 Mataram, mau request lagu Spoon Intan dari Kenyataan ya. Baik, nanti coba Mada ketik ya, tapi kita mau ke telepon dulu. Dan juga yang warga TikTok ada Arjun, selamat malam RRI Banjarmasin, selamat malam juga. Ainul Mubarak, asli mirip Mega Bujuran. Alhamdulillah, mun sahabat mirip pian lebih baik datangi langsung ke RRI, lihati Muhammadah Bujur kah kada gitu ya. Apa kabar Banjarmasin? Banjarmasin cuacanya malam hari ini cukup mendukung ya, cukup cerah rembulan dan banyak laporan lagi puanas juga ya. Sedang sudah belikan isuk lagi begawi bos muda, silahkan yang besok harus bekerja ya, selamat istirahat juga ya, sambil dengerin lagu-lagu tembang kenangan malam hari ini. Masih ada lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman di TikTok juga, tapi kita coba angkat dulu telepon-telepon yang ada masuk di kita ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada siapa di WhatsApp? Ada Bang Roy, waduh tapi terputus nampaknya. Ini ada persaingan ketat di antara pendengar TikTok ya, pendengar WhatsApp juga maksud Mada. Ada Mama Alfi dan katanya ini selamat malam Mama Alfi, requestnya Bruri tadi katanya ya. Salam manis buat semuanya. Dan mana tadi doanya? Panjang umur, berezeki banyak, naik haji, umroh, amin. Sehat semangat, sukses Mada. Ya, salam manis buat semuanya. Siap Mama Alfi ya. Oke, kita mau ke Palu. Ada Ibu Farida ini ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, gimana apa kabarnya? Sehat, Mada sehat. Bunda Farida juga gimana kabarnya di Palu ini?
1: Alhamdulillah sehat baik,
0: alhamdulillah.
1: Aman di sini. Kalau kalau Bu Farida itu sering nonton di TikTok.
0: Oh ya, namanya apa? Namanya apa nih akunnya?
1: Ada deh, nanti sebentar kalau turun ini nanti Bu Farida lihat ya.
0: Oke, siap. Request lagu udah belum nih? Ya Allah ya Rabbi Rasulullah.
1: Belum, lagunya lagu apa?
0: Lagunya ada Limp Bizkit, Take a Look Around, ada Westlife, My Love, ada Bruri Maratika, Westlife, siap ya. Salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya yang pertama ini ada teman kita ya yang dari Manca. Ada Pak Widi di Tokyo, ayo gabung ya.
0: Pak Widi temannya Bunda Farida ya?
1: Iya.
0: Iya betul, itu yang tadi Mada cariin orang Tokyo siapa namanya gitu ya. Pak Widi, gabung iya, sini Mada cariin. Iya.
1: Iya, tadi Bu Farida sebelum ini sempat kirim pesan, ayo beli kita ke Banjarmasin. Moga-moga beliau bisa gabung ya.
0: Amin, iya. Amin. Siap.
1: Ada Mama Madan, Mama Avi ya, ada Sari, ada Pak Udinkan, Abah Tiar, Abah Sasa, Bang Herman.
0: Iya.
1: Ya, siapa lagi ya? Sudah banyak kayaknya, sudah banyak.
0: Semuanya yang aja ini. Gitu ya. Dari A sampai Z ya.
1: Iya, mau singkat aja ya, dari A sampai Z sahabat-sahabatku ya. Dari Sabang sampai Merauke salam sehat. Sama siapa ini ya? Mbak
0: Mada, MADA.
1: Mbak Mada ya, sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farida di Palu ya. Baik, ditungguin juga rekan-rekan yang dari luar Indonesia, biasanya dari Malaysia juga ada nih ya, bebuan Banjar kita di sana ya. Ada Kai Ambul, Mahda assalamualaikum, permisi masuk di Melody Memory dari Kai Ambul di Tapin Rantau. Boleh masuk aja ya. Terus kalau bisa masuk ya bagus. Tapi agak ngantri malam hari ini ya. Kita ke 562 dulu. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
2: Waalaikumsalam.
0: Akhirnya ada suara Abang Ozan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bang?
2: Lagi kecapean gimana?
0: Waduh, habis berkegiatan pasti seharian penuh nih.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Menemani Bang Ozan malam hari ini lagunya mau apa?
2: Umpet Limp Bizkit
0: ya. Limp Bizkit ya. Take a look around. Siap. Salam-salam kalau Bang Ozan buat siapa?
2: Apa malam dari Mawar Bu Mamai.
0: Bukan bermamai dia, tapi lebih ke gini loh. Kasian gitu ya, timnya Bang Ozan sudah goodbye. Ya itu, biasa kalau orang sudah berbunga-bunga seperti namanya ya.
2: Maaf lah.
0: Apapun diterobos ya, gak apa-apa ya. Yang penting bener, itu fakta aja nih kasih tahu Mbak Mawar tuh. Salam-salam buat siapa tadi Bang?
2: Salam-salam buat itu dari Bu Farida katanya.
0: Iya.
2: Buatnya Ayu juga nah, di Maluku.
0: Iya, betul.
2: Itu buatnya Bang Herman tadi loh.
0: Iya, siapa buatnya lagi?
2: Putri. Bang Roy.
0: Bang Roy juga di Tanjung.
2: Itu buat siapa lagi? Bang Hendy.
0: Bang Hendy juga.
2: Lagunya apa aja? Ganti bisa makan.
0: Apa mau lagu apa? Bisa kok, masih bisa.
2: Lagu itu kenapa ada? Lagu Rockset mau bisa?
0: Rockset, aduh masih punya satu lagi deh. Kayaknya kita Bang masih masih belum ada tambahan nih.
2: Itu aja, ada yang.
0: Iya, nggak apa-apa ya. It ya, must have been love.
2: Bisa lah.
0: Bisa, udah ada masukin di playlist. Bila tapi agak nunggu ya. Bisa ya. Oke, kalau gitu nanti ditunggu lagunya Bang Ozan. Makasih ya, banyak ya.
2: Sebetulnya lagunya buat Manda jadikan lah.
0: Oke, terima kasih.
2: Jadi belinya Manda lah.
0: Siap.
2: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang nanya tadi siapa di belakang Manda? Penyiar Pro 4 kesayangan, penyiar top Pro 4 pokoknya ya. Ada Kak Anissa. Assalamualaikum, Pangkalan pun hadir. Waalaikumsalam, ada Rahman ya. Eko Suryanto, assalamualaikum, selamat malam. Salam dari Sungai Danau. Boleh request lagu dari Anggun Mimpi? Boleh banget, tapi sayang banget malam hari ini kayaknya panjang banget antriannya. Jadi mohon bersabar. Habis ini ada Limp Bizkit, ada Westlife juga, ada Bruri Marantika, ada Dewa 19, ada Rockset juga ya. Kita ke 976 dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Sayang banget terputus ya. Kalau gitu kita ke mana dulu ya? Ada Pak Widi dari Tokyo, orang Tokyo nih. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Baldi Memori, Pak Widi apa kabar?
3: Kabarnya baik, ini salam kenal ini dengan Mbak siapa ya?
0: Mbak Mada dong, kayak biasa kita.
3: Mada?
0: Iya.
3: Kayak bahasa Jepang aja Mada.
0: Apa artinya kalau di Jepang Mada tuh artinya?
3: Belum artinya.
0: Oh belum. Berarti namanya Kak Mada, Kak Belum gitu ya. Kayak Mada, belum lengkap Mada. Nama saya ya. Oh pantas ya, ya.
3: Mada,
0: ada namanya ya, kalau, tuh pemain
3: ya, Mada-san.
0: Iya betul-betul. Ada pemain Jepang tuh namanya yang pemain timnasnya kemarin ya, ada Kak Mada juga ya.
3: Kamada ya Mada
0: yes. Apa artinya kalau Kak Mada tadi? Belum memang
3: Kamada itu memang nama orang gitu.
0: Oh, kalau Kamada.
3: Mada itu memang bahasa.
0: Berarti Mada itu terputus ya. Jadi
3: iya.
0: Astagfirullahaladzim, ada yang bilang Yamaha, ya itu merek tuh Mandra.
3: Ya, Yamaha itu kan nama perusahaan.
0: Nama perusahaan. Merek, betul ya, sekali. Perusahaan. Pak Widi, lagunya mau apa ya malam hari ini? Ada Limp Bizkit Take a Look Around, ada Westlife My Love, Bruri Marantika Untukmu, Dewa 19 Pupus, Rockset It Must Have Been Love, atau darinya AB3 Dunia Begitu Indah, atau juga mau Rindang Tak Berubah darinya Kirei, atau Sheila on Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Mau yang mana?
3: Yes, Sheila on Seven aja ya.
0: Sheila on Seven aja, siap. Salam-salam buat siapa Bang?
3: Ya salamnya buat yang salam kenal ya semuanya yang belum kenal, salam kenal.
0: Semoga
3: selalu di udara.
0: Iya.
3: Dari Pro 1 Banjarmasin yang tadi yang lewat ada Bu Farida ya. Salam sehat. Lalu ya Bunda, terima kasih.
0: Amin.
3: Kemudian ada Ayu masuk di Maluku Tengah.
0: Mudah-mudahan amin malam hari ini bisa masuk juga ya.
3: Bung Binijo juga mudah-mudahan beliau mendengarkan dan dapat di Batam juga ya. Ya salamnya digabung aja di rangkul aja.
0: Oke, okay, siap.
3: Baru perdana sekali dengan Mbak Mada ya. Mada San.
0: Mada San. Semoga sehat selalu Pak Widi ya.
3: Salam sehat ya.
0: Siap.
3: Sampai jumpa lagi di lain waktu.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, bisa dari Pak Widi di Jepang, nanti kita cari tahu lagi di ujung buncu mana mungkin ada yang nelfon lagi. Urang Banjar jangan kan mau kalah, langsung kasih karena bergabung ulun lah. Malaysia juga hadir nih, salam dari saya Abang Gendong. Tak gendong kemana-mana, bukan itu, ini Abang Gendong ya. Masya Allah kakaknya kirim salam, siapa ya, ditungguin habis ini. Kita bakal gabung lagi sama penelpon juga, pastikan tidak menyerah untuk menelpon kita di Pro 1 Banjarmasin malam hari ini. Limp Bizkit juga Westlife untuk Anda.

0: My Love, pendengar darinya Westlife, yang mana secara mendalam lagu ini menceritakan tentang kerinduan yang mendalam ya, kesetiaan dan harapan seseorang terhadap kekasihnya yang sedang berada jauh. Aduh, lagi LDR, LDM, siapa tuh? Semoga cepat ketemu lah ya, dan juga semoga selalu diberikan kesetiaan, kepercayaan orang-orang yang LDR dan juga LDM mungkin gitu ya. Asik banget Pro 1 Banjar. Oh iya dong, kalau gak asik bukan Pro 1 namanya ya. Kita mau gabung ke 562 dulu. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Melody Memory, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Amel, apa kabar?
0: Mbak Amel, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini cuaca Kota Baru gimana malam hari ini Mbak Mel?
1: Lagi agak panas-panas.
0: Panas-panas ya?
1: Dingin.
0: Panas-panas dingin tuh kayak apa tuh? Di tengah-tengah lah, di bawah berkipas ke panas, di bawah berkipas kedinginan, kada berkipas kepanasan gitu lah.
1: Iya, pas.
0: Pas tepang tuh lah, ayo jalan. Lagunya penenak apa Mbak Mel? Ada Bruri Marantika untukmu, Dewa 19 Pupus, Roxette It Must Have Been Love, Sheila on Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki.
1: Nah itu aja, Anugerah Terindah.
0: Anugerah Terindah, siap. Salam-salam Mbak Amel buat siapa?
1: Salam-salamnya buatnya Mbak Mama, buatnya Mbak Rika, buatnya Mbak siapa tadi? Lalu itu
0: tadi siapa tuh? Mbak Ibu Parida, Bang Pak Wedi. Siapa tadi yang di Tokyo tadi Pak? Iya benar.
1: Iya. Yang cowok tadi siapa namanya? Windy. Siapa?
0: Windy. Widi, ya, Pak Widi. Kena, Widi.
1: Salam kenal juga.
0: Iya, betul.
1: Dan buatnya siapa? Mbak Usin gitu.
0: Iya, Mbak Usin juga.
1: Lama enggak kedengaran tuh, kemana?
0: Iya, kan? Mudah-mudahan kayak biasanya sih kata Mbak Usin tuh berusaha aja, cuman ya gitu, rezeki-rezekian.
1: Buatnya siapa yang

0: Pak Bang Mehat. Buatnya setelah ya.
1: Siapa lagi? Buatnya
0: Mutiara.
1: Oke deh, semuanya aja ya.
0: Pokoknya buat semuanya lah yang buatnya Putri aja nah.
1: Iya, oke.
0: Tadi suaranya tuh.
1: Kita nungguin banget suaranya Putri ya Mbak Amel ya. Iya, oh, ulun juga soalnya. Lawas banget kalau tetamu sih Dini.
0: Seneng banget suaranya kalau dia masuk.
1: Betul ya. Ya udah deh ditungguin ya.
0: Masih muda kali.
1: Iya. Ya udah, semuanya aja ya.
0: Yang belum tersap. Buatnya Bang Ali nanti dia protes tuh kalau ketemu di komplain enggak disapa.
1: Iya, kok sapa dulu.
0: Ya, buatnya Bang Ali kalau dengar kok gabungan
1: Oke, oke, oke. Ya,
0: saya buat semuanya aja. Belum tersapa, mohon maaf.
1: Oke, berelaan kita ya.
0: Iya.
1: Makasih banyak Mbak Amel.
0: Ada nih, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. 976 di belakang Mbak Amel. Assalamualaikum, selamat malam. Waduh, nampaknya terputus kembali. Entah jaringan atau apa nih. Ada bengkel Las Alifa. Halo, selamat malam bengkel Las Alifa. Pendengar di TikTok kita ya. Oke, ada telepon lagi dong. Putus soalnya yang di WhatsApp nih. Ada yang mau berjuang? Ada Bang Roy. Allahu Akbar. Sepertinya perjuangan belum usai karena nampaknya terputus kembali. Ada Bang Roy, ada siapa lagi nih? Ada Kai Ambul, ada Bapak Pauji. Lagunya tadi Bapak Pauji udah kita puterin ya. Mimpi janganlah kau datang. Oke, kok gak bisa dipencet ya kak? Di WhatsApp nih kenapa gak bisa dipencet? Boleh lagi deh dicoba di nomor WhatsApp kita. Kita mau ke 562 dulu. Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, adek.
1: Apa kabar? Hadang, mana minan duwi lah.
2: Baik aja ya, siap.
1: Abah Kalbi kan nih?
2: Iya.
1: Apa kabar Abah Kalbi? Cuaca di sana aman kah?
2: Aman cuaca di sini.
1: Alhamdulillah. Cuaca aja lagu. Hendak apa lagu?
2: Kalau lagunya ikutan aja nah.
1: Ikutan aja siap. Salam pang saya siapa ba?
2: Salam sama Mbak Bintin.
1: Sama
2: Bang Wandi.
1: Iya. Oke.
2: Mereka aja nama deh.
1: Siap. Makasih banyak ya Abah Kalbi ya.
2: Belum ada, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa belum ya tadi di WhatsApp? Halo, Assalamualaikum Bang Mihat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah lama banget gak dengar suaranya, kemana aja ente ya?
3: Ada aja monitor aja.
1: Oh, termonitor ketua. Tapi telepon kada masuk ya. Aja Bang Mihat. Tapi amun habar pasti baik aja nih dari suara nih.
3: Alhamdulillah sehat aja.
1: Alhamdulillah sehatan aja
3: tambah
1: kita
3: lah. Tambah ganteng aja.
1: Bih, kada ulun lah terlambat ulun menyambat nah. Ih, minta maaf iya. Tambah ganteng Bang Mihat.
3: Tahan balik-baliknya.
1: Tahan balik-baliknya. Bang Mihat lagunya mau apa malam hari ini Bang?
3: Lagu apa nang belum diputar lagi nih?
1: Ini masih ada antriannya, ada Bruri, Dewa 19, ada Roxette, ada Sheila on 7. Atau di luar dari itu kayaknya
3: Sheila on 7 tuh apa?
1: Sheila on 7, anugerah terindah yang pernah kumiliki.
3: Nah itu aja gitu.
1: Oke siap, salam-salamnya anugrah. Buat siapa?
3: Salamnya buat siapa yang nyapa waktu itu?
1: Banyak nang menyapa pian atau?
3: Gue apa lah sih, kok ngobinya aku tuh menetung melepan tadi.
1: Ulun termasuk jual lo, ulun mau nyapa pian.
3: Padahal ada yang menyapa di Songolok, bukan Songolok dan.
1: Oh ajar ulun lah, semuanya pendengar yang belum gabung lah kasih jual ulun. Nah itu sudah menyapa.
3: Aku juga akan nendang bebinin dan nyapa siapa tadi ya?
1: Siapa? Yo ayo hadang lah siapa? Ada. Ibu Farida atau nah, siapa?
3: Yang bau tukun tadi yang sebelum.
1: Amel.
3: Ah, Amel
1: dari Kota Baru, iya. Nah,
3: terima kasih ya atas sapaannya.
1: Mungkin tadi sapa orang pengen kena masuk kah?
3: Iya betul aja kok.
1: Isuk ulun sapa aja deh beratan buan penik. Isuk ulun baulah daftar absen, daftar panggil ya.
3: Nah daftar panggil. Kena aku bilangnya anu Alpa.
1: Mun Alpa minus ya nilainya lo ibu guru.
3: Oh Alpa tuh anu merek ya Allah.
1: Lain pulang ya.
3: Tadi mahal aja.
1: Ini gimana salam-salam buat seluruhnya aja ya.
3: Salamnya buat semuanya aja ya Allah. Yang kenal salam sehat selalu. Yang mbak belum kenal salam kenal ya Allah.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak.
3: Lagunya tadi lo dibungkus lah sama Mama Madan.
1: Iya, ini Mama Madan lo sebenarnya ada menelpon Mada kenapa ya?
3: Mama Madan tadi jalan-jalan healing.
1: Oh, lagi healing.
3: ke Takisung lah.
1: Oh, ke Takisung, Han. Pengen gak ada di bawah Bang Mihat, ayo.
3: Iya, apalagi jangan nikam aku jangan 40 ribu WCD. Nyeneng gitu, Jo, bilanya tetamu kawan hanya kayak lo lupa kawan kawan lama.
1: Aduh, aja sudah lah. Makasih banyak ya.
3: Ya, terima kasih,
1: Madara. Assalamualaikum.
3: Sehat selalu, Madara.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan nikam anu ditambah gaji.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbi Rasulullah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, akan 40 orang kabul pendengar ya. Tolong, 40 orang saya yakin lagi dengerin Mada Siren hari ini ya. Oke, sampai jam berapa kak ini live-nya? Sampai jam 11 aja kakak, tinggal 15 menit lagi aja. Tapi lagu-lagu masih ada yang belum ada puterin. Jadi yang mau request, pastinya kayaknya agak-agak full banget ya. Kalau gitu kita habisin dulu dua lagu, nanti kita masuk lagi buat di segmen terakhir di Melody Memory ya. Ada Bruri Marantika untuk Anda dan juga Dewa 19 dengan judul Pupus. Tadi di request sama pendengar di TikTok juga ya. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Iya, mendengar darinya Dewa 19 dengan Pupus. Aku juga gak ngerti kalau kamu gak ngerti gitu ya Dewa 19. Aku gak mengerti, aku gak ngerti juga. Kok bisa ya cuman sebelah tangan? Padahal kan kalau bertepuk itu harusnya ada kedua belah tangan. Tapi ketika cuma satu tangan, sakit banget ya. Tapi kita harus juga mengakhiri malam hari ini karena udah di penghujung waktu banget. Jadi yang mau request, Mada minta maaf banget, request sudah kita tutup. Dan mungkin kita bolehnya salam-salam aja kali ya. Kita ke 562 dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anda.
0: Halo, selamat malam Bang Hendy, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah terlambat.
0: Iya, orang anak tutup dah. Warung anak tutup, pian hanyar belanja. Gimana sih ya?
1: Mada membuka.
0: Mada tuh gak bukannya membuka, lawang tuh terbuka. Cuman pas Mada ada atau kededaja. Kayak itu jawabannya.
1: Oh,
0: iya betul. Bang Hendy, ini mungkin salam-salam aja deh tadi buat siapa gitu malam hari ini, spesial hari Minggu gitu.
1: Oh iya, salamnya buat pendukung Inggris.
0: Pendukung Inggris, Inggris besok main ya?
1: Iya, Meksiko, nah penonton.
0: Waduh, kayaknya siapa ya? Aku lagi nunggu Jude Bellingham aja sih main.
1: Oh, suka ya sama itu ya?
0: Iya, suka si Jude itu.
1: Mirip sama Ojan.
0: Masa sih? Oh, Masya Allah. Tapi emang semua lelaki tuh ganteng sih. Semua pemain, semua lelaki di seluruh dunia tuh ganteng. Gak ada yang cantik ya.
1: Kelucuan buat Inggris gitu kan. Dia biasanya kendalanya kan di mental, secara fisik, stamina, secara taktik bagus.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dengan ganti pelatih Tony Kosel kan.
0: Iya, amin-amin ya, amin ya. Soalnya, soalnya Bang Hendy, si Bang Ozan Jerman udah pulang. Nah kalau pian bulik juga ada seru kayalah ya lah.
1: Iya. Jadi jangan bulik. Dulu kan si Gerard Solskjaer itu dua kali bawa Inggris ke final.
0: Iya.
1: Final terus.
0: Amin amin amin amin.
1: Dan bisa masuk final tahun ini. Cuma yang
0: amin.
1: Aku juga tim yang jagoan, maksudnya gini, dari 5 kali main dia clean sheet terus, gak pernah kemasukan.
0: Oh iya.
1: Mantap, udah jalan rumah lagi.
0: Berarti ya, nih kita lihat ya lah karena seru apa, karena kalau sama tuan rumah nih kayaknya seru. Iya benar-benar pagi-pagi kan subuh ya, tuh enak dulu lah.
1: Dan itu pemenangnya juga melawan Brazil, antara Brazil Norwegia kan.
0: Iya, seru banget tuh ya. Oke deh kalau gitu kita tungguin aja, mudah-mudahan lancar semuanya.
1: Selamat buat Ojan yang dapat pacar baru sudah.
0: Oh alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah.
1: Mada
0: nggak apa-apa, Mada seneng banget. I'm so happy for him. Mantap. Selamat dong.
1: Kak Ojan.
0: Selamat Kak Ojan. Semoga bahagia terus, long lasting
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, sampai ke pelaminan lah.
0: Kita aminkan
1: nanti
0: saja kali itu ya. Iya, iya insyaallah.
1: Jadi MC-nya nanti.
0: Jadi MC wedding juga boleh banget, langsung aja hubungi Mada ya.
1: Oke, buat Anda selamat buat Mada.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dari Bang Hendy menutup pakan lawang karena kita pas banget udah jam 23.00 waktu Indonesia Tengah. Minta maaf ya Mada kalau misalnya belum bisa bergabung nih semuanya. I miss you Mada. Miss you too guys, darinya Akil tuh di TikTok ya. Kita mau bacain dulu. Ini apa nih, jar bunda kami ikut mendengarkan aja Mada pindah ceria bandar malam ini. Kira-kira karena bulan masih anum lah, sebenarnya masih anum dan juga masih belum turun. Ampun ulun lah Pak Idham. Oke deh kalau gitu pendengar, makasih banyak yang udah gabung malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti besok melalui memori jam 22 hingga 23.00 waktu Indonesia Tengah. Mada minta maaf, minta halal, minta ridho, berelaan dunia akhirat. Sampai jumpa. Masih ada Roxette, Second Civil dan juga Sheila on 7 menemani Anda hingga nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut ke dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja

0: sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

Renungan Malam Alkisah. Di sebuah negeri, ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki arti.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan setelah ini juga pendengar, di waktu pukul 24 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta. Pada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah yang mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan SKAK Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi, peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Fofo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah, memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor di susul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celsius pada siang hari, sehingga parade besar di ibu kota dibatalkan dan sejumlah agenda perayaan di daerah lain ikut terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup atau Piala ASEAN 2026 yang diselenggarakan akhir bulan ini. Rizky Rido, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Shein Paitinama, Jordi Amat, dan Mauro Zilstra menjadi 6 wakil Macan Kemayoran di TC yang digelar Minggu sampai Sabtu pekan depan. Piala ASEAN yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solone Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Duh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
7: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan baik dari dalam maupun luar negeri yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
3: bersiapa? Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kapasitas tenda jemaah haji di Mina. Ia mengatakan luas lahan lokasi jemaah haji di Mina tidak bertambah, namun jumlah jemaah terus meningkat setiap tahunnya.

Sebuah sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lomek, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur terbakar. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan hingga Minggu 5 Juli 2026 malam belum ada laporan korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan di lokasi berdasarkan laporan dari aparat kecamatan. Peristiwa kebakaran terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Juli 2026 di sumur minyak yang digali dan dikelola masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lemak. Setelah menerima laporan, pemerintah daerah langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Aceh Timur bersama tim dari perusahaan migas Medco untuk membantu penanganan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran. Tujuannya guna memastikan kinerja dan proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian atau lembaga. Menteri Jumhur tiba menggunakan kemeja biru dan mendapat kawasan dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Dalam posko, Menteri Jumhur mendapatkan paparan laporan penanganan pemadaman kebakaran mulai hari pertama hingga hari ke-6 oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Seru banget berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Juste me dehors.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Seru banget berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan samain TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
3: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

sakitnya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026 dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya seperti tawaran pinjaman dari bank ya untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal dan yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya, jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online.

Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya. Nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya. Kita akan dengarkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk ke peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di urusan peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaat oleh mereka, karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs ya, statistik kita sebutkan 128%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini, karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Lama-kelamaan dengan kita volume promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini
0: sekarang. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap di kalau udah kenal komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang dijauhkan? Tapi kalau menurut saya paling cepat, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menghadapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi semuanya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Kan juga akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan akan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi. Karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini? Karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya.
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya. Mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa? Kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita kondisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
2: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
2: Ya memang karakter ini memang seperti itu. Dia jangan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum pernah lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum, itu belum ada. Kita bisa melakukan hal seperti itu, masih saya kira juga

0: mereka, waduh, sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu, ngotot mempromosikan judol itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
0: Antisipasi. Tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa, penggemar ya, fansnya apa judi online, itu akan masif.
1: Nah, artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya, mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya, yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya, seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya apa menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita apa, pemerintah sebagai regulator ya, dan komdiji dalam hal ini, itu benar-benar harus apa harus menunjukkan ada efek jera gitu. Kalau platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Dan pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
1: Iya. Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini, Pak?
0: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya. Masalahnya itu diterapkan tidak, itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya. Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah yang jadi masalah, optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada apa diterapkan, tapi tidak. Nah artinya apa, di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi, harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten. Nah selama ini moderasi konten itu tidak berjalan dan dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu ini seharusnya sudah mulai ada apa suatu titik disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya. Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital. Nah itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Gitu. Ini kasih tahu, besok lupa. Gitu. Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya. Nah ini yang tadi sampaikan, harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini ya. Kalau narkoba kan banyak sekali, nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba ya, terus apa bahaya rokok ya, kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen. Kita bereaksi, kita umumkan ke publik. What have so what gitu.
1: Baik.
0: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
1: Iya. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.

0: kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar. Namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat ini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh
0: Pak Caswa. Nonton Bu,
1: ngopi nih ya. Lama
0: ngopi, iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil. Ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3 Pak.
1: Iya, dan di malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Tapi saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi,
1: Pak Ardi. Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Yeah.
1: Itu. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke. Semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Iya. Gimana, Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan. Dia nggak bisa posting karena sudah dekat duluan, kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan,
0: kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya,
2: vulgar, jadi langsung di blacklist. Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi ya, harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus. Iya. Misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler. Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin rincu itu, Bu Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon loh, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu, orang-orang yang maaf aja sih, orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan
0: sampai okay. habis. Ya baik Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya di refurbish ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama, saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya. Bung Sabi mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabi. Ini sejak kasusnya Tamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judul gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun apa namanya, akun-akun robot yang mau kasih judul pinjol, ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis. Kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu, ya, dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Fadil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan. Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan. Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak, ya kan, pornografi online, ya kan, online scamming kan, gitu Bung Sabil. Komdigi, saya pikir jangan melenturlah kinerja dari Komdigi ini, pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini, ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabil ya, yang gak kita-kitaki di handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu.
0: Kan? Spam itu ya.
3: Spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain kita buka itu langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu kan. Anak-anak juga terkena begitu kan, tentang itu. Jadi harapannya diperkuat aja Bung Sabil ya, kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua, supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya, untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan, supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari,
0: ya, silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama lain-lain
0: juga. Iya, suara radionya dikecilkan dulu Pak.
4: Iya,
0: feedback.
4: Saya sama Pak Herang ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa jadi lain harus dihilangkan ini Bung Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan atau bagaimana.
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana Bung Sabir. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua besar ini. saya Mas Amir.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Berhasil menang.
0: Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya. Ya. Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya? Selamat dini hari, Pak Budiman.
5: Selamat dini hari. Tetap semangat ya.
0: Kita semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti. Sampai ya. Jam 5.
5: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara. Betul masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam, jadi kucing-kucingan atau bagaimana berkumpul, yeah. Satu saling menutupi gitu. Betul kata Pak Jokowi itu jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk memamur, mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, ketora arjo kata Pak Sapa Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen, pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya kontennya gitu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu, nanti dia akan terbongkar di mana. Tangkap, baru tangkap baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu, kamu mau sependerita begini kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya, kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin buksit lah kalau sana negara tidak bisa ngatas itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi dapat. Dapatnya. Perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati. Harga mati itu sudah, enggak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita enggak bisa. Makanya semua sukses ini kita semua ada jiwa kesadaran disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nah, gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton Pak, Sungai Mahakam penuh Pak.
0: Baik Pak Buniman,
5: nanti
0: ini
5: jadi uang nanti umur, kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan Pak?
0: Baik Pak Buniman, kita sudah jelang warta berita ini.
5: Terima kasih, semangat bertugas, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, terima kasih Pak Buniman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33, 34 dan 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu ya, ya itu udah bisa itu kan. Nah, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Ada istilahnya saya lupa itu udah termasuk itu. Menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
2: Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau intinya ya bandarnya.
1: Baik.
2: Itu dikatakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim merusak itu kan.
1: Iya.
2: Mengintikan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang mendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya silakan.
1: Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Nah itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komdigi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komdigi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu mau tidak begini masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini. Cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya kalau di Indonesia kan
1: penipuan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana.
2: Sedangkan
1: gitu.
2: di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan sarana informasi ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Nah, itu. Saya juga enggak mau menyebutkan satu negara tetangga kita.
1: Iya.
2: Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu. Pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, yeah. Tapi kan kita tahu itu kebanyakan bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang itu, bukan tidak melarang tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negara ini memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri,
1: iya.
2: Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini kalau, Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Kan
2: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia, dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa gitu. Bisa mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya gak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi, ini lagi gitu loh.
1: Nah itu ya memang,
2: ya mesti itulah mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
2: Ya. Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
2: Sudah cukup.
1: Cukup ya?
2: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Ya kan, sudah cukup. Itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
2: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Okay. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya. Karena kalau pengguna ini korban jadi, gitu ya.
2: Menurut undang-undangnya yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
2: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti.
1: Iya.
2: Dengan ini orang memang tuh,
1: iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
2: Tidak sengaja.
1: Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak nih pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
2: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang udah cukup. Cuma kalau kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas orang yang membuka itu kena. Jadi anggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi. Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia emang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh. Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia gak fisik, gak pegang kartu. Dia gak pegang kartu. Dia gak pegang chip gitu kan.
1: Baik. Pak Kudri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kudri ya?
2: Oh, boleh.
1: Ya, silakan. Benar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
0: Kilas berita.
3: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026, di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG, melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak. Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkan, ya bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
2: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup
2: nah,
1: ya.
2: Cuman mungkin dikasih jeda waktu sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah
2: berarti
1: cukup,
2: itu
1: ya?
2: Niatnya udah ada gitu loh. Cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah gitu loh ya kan. Ya mungkin juga.
1: Karena itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
2: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai. Kalau cuman di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan, itu nggak sengaja dia sentuh, pas ini kan dia ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu. Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang gak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja detail itu aja dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
2: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu tinggal soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHAP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHAP yang baru nggak ada masalah tuh.
1: Hmm.
2: Udah menjadi alat bukti.
1: Ya.
2: Alat bukti digital itu kan.
1: Iya. Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial ya? Ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini.
2: Nah, ini kan begini. Misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya. Iya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh. Ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan,
1: yeah.
2: Dia pasang

0: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
1: Ya, kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di platform yang di luar itu. Ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit. Ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu. Karena ini kan, walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu, kan kita mesti kerja sama dengan aparat hukum di negara itu. Gak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi itu cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
0: Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Kudri, selamat malam. Pendengar, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Kudri Sitompul melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20:10 sampai 20:50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih? Terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih? Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerja

0: kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya. Dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: iya.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang?
0: Ah, ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi cabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin disekat semakin menjadi jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, buktinya sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang, ya saya bayar ya. Jadi semua sama. Kalau ditangkap bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah ada main judi.
0: Tapi maka kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya, siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja Sabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak.
0: Oh.
2: Digital baru fresh of the oven kurang lebih baru berapa ya, satu minggu 10 hari kayaknya, antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu. Ya, baik, Mama Reta. Terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita, Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra, Pak.
0: Oh iya.
2: Tunanetra total ini dari Karanganyar.
0: Ya.
2: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi. Mm-hmm. Susah itu diberantas itu, Bung. Sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri untuk bisa memberantas, itu ya judi akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin yang ada backing-backingnya itu, judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu memang tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan. Bisa ditekan. Bung Jabil, baik, ini saya mengucapkan terima kasih pada RRI ini, RRI Digital, Raga Prancis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya, jangan lupa nanti juga jam 3 ada, Pak.
2: Iya, berhasil menurut dia.
0: Iya.
2: Seperti itu, teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra. Karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Radio Digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunan itu sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI Digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI Digital. Itu ya Bung Sabil.
0: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang Brasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, ucapin
0: gini. Iya. Iya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengan RRI Digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan
3: sebelum,
0: itu.
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang nggak masuk.
0: Oh gitu.
3: Mau masuk nggak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidan ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar. Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, maswin, skater, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam. Jadi saya usul kepada pemerintah, Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia. Antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya, pokoknya ya terus lanjut.
3: Memblokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
3: Benar. Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya. Yang harus ditekan oleh komunitas ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua tuh.
0: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Ya.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi. Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judul ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari Mas Abdil, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin?
4: Iya. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ini komentarnya Mas Abdil. Memang judi sejak zaman sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ya bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu saya terima kasih, barangkali tutur kata tidak nan atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali, karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN. Siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya, kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
5: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya? Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
5: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
5: Ini pekerja yang satu ini tentang jadi organ enggak memang sulit dihentikan.
0: Iya.
5: Bisa mengurangi ya, Bom.
0: Caranya?
5: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat juga harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat dan iya, persuasif sebegitu ya.
0: Iya.
5: Karena ini pekerjaan kan semacam hobi juga, jadi susah
0: juga. Iya.
5: Iya. Tadinya cuma semisem tapi rasik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya, pemain kan?
5: Oh bukan, bukan. Maka bahasa anu apa cepat ngerti tentang orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya iya.
5: Kan, ya. Dan mungkin satu jalan yang harus kesadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa yang saat ini tidak bahagia, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
0: Iya.
5: Ya. Buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di dari Pusat Makassar, seberapa di jam 8 pagi ya? Ya, untuk di tanah. Iya, iya.
0: Oke. Okay.
5: Demikian informasinya ya.
0: Baik,
5: ya,
0: Pak Arjuna. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar, Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah. Jadi belum rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
6: Tetap yang gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
8: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
8: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
7: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan
6: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
4: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
6: Baru ada seminggu.
4: Senin jualan tetap?
6: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya. Tadi habis nobar begitu ya?
3: Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind. Ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak. dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia begitu ya Pak Syarif ya.
3: Betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaur lah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain. Memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke baik, jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak kalah sayang ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Nah Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri itu belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas baik sebagai penonton, atlet maupun pekerja ini di industri olahraga Pak Syarif?
3: Sejauh ini apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi, itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel, itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Teparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel itu kan sama-sama dilakukan di Papua. Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya. Jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
2: Oke, baik, Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini. Amin. Di komunitas. Terima kasih Pak Syarif telah berbincang bersama Pro3 RRI. Selamat pagi. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match, satu pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksi akan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ini pertandingan yang bisa dibilang big match ya, yang terlalu dini sepertinya, tapi mungkin bagaimana nih prediksinya? Brazil lawan Norwegia pada pukul 3 dini hari nanti. Sejarahnya negara yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Brazil pada dini hari nanti, gimana prediksi ini, Bu? Jalannya pertandingan?
2: Ya, kalau menurut prediksi saya, ya saya tetap mengunggulkan Brazil. Nah, masalah untuk kutukan yang selama ini tidak bisa mengatasi Norwegia, inilah motivasi, salah satu motivasi dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir. Selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Syarif, banyak yang menjagokan, tetap menjagokan Brazil ini, Bung Syarif. Tapi tadi ada yang menarik nih, yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan asis untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung, untuk pertandingan dini hari nanti? Iya, Bung Syarif.
3: Iya, Bang.
1: Iya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan asis. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
2: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya. Tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang di miliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak-atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil. Seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan, dibendung oleh tim Jepang. Nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah yang nggak mempan, akhirnya merotasi perubahan bermain dengan long-long passing, akhirnya terbukti kan. Nah, itu tempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Oke. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya. Dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah, seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja, 0-1. Lalu banyak lah, ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini skornya akan beda tipis atau ada babak tambahan atau sampai ke adu penalti atau justru bisa selesai di 2x40 menit?
2: Dengan pertandingan ini saya juga yakin seperti itu, bahwa pertandingan tidak gampang untuk Brazil, karena bagaimanapun Brazil ini di musim-musim sebelumnya saat ketemu Norwegia kan memang belum pernah gitu mengatasi. Ya mungkin dari ini sejarah juga, Brazil akan mengkandaskan Norwegia tanpa perpanjangan waktu, apalagi ditentukan dengan adu penalti gitu.
1: Oke, baik kalau gitu analisis. Terima kasih Bung Syarif. Selamat sore, salam olahraga.
2: Jaya, jaya, sore.
1: Demikian mendengar pengamat sepak bola Syarif Abdurrahman.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi, pertandingan babak pertama antara Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bung Sabi, salam olahraga, jaya,
0: jaya. Ya, ya, ya. Sehat ya Bung Taufani ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam. Tapi tetap sehat. Olahragawan, ya enggak? Brasil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brasil belum pernah menang lawan Norwegia, terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya, karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau kita melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brasil juga akan kesulitan melawan Norwegia?

0: Norwegia, skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brazil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brazil sudah memastikan diri lolos. Jadi itu pertandingan ketiga yang sudah tidak berarti apa-apa untuk Brazil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1, dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda, tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brazil.
1: Ya, tapi kalau melihat skuad Brazil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brazil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brazil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara, Bung?
0: Ya, sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis finalis tahun lalu, mereka berdua, Brazil ini memang banyak keraguan karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brazil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brazil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dalam tanda kutip nyekil, dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
1: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa, Bung Tavani melihatnya?
0: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif saja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman, dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang, kita tahu Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus ditahan imbang Maroko, namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana, karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain, yang akhirnya kan Carlo Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
1: Iya, jika melihat bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di pool kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
0: Ya, sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat. Nilainya berat. Karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam. Lalu Jepang, sang raja Asia, lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun, sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya. Dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
1: Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari

0: Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir juga Bung Tohani.
0: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil Norwegia?
1: 38 tahun Norwegia tidak pernah belum pernah terkalahkan oleh Brazil, tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
0: Ya, saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu. Enggak ya.
1: Untuk pasang Brazil ini sekarang.
0: Baik, Pak Sarwi.
1: Terima kasih. Salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi, Pak Arjuna.
2: Pagi. Sini sudah hampir subuh, Bung.
0: Oh, gitu. Iya, beda 2 jam ya. Silakan, Pak Arjuna.
2: Ya, saya pilih Brazil lah. 2-0 untuk Brazil lah.
0: Kenapa dukung Brazil nih?
2: Karena andalannya dari dulu yang Brazil ini.
0: Oh iya.
2: Norwegia kan saya rasa saatnya untuk pulang kampung lah ya. Sering kali baru lanjut ya.
0: Pemain favorit ada enggak, Pak Arjuna?
2: Yang itu, yang cetak kemarin waktu lawan Jepang itu.
0: Martinelli.
2: Ya, salah.
0: Oh iya.
2: Sebabkan satu gol dan Brazil juga kan salah satu sang juara mental juga ya, lumayan kuat lah.
0: Yeah.
2: Strategi di pelatih juga ya serta itulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat tadi babak kedua ya bisalah menyelesaikan. Ya, jadi tidak sampai ke adu penalti.
0: Yeah. Baik Pak Arjuna, terima kasih. Komentar dan prediksinya.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih, ada Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto.
3: Selamat pagi, Bung Sabi, Bung Taufan. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto.
3: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
0: 2-0 untuk Brazil. Oke, ya, Pak Toto.
3: Tidak meremehkan Norwegia.
0: Iya, tetap serius ya. Ya.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, jaya Pak Toto. Sehat selalu Pak Toto. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
4: Selamat pagi Bung Sabil bersama Bung Taufan.
0: Iya.
4: Salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman.
4: Halo. Iya tetap dah.
0: Ya, gimana Pak Rahman?
4: Tetap Norwegia 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
4: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
4: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oke, baik Pak Rahman, 2-1 untuk Norwegia.
4: Terima kasih Bang Sabil, Bung Taufan.
0: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
4: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya.
5: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Itu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Riersen jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Pantai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Riersen dengan Pedersen, memang Riersen lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
0: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Taufani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
6: Bung Sabil, Bung Taufani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
6: Kalau saya Bung Sabil, Bung Taufani, saya tidak melihat dari hasil.
0: apa dong ini?
6: Cermati ya? Dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas mungkin berhasil diunggulkan.
0: Iya.
6: Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga.
0: Oh iya.
6: Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan menggerakkan gaya Roma Latin satu lawan satu kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Jadi seru ya.
6: Ini saya tidak melihat siapa benar sebalik, tapi ini pasti seru.
0: Oke. Baik, Pak Faiz. Jaya, Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi, Pak Ismail.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Ismail. Dukung mana nih, Pak Ismail?
7: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
7: Brazil versus Norwegia.
0: Iya, kita.
7: Maksudnya Inggris. Sorry.
0: Bukan.
7: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil, karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, tahu saya. Yeah. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau dalam pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling
0: banyak Oke, baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
7: Brazil 4-0.
0: Oh, 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet. Ada Buria, selamat pagi Buria.
8: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
0: Wey. Jaya Buria.
8: Ini sebenarnya masih libur lama ini Bang Wisnu ya.
0: Iya.
8: Semangat. Saya ini kayaknya saya saingannya sama Jijan nih. Bingung saya menunggu Jijan pilih bagian saya. Aduh, bagaimana ya saya? Iya. Ini pasti ya memang berat juga sih ini kayaknya berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Siapa namanya ini? Brazil sama Belgia ya?
0: Norwegia ya.
8: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih, bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi pilih aku sih malam ini semoga Brazil lah menang, biar kita kalah sama Jidan Meji apa? Saya milih Brazil juga gitu, bang.
0: Oke, Buria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
8: Tahu ya, mungkin menang ya malam pagi ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya Buria. Bung Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik, karena memang Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama kekesertaan Piala Dunia, atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bung?
5: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul, karena kita tahu dia sudah juga ikut kesertaan ke-23 dan 5 kali juara, termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994, dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian baiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik, karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup, dan di babak knockout itu mereka langsung gugur. Sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout, dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
0: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
5: Ya, jika dilihat dari squad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Hmm. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Jensen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya yeah, Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling jadi sorotan, saya malah menyoroti tiga pemain yang ada di sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig, dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
9: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama, serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil, atau seperti apa nanti ya, kecepatan Norwegia?
5: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka, barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
9: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
10: Selamat pagi, salam olahraga.
9: Jaya, Pak Herdi. Iya, ada Bung Taufani juga di sini.
10: Jadi ya.
9: Iya.
10: Apa ya?
9: Silakan, Pak Herdi, prediksinya.
10: Saya dukung Brazil ya, 2-0 ya.
9: Alasannya?
10: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
9: Oh, Ryan. Iya.
10: Nah, itu ya. Karena ngetop sama junior gitu ya.
9: Iya.
10: Yang mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
9: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
10: Iya, salam olahraga ya.
9: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
5: Yes, Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan dia, walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth, dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
9: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan nih. Oh ya, ada Mbak Ayu ya di Maluku untuk pendengar terakhir. Mbak Ayu, selamat pagi.
11: Selamat pagi, salam olahraga.
9: Jaya, Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu, dukung mana ya, nih, Brazil atau Norway?
11: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit antara Brazil versus Norwegia.
9: Iya.
11: Iya, tapi saya lebih kayaknya mungkin Brazil kali lebih unggul dari Norwegia.
9: Skornya?
11: Skornya 2-1 lah ya.
9: Iya, 2-1 ya.
11: Karena di sana ada Vinicius rapinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
9: Iya. Iya.
11: Terima kasih
9: banyak.
11: Terima kasih, selamat pagi dan
9: salam
11: olahraga.
9: Jaya, Bayu. Terima kasih kembali. Sehat selalu. Ketika menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil, Neymarnya kemana?
5: Ya kita tahu Neymar sudah tidak muda lagi, yeah. 34 tahun bahkan seiring bertambahnya usia posisi permainannya pun berubah. Dia merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu. Sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatur serangan, dan sempat diterpa cedera. Jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
9: Ya, sudah berumur jadi wajar ya. Tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya. Ya, jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, okay, Bung Tovani, sebelum kita menjelang kick off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama? Apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus seperti apa? Silakan.
5: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta. Namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
9: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
5: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol satu lah.
9: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya. Biasanya dipimpin oleh kaptennya dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Norwegia.
9: Silakan.
13: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia menggunakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru. Sementara Norwegia menggunakan kostum merah bergaris buku benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Kini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil yang menguasai bola. Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, Martin Hoss sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Eger dan juga pemain Sanderberg nampaknya berada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil. Dimana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Parang ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang. Dan Ryerson tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Manchester. Serangan balik kiri dari Norwegia, sodorkan lagi sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Kirimkan bola ke tengah, bahaya, kenaan, namanya Patrick Bott.
14: Tempatnya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Gimana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali. Tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditangkan oleh Patrick Berg tadi. Belum merubah kedudukan. Kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Ojan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan. Jatuh di pertahanan dari Brazil, Erling Haaland. Coba lagi pemain dari Norwegia. Sodorkan lagi Patrick Berg tadi. Mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola. Ada Christopher Ayer. Dia sama dia dengan Hegem. Mainkan bola masih di daerah pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert. Coba mengalihkan lagi Hegem. Alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan. Mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti. Angkat langsung jauh ke depan, menatap ke depan dia tadi. Kebersiap akan diberikan. Mencoba lagi main Norwegia. Nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang. Ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia. Mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia. Umpan satu Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini di daerah pertahanan tim Samba. Mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi bagaimana nomor punggung 16 nampaknya. Ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri. Oh, tampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga mendorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan. Bola melambung, mencoba disundul tadi. Coba lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba. Angkat jauh ke depan. Terjadi perebutan di udara. Sektor sebelah kiri ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat. Sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior namun terlepas tadi. Gagal lagi serangan dari Brazil. Coba lagi Norwegia membangun serangan. Martin Odegaard berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada Patrick Berg mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya mencoba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri. Sodorkan bola ke depan. Namun mencoba dipotong lagi oleh Marvin Hoss tadi. Terjadi perebutan di sana. Coba mengadu tadi di duel di udara tadi. Namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan. Sodorkan lagi bola ke depan. Namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan. Pertahannya Christopher Ayer tadi. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang. Ada Marquinhos. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Berbahaya, berlari di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur. Oh, sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, mempilingkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi. Bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas. Tendangan gawang tadi coba dikejar lagi pemain Patrick Berg, kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kondorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Alexander Berg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada Wolf tadi, mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Alexander, Alexander Berg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun patah di tengah jalan. Tim Brazil kini membangun serangan. Berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya. Bagaimana sodorkan lagi bola, terbang, terjatuh. Bukan pelanggaran nampaknya wasil Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Elfat sebagai wasit nampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Elfat. Sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matheus Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jar tadi apakah menganggap gayet kaki dari Matheus Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR. Video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Angel tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol, penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini. Ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang si kulit bundar saat ini. Apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Guimarães yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ujian Nailan juga bersiap-siap untuk coba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Guimarães bersiap-siap konsentrasi sambil menatap kulit bundar dia, mengambil nafas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi memberikan ancang.
15: Siap gol, sayang sekali ditepis oleh Nailan. Mencoba lagi bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
16: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimarães memang cukup mengejutkan kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun nampaknya Guimarães tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ojan Nilan yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
14: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih musuh pelanggaran terhadap Matheus Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
17: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil belum Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih Brazil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orjan Nilsen. Sini tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario 5 atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, dengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana, masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Chris Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen, pendek pada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimarães kali ini, masih membawa bola geser dia ke sebelah kiri dan di sana ada Vinicius Junior. Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam hampir saja umpan dari Vinicius Junior namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia, pendek saja dia tadi, sepertinya masih mencari rekannya. Kali ini melebar memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia namun berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia belakang, kali ini ke tengah sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan, menjadi serang dari Brazil. Ryan, masih Ryan, kali ini pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada main nomor 5 Casemiro di sana, bergeser Casemiro sudah, balik lagi kepada Casemiro, balik kepada Rafael Hess. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil. Kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi, kali ini bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini, mendekati garis tengah buat kotak penalti namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini berhasil dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia yang langsung mencocor bola sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa dia. Kembali lagi kali ini Nusa, pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana. Balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana, Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia, Julian Raisen kepada Christopher Eger belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serwas belakang lagi dia, pemain nomor 5 di sana, nomor 3 maksud kami, Christopher Eger. Balik ke belakang, kali ini ada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland cari rekan-rekannya, siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari jaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nyland mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya, umpan langsung jauh diberikan Nyland, yang dituju adalah Alexander Serloth di sana. Masih Alexander Serloth belakang dia, Julian Sanderberg dan juga Martin Odegaard kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang Martin Odegaard, putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Serloth di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki-kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi, Christopher Eger. Balik lagi ke belakang kali ini Brian Nyland, sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini, umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard. Mendekati garis tengah lapangan, Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana, Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya, Wolfie kali ini, David Wolfie dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan. Wolfie, David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh pemain nomor 10 dari Norwegia yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan. Pemain nomor 10 dari Norwegia. Pendek saja dia. Kembali kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan. Pertahanan dari Brazil, ada Antonio Nusa di sana. Masih Antonio Nusa dibayang oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia, bergeser kali ini. Pemain nomor punggul 6, Patrick Berg, kerjasama dia dengan Antonio Nusa. Terpatahkan kali ini oleh Ryan. Robeson coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha. Apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain dari Norwegia coba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia, Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem pada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang. Masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong, Nyland. Langsung Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos. Sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
18: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim. Karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran, kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan mengurangkan
16: menguasai bola, dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
17: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brasil yang menghela nafas ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brasil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung Henderson break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah Henderson break ini, Bung Tovani?
16: Ya, di Henderson break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
17: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
19: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini ada Marquinhos, sodokan lagi kepada kami Semiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali. Lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Namun, tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antun Nusa kini coba sodorkan. Dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh Ojan Nyland kini. Jaga gawang, sodorkan saja dan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nyland. Menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan, bola melewati garis tengah, terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekulit pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh depan kepada penjaga gawang Ellison tadi yang langsung membuang sekulit pundar tadi di sektor sebelah kiri. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia, sudah dilakukan. Ada Martin Odegaard mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia, Christopher Ayer. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Moller Wolf. Sodokan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, coba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal, kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth. Balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sonderberg. lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa coba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk ditirimkan lagi pada Ryan di sektor sebelah kanan, masih mencari kawan yang bebas. Nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan, ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Thailand menjaga gawang dari Norwegia, sodokan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi, pada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jauh ke depan. Ada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil yang membalung, patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan, ada Ryan, 4-1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri, keempat 1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth, kirim kembali lagi pada Martin Odegaard. Ke tengah Antonio Nusa, masih Antonio Nusa menunggu, 4-1-2 dengan Odegaard, berbahaya dari kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar, Odegaard ya, kotak penalti, kirimkan tendangan, lose, betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saya nampaknya bagi Brazil, boleh dihadapi oleh Alisson Becker, dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, Antonio Nusa. Berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem. Memainkan bola kini dekat lingkaran tengah, Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo, angkat langsung kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya cengkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland, belum membahayakan gawang dari Brazil. Mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel, sodorkan pendek kepada Casemiro nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang, ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi, bagian punggung 8 Guimarães. Martinelli sodokan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Alexander Berg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil. Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Alexander Berg, pemain dari Norwegia, sodorkan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Alexander Berg. Sisi kanan kiri mencoba bangun serangan pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alexander Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari

saudara, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi pada kami Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, masih Ryan, kita nantikan, masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia, ke tengah lagi, kepada Guimarães, balikan kembali Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi mencari Casemiro. Lepaskan tendangan Casemiro, namun membentur pemain dari Norwegia. Jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah mencari Casemiro. Atap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos, mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola, mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak Vinicius, namun tidak mampu melewati pemain dari Raisen tadi. Sodokan bola berlari ke tengah, lepaskan tendangan, berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijland. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa. Sodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil. Mau coba menguasai bola, Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker. Sudah keluar dari sarangnya Alisson Becker, sodorkan lagi bola ke depan. Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sanderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke lagi Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nijland. Penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nijland. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel, juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi, Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, sodokan lagi pada Martin Odegaard. Martin Odegaard, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, buah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil, sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalau saja di barisan Antonio Nusa. Kini mencoba giring bola atau jadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, cari Danilo nampaknya, masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães, sodorkan ke tengah, cari Casemiro. Casemiro cari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan di Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur.

0: belakang, sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada search bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nyland, masih mencoba menguasai bola. Nyland sodorkan bola ke depan. Ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola. Dibayangi Vinicius Junior angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sørloth, mencoba menguasai bola, jadi perebutan di kanan tengah. Kemarin Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik untuk mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sørloth, sektor sebelah kiri dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang. Coba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sørloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur main dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di area kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, coba dihalo tadi oleh Gabriel. Dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi. Coba mengawal pergerakan dari Julian Raisen. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan. Di sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sørloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau terlalu sundul kepala yang sudah dilakukan. Dihalo saja, ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Melor Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan. Tahanannya sendiri semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem pada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nyland, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan, mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi, datang lagi berbahaya, tendangan lagi pada Odegaard. Beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap si kulit bundar. Aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola. Kita masih nantikan Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro dan pemain dari Guimarães. Direktur sebelah kiri ada Douglas Costa, kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo. Masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro. Masih mencari celah Guimarães, alirkan lagi kepada Vini. Vini di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain. Raisen mundur ke belakang. Guimarães kirimkan bola ke tengah. Namun bentur tadi, nampaknya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke tengah. Martinelli. Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi. Tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga, Martinelli bersama rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan. Sudah lagi pada Alexander Sorloth, masih Sorloth, balik ke Sanderberg, berputar Sorloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, coba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menata ke depan Antonio Nusa ke tengah lagi kepada Sanderberg. Melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi yang berhasil masuk bola, sodokan bola ke depan langsung. Pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vini dibandingkan oleh Raisen. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia. Jatuh Vini namun bukan pelanggaran. Aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ayer tadi yang mencoba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini, kita nantikan nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Sadd, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil lawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Taufani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Iya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan. Iya. Kita tahu Norwegia ada yang dikasih offset di sana, dan dari situ saya melihat Brazil seolah terejut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimarães.
1: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya, atau dua-duanya memang sama kuat nih?
2: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
1: Oh iya.
2: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Ilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Ilan di bawah Mistar.
1: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
2: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
1: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
2: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan peluang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan baris pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Henderson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break. Walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
1: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
2: Ya, secara garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Sorloth masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
1: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
2: Ya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid. lepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
1: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar. Kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jeda ngewarta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jama meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan, para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick-off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya, ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup, ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, sulit diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos ke belakang dia. Bagaimana Magalhães coba membawa bola, sudah lewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola ternyata pakai tangannya, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala. Ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia. Yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sabulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini, bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya ke belakang dia. Ada Wolfie tadi, ke belakang lagi. Ada penjaga gawang Nyland, masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie. Pendek saja dia pada Odegaard. Ke belakang lagi pada Ryerson. Masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini bawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia. Sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg. Ternyata, oh maaf Pak, Peterberg. Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi. Namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali. Ya kan? Di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi, nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia. ke sektor sebelah kiri ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos kerjasama dengan Marquinhos langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior namun patahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara dari pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Odegaard di sisi kanan selini serang dari Norwegia dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini bekerjasama dengan Ryerson, backing lagi pada Bob di sana, main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerjasama dengan Odegaard tadi. Bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerjasama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekannya, siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia. Menguasai bola Hegem, kerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil, masih Ryerson bekerja sama dengan Bob dia. Tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri. Kembali lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola pan langsung ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia dibayangi oleh Casemiro di sana, pendek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg belakang Hegem kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger, balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan. Odegaard, masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg, sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan. Kali ini ada Ryerson dan juga Bob, kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan, main yang bermain untuk Arsenal kali ini, melebar ke kanan. Bagaimana Peterberg di sana, kembali lagi ke belakang, masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar dibayangi oleh Kunya dia. Ya, main Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini, Peterberg melebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil curi Erling Haaland kali ini, mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Peterberg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Peterberg, Brazil tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil. Karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini bayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini, masih Vinicius Junior namun gagal. Umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya. ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vini Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil, yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan, pertahanan dari Norwegia akan mengambil tendangan sudut. Sedang memperhatikan beberapa rekannya akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Saya bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg, dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana, dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada pemain nomor 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana, geser ke kanan lagi. Kali ini pemain nomor punggung 3 Eger bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob dia, belakang lagi Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Odegaard dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior, masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Svenderup di sana. Dalam kotak penalti, terpatahkan oleh pemain Brazil di sana. Masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Svenderup, namun tidak mampu melewati andangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderup, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia. Sudah dilakukan ke belakang dia, bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderup kembali kepada Wolfie, main nomor 5, dan juga kepada Sanderberg di sana. Di tengah lingkaran pertandingan kali ini kepada Sanderup lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus. Akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan, kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti. Masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih Bro Tovani? Ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani?
2: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Yeah. Gitu ya, kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra. Ting.
3: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Endrick, dia sudah berhenti. Endrick, aduh Endrick, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Odegaard, maksud kami Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang sontekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia kini menguasai bola. Söderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard. Ketinggalan tengah lapangan pertandingan. Odegaard lalu lagi pada Söderberg. Mainkan bola, menahan. Atau tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia. Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hagen. Berikan lagi kepada Söderberg. Mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nyland. Masih menahan seperti bunda Nyland. Angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis setengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil. Angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi ini, bagaimana di sisi kanan pertahanan dan Milo coba lagi lewati satu pemain. Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana, coba menguasai bola. Endrick ini liuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Endrick melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi. Tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuki daerah kotak penalti dari Norwegia. Siap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8, Guimarães. Sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nyland tadi. Oscar Bob mengkirimkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, coba dihalau lagi. Adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nyland. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Terus saja kembali main belakang Brazil, kembalikan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan. Pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan. Alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih Vini dibayangin oleh juga Ryzen. Mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana. Berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nyland. Aksi yang luar biasa dari Nyland tadi, menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nyland. Belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain. Nampaknya Ryzen dari kubu Norwegia digantikan Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini. Nomor punggung 14 mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Söderberg menguasai bola, pendek saja pada Hagen. Alirkan lagi kepada Christopher Eger. Odorkan bola ke depan kepada Oscar Bob. Mundur kepada Söderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Söderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes, ada Hegem.
4: memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg, wayangnya ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Osnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger, pendek saja, berikan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Dan Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Osnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob. Kerjasama 4-1-2 berbahaya. Kini ada Martin Odegaard, serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg. Sodorkan, mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Bersama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola, ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi Brazil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Halan juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja. Namun, coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob, bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Schildrup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja melakukan 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang emang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar, masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
2: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil, sekaligus menekan mentalitas dari lawannya. Tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
4: Iya, bersama itu Henderson break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
2: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang. Dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti, karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia Belgia dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilerup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Iron Break nanti ini, karena kita tahu setelah Iron Break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
3: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil, memang meski begitu Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Henderson Break sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Dan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
5: Ya, baik, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil di sana. Ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi baru saja masuk. Ke belakang lagi dia, Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayang oleh 2 pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. So, untuk pemain Brazil maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nyland di sini masih Nyland menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Eger di sana, bergeser kepada Hege maksud saya, geser kepada Eger di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Eger, masih bawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh 3 pemain ini dari Brazil. Balik lagi kepada Eger di sana, ada Bob di sana, pendek dia bekerja sama dengan pemain Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil, bertabrakan Erling Haaland. Kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengatuk-atik utang, namun berhasil dikuasai pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhães di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Hegem di sana, main nomor 17, pendek saja kepada Eger. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, main nomor 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem, masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Eger di sana, main nomor 3, Christopher Eger. Geser lagi kepada Hegem, lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, belakang lagi dia, jaga gawang Nyland. Coba untuk mencari rekannya, Morgan Nyland, jaga gawang dari Norwegia. Pendek saja tadi, kali ini kepada Eger. Bayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob, namun berhasil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard coba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan, ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg memancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia, coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil, namun sempat tercuri tadi Danielson, pan pendek langsung kali ini itu Jordan Neymar Junior bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior sana ke tengah dia, bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil, dan umpan tarik tadi coba dilakukan kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan, diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard, geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob membawa ke tengah, kali ini Odegaard terjatuh satu pemain Brazil, Haaland, dan kali ini Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sedrup, ternyata Andreas Sedrup, pemain yang masuk di babak kedua tadi melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba, masih dikuasai oleh pemain Norwegia kali di bola. 3 pemain Norwegia, 4 pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sedrup di sana. Balik lagi kepada Bob, masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini dan pemain nomor punggung 5 nomor punggung 8 maksud kami, Peterberg, Sanderberg di sana, geser pada Sanderberg. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia, pemain nomor punggung 6 tadi Peterberg, tapi tidak berhasil, dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba, namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard, geser dia pada Peter Berg atau Sanderberg di sana, balik pada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan.

0: Belgia ini. Sederberg dibayangi oleh Neymar Junior, geser lagi ke belakang, Ochsner's ke tengah, dia agak sedikit ke kanan kali ini, ke belakang pemain Norwegia, kembali kepada sang penjaga gawang Nyland yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peter Berg kali ini menguasai bola. Belakang lagi dia. Kali ini pemain Norwegia. Nomor punggung 17, Hegem di sana. Masih Hegem bekerjasama dengan Odegaard. Makin mendekati pertahanan dari Brazil. Ochsner kali ini melebar ke kanan. Jadi serang dari Norwegia. Oscar Bob. Namun belum berhasil melewati Danilo Santos. Sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil tim Samba, Carlo Ancelotti. Guimarães, pemain nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Anderson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoff Eger ke tengah dia kali ini. Sanderberg dan juga ada Wolfie di sana. Peter Berg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peter Berg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju. Berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peter Berg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala, berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto Fandi, bagaimana Bung Broto Fandi?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol Brazil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
0: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
1: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
0: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
2: Ya, Timnas Samba Brazil.
0: Ya, Samba.
2: Timnas Brazil menghadapi Samba.
3: Ya, ada bingung nih, bingung.
0: Ya, lawan diri sendiri.
2: Iya, bingung juga.
0: Ya, tim A, tim C.
3: Iya, makin kacau lagi. Ngelesnya udah kejauhan.
0: Makin kacau lagi.
3: Sholat subuh dulu. Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Setelah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi, coba kirimkan lagi di sektor setengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil, dari Danilo tadi, alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, kembali ketat. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia tadi, coba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Menit ke-81, memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan untuk harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di

0: Chelsea Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih memperkuatkan si kulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Kita nantikan, Neymar sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Coba Casemiro memperankan si kulit bundar, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, aksinya Neymar mutar-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan tadi membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard tidak sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg, masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi mundur kepada Hegem, kembali lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis coba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sheldrop tadi mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nyland di sektor sebelah kiri, menatap ke depan, angkat langsung si kulit bundar, bola melambung, dihalau saja oleh Marquinhos. Coba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi, Christopher Eger. Kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil, sodokan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan 1-2 bersama Endrick sana, namun wow, berhasil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia, berhasil diamankan oleh Nyland tadi, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Brazil, ada Neymar Junior sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan langsung ke daerah penalti, berbahaya. Tidak ada lagi Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan 1-2 berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah. Sayang sekali, bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Nyland. Kita nantikan, Nyland masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Nyland, Roger Nyland yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Roger Nyland, memparang ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan, ada Wovica di sana yang sodorkan bola jauh ke depan, coba dikuasai oleh pemain dari Brazil. Kembali lagi Odegaard menguasai bola, sodorkan bola ke depan, ada Patrick Berg, ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland. 4-1-2 dengan Patrick Berg di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya kini Norwegia, bangun serang, sodorkan lagi ke tengah, mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi, bagaimana Osnes Sodorkan lagi ke tengah pada Odegaard. Kembalikan lagi kepada Söderberg. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2. Ada Martin Odegaard. Berbahaya. Di arah kotak penalti. Martin Odegaard. Akhirnya bukan umpan. Namun. Halo tadi. Pemain Brazil Martin Odegaard. Melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung. Supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Osners, kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi, Christopher Ayer. Tengah-tengah Söderberg mundur ke belakang kepada Thailand. Jaga gawang dari Norwegia ini menatap ke depan. Kalau kurang tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana. Namun lebih dekat kepada Alisson Becker. Jaga gawang dari Brazil. Dari Danilo sedotkan lagi. Coba menguasai bola. Ada Oliveira dan Oliveira sudah kepada Neymar. 4-1 kepada Vinicius Junior. Kembalikan lagi kepada Neymar Oliveira. Mundur ke belakang. Lagi pemain ada Marquinhos sana. Kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola. Angkat ke depan mencari Vinicius Junior. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Vini. Namun dipotong saja tadi atau dihalangi oleh pemain dari Norwegia, Osnas, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Aksi dari Vinicius Junior, tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia di babak yang kedua ini. Unggul Andreas Schürrle nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada bagaimana tendangan ya?
1: Tenang saja Erling Haaland sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia. Menambah keunggulan kembali bagi timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Alisson Becker. Membuat hening dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
2: Ya, kecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka sudah tidak fokus. Pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukkannya juga di klub seperti bilang Utomo tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum kelengahan dari barisan Brazil, harus dibayar mahal karena pemain sekali Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu maka yang terjadi seperti ini. Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
1: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, pemain Norwegia ini, tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, coba Brazil bangkit, mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland, nomor punggung 9 dari Norwegia, sodokan saja mundur kepada Orsnes. Mencari lagi kawannya lebih bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfie,
0: Sedotan lagi namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Endrick kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Coba melatih 1-2 pemain namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya. Coba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti. Namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini. Otak atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, umpan 1-2 tadi namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Coba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Berg di sini. Sektor sebelah kiri diserang dari Norwegia, mencoba melewati garis tengah. Patrick Berg berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang, berikan lagi pada Wolfi, pada Eger, Christopher Eger dengan tenang, dodorkan lagi, Hagen angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Brazil coba melewati, coba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana, masih Neymar. Bayangi ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Upaya kirimkan umpan di arah kotak penalti, namun tidak ada kawan sana, ada Osnes. Langsung saja sapu jauh ke depan Osnes. Kirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil. Ada Edison Becker yang keluar. Dari sarangnya ada Danilo kini. Coba lagi sodorkan lagi bola ke depan. Brazil mencari gol bagi tim Samba. Namun masih memiliki kesulitan. Ada Marquinhos. Coba mengejar bola Marquinhos. Lewati garis tengah. Kapten kesebelasan dari tim Samba ini. Marquinhos sodorkan lagi. Ke tengah lagi mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sebelah kiri. Ada juga bagaimana Vinicius kembalikan lagi kepada Neymar, masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain, ada Gabriel, sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas menguasai bola. Danilo mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk ke menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini, Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Nampak melihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan dengan gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga perusahaan melakukan pergantian pemain. Ya, sejumlah bagaimana aksi dari pemain Andreas Sjöldrup tadi berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ada Gabriel, sodorkan lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard, berputar-putar, sodorkan lagi kepada Bob, Oscar Bob, tengah dia, memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard, coba berputar-putar Martin Odegaard, mundur ke belakang, ada Osnes, lagi pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Söderberg. Söderberg yang umpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan. Ada Vinicius juga menjadi perebutan di sana, pemain Norwegia. Ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, mencoba melepas satu dua pemain, cukup percaya diri. Pakai pemain Norwegia terjatuh Martin Odegaard, mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior. Sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard. Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Iya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Keunggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan dengan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, jangan tenang saja, memberikan umpan pendek kepada Söderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard dorong oleh Neymar Junior. Kita masih nantikan ya sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar untuk menerapinya, coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Saad yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola, pendek saja kepada Gabriel. Masih Douglas Santos menguasai bola, menginginkan bola jauh ke depan di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg. Bayangi ketat, ada Oskarberg sodotan kepada Anders juga, namun masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup termenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia. Sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard. Kita nantikan tendangan Nyland juga. Kita nantikan apakah tendangan bebas atau dua penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro. Kita masih menantikan dari stadion New Jersey di kota New York ini. Ya, dengan penalti benar wasit memimpin jalannya pertandingan. Ismail Saad berikan juga kepada Orjan Nyland untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior, ya sedikit sayur ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga nggak ngerti ya, ya kan? Ya, punya lo, gue ke kanan, nendang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan? Biar gol gitu kali ya.
3: Masuk lagi nggak nih?
0: Nah, itu kita lihat nih. Maksudnya nih, Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketertinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar, ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak yang kedua ini. Pelan-pelan saja, ya sedikit ragu, agak malu-malu, iya tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga, kan udah gue bilang ke kiri, itu katanya. Waduh, bercanda juga nih tempatnya. 1-2 skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir. Harusnya memang segera berakhir di pertandingan di babak yang kedua ini Bung Tovan.
2: Ya, seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya. Yeah. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya. Yeah. Bisa memaksimalkan penalti jadi gol. Yeah. Di tengah banter dari kiper lawan.
0: Bener juga tuh, kayaknya ngomong sama Nyland, nih akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih, kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Malah. Ya, kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Akan sebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat juga arahan atau dari wasit Ismail Saad pada Orjan Nyland. Tersisa berapa detik saja, wasit Ismail Saad kick off kembali. Kita nantikan sudah dilakukan kembali kick off. Ada Orjan Nyland kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro. Ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil. Datang lagi kirimkan bola ke depan, namun terlalu dekat kepada Orjan Nyland yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan. Ojan Nyland masih belum terhenti. Babak yang kedua ini ada Erling Haaland. Marquinhos coba menukur, namun bersama dengan itu wasit Ismail Sarr sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia. Ya, kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada Piala Dunia kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Tovani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tomo, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
5: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia. Namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas, karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar, dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
4: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol, dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil?
5: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan, ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Ojan Nyland yang patut diapresiasi, menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
4: Ya, dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa Bung tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil Bung?
5: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland, itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi.
4: Ya.
5: Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang, dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang, yang kita tahu Don Carlo memasukkan Hendrik merupakan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut, terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Ojan Nyland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, dua gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Kita terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
4: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
5: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
4: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat Bagan, Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan, kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
5: Ya, pemenang dari pertandingan
4: nih.
5: Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
4: Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, artinya ke semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
5: penantang,
4: tim penantang gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
5: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan, karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar, yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia, karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
4: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia, sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit, mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya, Zidan, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya, Rudy Zain.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Norwegia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Persatukan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Banjarmasin Pagi. Baru saja tadi kita bersama mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 disiarkan melalui Pro 3 Jakarta. Pertandingan antara Brazil dan Norwegia luar biasa ya. Dari pukul 5 pertandingan sudah dilaksanakan sampai sekarang. Dan nanti ada pertandingan berikutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah antara Meksiko melawan Inggris. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda yang akan melakukan karya-karya hari ini, aktivitas-aktivitas Anda hari ini, tentunya menyapa Anda di Banjarmasin Pagi edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Auliana. Ini kayaknya tanggalnya cantik ya, 6 Juli 2026. Dan kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin Pagi. Nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan beragam informasi yang kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di utamanya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
7: Banjar

0: kesehatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: mempersatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda tetap masih bersama Pro 1 RR Banjarmasin di Banjarmasin Pagi. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati, ikuti melalui RRI Digital. Auraku ya, darinya ada band. Semoga aura positif hari ini menyertai segala langkah aktivitas Anda. Pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin Pagi dengan segudang informasi dari portal rri.co.id. Di antaranya bagi para ibu-ibu ya, yang tentunya kebingungan, kelimpungan karena beberapa pekan lalu harga minyak sempat mengalami kenaikan ya, dan apalagi minyak dari subsidi dari pemerintah, yaitu minyak kita. Setelah sempat dibayangi kelangkaan, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan bahwa stok minyak kita mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin Nur Syahdi berdasarkan informasi dari Perum Bulog Kalsel. Ia menjelaskan melalui rri.co.id bahwa jaminan ketersediaan stok tersebut bukan hanya mengandalkan ketersediaan yang ada saat ini. Setiap bulan, pasokan baru terus masuk hingga mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat.
1: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
4: Rose 1.

Lagu yang indah, yang enak didengar tentunya adalah lagu yang memberi semangat ya, spirit untuk aktivitas pagi. Seperti Ikke Nurjanah Farlan, biarkan cinta mengalir. Baik, pendengar masih kami hadirkan informasi dari Kota Banjarmasin, pemanfaatan ruang publik sebagai wadah mencari keuntungan pribadi masih marak terjadi di wilayah Kota Banjarmasin. Salah satu pelanggaran yang paling sering dijumpai adalah fenomena kemunculan parkir liar. Praktek pelanggaran ruang jalan ini memicu ketidaknyamanan bagi publik, khususnya bagi para pengendara. Pendengar, salah seorang warga mengaku kehadiran titik parkir ilegal kerap menimbulkan keresahan tersendiri. Ya, artinya kalau parkir memang betul-betul kerjasama dengan pemerintah Kota Banjarmasin, artinya parkir tersebut pun juga titik-titiknya strategis ya tentunya, dan nyaman, tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

yang lagi bersiap untuk melangkah menuju ke tempat aktivitas, semoga lancar ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Anda berangkat menuju ke tempat aktivitas, kami juga akan hadirkan nanti informasi arus lalu lintas dari RTMC di Telantas Polda Kalsel, dan juga laporan khusus dari reporter RRI Banjarmasin terkait dengan volume arus lalu lintas di kota Banjarmasin. Baik pendengar, tepat pukul 7 nanti kami akan hadirkan Lintas Banua Pagi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Dintas Banua Pagi. Dintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pengguna listrik yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik bergilir kini mendapat ruang untuk menempuh jalur hukum. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa daerah. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, pengguna listrik yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik bergilir kini mendapat ruang untuk menempuh jalur hukum. Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara membuka posko pengaduan pemadaman listrik dan akan mengawal masyarakat hingga mengajukan gugatan terhadap PLN. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Ketika kita lambat membayar listrik, kita bisa dicabut. Langsung satu hari terlambat bisa diperingatkan untuk dicabut seperti itu. Terlambat membayar, kita langsung dikenakan.
3: Posko pengaduan tersebut bertempat di kantor LBH Borneo Nusantara di Jalan HKSN Komplek KMD Permai Blok A15 nomor 284. Direktur LBH Borneo Nusantara Muhammad Fajri menegaskan, pihaknya membuka layanan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Menurutnya masyarakat yang ingin melapor harus membawa bukti pendukung, terutama yang menunjukkan adanya kerugian material maupun imaterial akibat pemadaman listrik. Fajri menilai respon PLN yang hanya menyampaikan permintaan maaf tidak cukup untuk menjawab kerugian yang dialami masyarakat. Perusahaan penyedia listrik tersebut semestinya bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang atau jasa.
2: Jadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah sama-sama merasakan gerahnya, terus juga merasakan bahwa tidak nyaman dalam hal itu. Karena kan ketika kita lambat membayar listrik, kita bisa dicabut. Langsung satu hari terlambat bisa diperingatkan untuk dicabut seperti itu. Terlambat membayar, kita langsung dikenakan denda atau sanksi dalam hal itu. Jadi tidak seimbang hak dan kewajibannya. Jadi berkaitan dengan rencana upaya hukum untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya. Belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
3: Diketahui pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin kini telah berdampak pada pelayanan publik. Salah satu dampak yang paling nyata dirasakan masyarakat yang mengurus dokumen administrasi kependudukan. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kota Banjarmasin, Helvian Nur, mengatakan, hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Menurutnya, solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
4: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para agen online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya, kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator kantor yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
3: LBH Borneo Nusantara juga menyebut gugatan yang akan diajukan tidak hanya menuntut ganti rugi, namun juga menguji profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi PLN dalam menangani persoalan pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa daerah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra menjelaskan, kondisi Kalsel saat ini belum memenuhi syarat menetapkan status siaga darurat karena hujan masih turun di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD tidak ingin menunggu hingga risiko meningkat. Kesiapan personil, peralatan, dan mekanisme penanganan mulai diperkuat agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan rakor untuk menghadapi ancaman karhutla.
6: Ya memang pada sampai saat dengan saat ini masih karhutla memang terjadi, cuman memang skalanya masih cukup masih kecil ya. Sehingga masih bisa diatasi dengan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kalimantan Selatan. Sehingga memang saat ini kami fokus kepada peningkatan kesiapsiagaan.
5: Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau karhutla, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Provinsi Kalsel terus memperkuat kesiapsiagaan baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel Dani Matra Saputra melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Patilah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menghadapi potensi karhutla tahun ini.
7: Ini berkaitan dengan upaya kita dalam melakukan pencegahan. Tadi dalam sambutan juga Pak Junior telah mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi situasi saat ini, bukan hanya kita memiliki sarana prasarana, tapi juga SDM kita juga harus mempunyai kompetensi dan profesional.
5: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkuat alasan belum ditetapkannya status siaga darurat karhutla di Kalsel. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga 30 Juni 2026, sebagian besar wilayah Kalsel masih berada pada kategori sangat pendek, yakni baru mengalami 1 hingga 5 hari tanpa hujan. BMKG juga mencatat sejumlah daerah masih menerima hujan hingga pembaruan data dilakukan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait datangnya musim kemarau yang kembali meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan.
8: Saya Ayah, warga Kota Banjarmasin, tentunya mengingatkan bahwa datangnya musim kemarau harus menjadi perhatian kita bersama ya, karena potensi kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat. Kita harap bersama-sama tidak membuka lahan dengan cara membakar dan lebih peduli menjaga lingkungan agar karhutla dapat dicegah sejak dini.
9: Saya Dinda, saya warga Kota Banjarmasin, mengingatkan bahwa musim kemarau selalu membawa risiko meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya perlu kesadaran masyarakat penting agar tidak membakar sampah ataupun lahan sembarangan. Dengan kepedulian bersama, tentunya dampak karhutla dapat dicegah agar lingkungan tetap aman.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, wujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan transparan. Komisi 1 DPRD Kalsel dorong Diskom Info terapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
10: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam mendukung optimalisasi program transformasi digital pemerintahan. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Rais Ruhayat yang mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Diskominfo Kalsel dalam mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Menurut Rais, SPBE menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, Komisi 1 DPRD Kalsel berkomitmen memberikan dukungan agar implementasinya semakin optimal di seluruh perangkat daerah. Selain membahas SPBE, rapat juga menyoroti program kerja lembaga mitra Diskominfo, yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dan Komisi Informasi Kalimantan Selatan. Penguatan kedua lembaga tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan penyiaran di daerah. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Habib Hamid Bashi menyampaikan optimisme terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci keberhasilan transformasi digital.
11: Komisi 1 sangat konsen ya menyoroti bagaimana kerja daripada Diskominfo. Banyak memang daripada kegiatan-kegiatan ataupun program-program mereka yang belum optimal katanya. 2027 ini mereka minta tambahan anggaran 7, sekian miliar. Nah untuk itu kami dari Komisi 1 telah meminta catatan-catatan agar tahun kita di Banggar itu bisa nanti menyampaikan waktu rapat di Banggar agar semua program-program itu bisa dilaksanakan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muslim mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan dari Komisi 1 DPRD Kalsel, yang menegaskan pihaknya terus memperkuat sistem, infrastruktur, dan koordinasi antara perangkat daerah.
12: Dukungan, saran, ya, strategi yang disampaikan, ini tentu akan menjadi masukan-masukan paling berharga bagi kita.
13: Yang untuk usulan 7M tadi, Pak?
12: Itu kan beberapa tambahan tentu, kalau misalnya kita ada belanja-belanja misalnya ya, kita belanja sewa lisensi, kemudian belanja-belanja yang berkaitan dengan keamanan, nah ini kan harus 12 bulan. Kalau ternyata belum, nah kita minta tambahkan.
14: Berapa diusulkan, Pak?
12: Ya, sesuai kebutuhannya saja.
10: Melalui rapat kerja ini, DPRD dan Diskominfo Kalsel berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Persoalan parkir liar dan tarif di luar ketentuan masih kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terus menggencarkan penertiban di lapangan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
15: Supaya menyesuaikan dengan tarif yang ada di Perwali 34.
16: Pemanfaatan ruang publik sebagai wadah mencari keuntungan pribadi masih marak terjadi melalui praktik parkir liar. Fenomena ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Selain persoalan lahan parkir ilegal, tarif retribusi yang sepihak dinaikkan oleh oknum juru parkir juga masih sering dikeluhkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bekjo, menegaskan pihaknya tidak akan segan menindak tegas segala bentuk pelanggaran di lapangan.
15: Supaya menyesuaikan dengan tarif yang ada di Perwali 34 tahun 2025, bahwa untuk roda 2 itu hanya 2.000. Karena retribusi tidak berlaku progresif. Sekalipun seharian, ya 2.000. Tidak boleh melebihi.
13: Mengulangi kesalahan itu?
15: Masih mengulangi sanksi yang terberat adalah pencabutan izin kelola.
16: Bagi sebagian masyarakat, tingginya tarif parkir yang melebihi ketentuan daerah ini sangat merugikan konsumen. Salah seorang warga, Rindra, mengaku kondisi tersebut kerap membuat warga serba salah saat hendak membayar.
17: Menurut ulun parkir ini biasa emang, ulun bila parkir bayar-bayar aja terus. Misalnya no, cuma kan bila ada parkir liar nih kurang anu kan ulun kurang rajin, kurang kada suka lah. Soalnya tiba-tiba motor kita entah helm kita hilang atau motor kita kepanasan lo kada diurusnya, pas tiba-tiba datang minta bayar ya lawan kita ya lo.
16: Untuk memutus mata rantai pelanggaran tersebut, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor. Warga diminta segera mengadukan ke pihak berwajib jika menemukan adanya praktik pelanggaran tersebut di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mencatat nilai aset negara yang dikelola mencapai 67 triliun hingga Mei 2026 dengan aset tanah masih mendominasi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
18: Kami juga menyumbang kontribusi kepada BNPB yang berasal.
19: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mencatat nilai aset negara yang dikelola mencapai 67 triliun rupiah hingga Mei 2026. Nilai tersebut terdiri atas berbagai jenis aset, dengan aset berupa tanah masih menjadi komponen terbesar dalam pengelolaan kekayaan negara di wilayah tersebut. Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Panca Irfan Sujianto, mengatakan dari total aset tersebut, nilai tanah negara mencapai sekitar 30 triliun rupiah atau hampir separuh dari keseluruhan aset yang dikelola. Sementara itu, aset lainnya terdiri atas gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, peralatan dan mesin, serta berbagai aset negara lainnya.
18: Kami juga menyumbang kontribusi kepada BNPB yang berasal dari pelaksanaan lelang dan pengurusan utang negara. Untuk lelang, realisasi pada bulan Mei sebesar 49 miliar dan akumulasi sampai dengan Mei sebesar 264,82 miliar. Sedangkan pengurusan utang negara saat ini ada 225 berkas pengurusan utang negara yang kami tangani untuk realisasi Mei sebesar 27 juta sedangkan sampai dengan bulan Mei 309 juta.
19: Selain melalui lelang dan pengurusan piutang negara, DJKN juga memperoleh PNWP dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk pendayagunaan aset seperti penyewaan maupun pemanfaatan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18: Nah, ini setelah kami total jumlah PNWP yang ada di kami, realisasi program ini sebesar 2,9 miliar. Kemudian akumulasi sampai dengan Mei mencapai 12,31 miliar. Kalau kita coba kategorisasikan, paling banyak memang kita peroleh dari pengelolaan barang milik negara, yaitu 5,7 miliar, kemudian pelaksanaan lelang 4,1 miliar, dan hasil lainnya sebesar 2,4 miliar. Ini semuanya berasal dari satu kantor operasional kami, KCPNL.
19: Pihak yang berharap kinerja pengelolaan kekayaan negara dapat terus meningkat seiring optimalisasi pemanfaatan aset negara dan penyelesaian piutang negara. Melalui pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan produktif, DJKN berupaya meningkatkan kontribusi terhadap PNBP sekaligus memastikan aset negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan menggelar musyawarah olahraga provinsi Musorprov tahun 2026 Sabtu siang. Dalam forum ini, Haji Hasnuryadi Sulaiman terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum periode 2026-2030. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
20: Dalam olahraga, ya, KONI Kasel.
21: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan melaksanakan musyawarah olahraga provinsi Musorprov tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin pada Sabtu siang 4 Juli 2026. Forum ini dihadiri oleh perwakilan KONI Pusat, jajaran KONI dari Kabupaten Kota, pengurus provinsi cabang olahraga, Dispora Kalimantan Selatan, jajaran Forkompimda, dan seluruh tamu undangan. Kegiatan yang menjadi forum tertinggi organisasi olahraga di tingkat provinsi menetapkan Haji Hasnuryadi Sulaiman yang merupakan calon tunggal dan terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum KONI Kalsel periode 2026-2030. Dalam kesempatan tersebut, Hasnur menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk meneruskan kepemimpinan 4 tahun ke depan. Pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bekerja sama dalam memajukan olahraga di Banua.
2: apa yang sudah bagus ini, sudah solid ini, bisa kita teruskan di bawah arahan Pak Gubernur tentunya, sebagai pembina kita semua. Olahraga itu masukkan takkan tambah maju, apalagi beliau berkeinginan kan membangun fasilitas olahraga serta stadion terasal yang akan dibangun di Kota Tua. Itu harus dibarengi dengan pertama pembinaan ya prestasi, betul prestasi supaya lebih mengharumkan nama kita lagi, dan tentunya harus ada pembinaan kita supaya atlet kita ini juga semakin bisa berkibar di dunia nasional dan internasional juga.
21: Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Umum 2 KONI Pusat, Mejen TNI Purnawirawan Sudarmo, hadir untuk menyampaikan sejumlah arahan kepada kepengurusan KONI Kalsel yang baru. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam memajukan olahraga di daerah harus dibangun dengan kolaborasi dan kerjasama yang kuat.
4: Yang pertama tentu harus melaksanakan pembentukan kepengurusan. Ini yang paling pertama dilakukan ya. Kami juga berharap tadi saya sampaikan kepengurusannya harus kolaboratif, pengurusan yang fleksibel gitu loh ya, berkesinambungan. Jadi antara pengurus yang lama dengan mungkin yang baru harus terus dibangun bersama. Ini kaitannya dalam rangka untuk membuat organisasi ini bisa baik.
21: Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda seperti penetapan anggota KONI baru dari Federasi Orado dan Federasi Savate. Acara kemudian ditutup dengan penetapan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah Porprov ke-13 yang akan digelar pada tahun 2029 mendatang. Robi Angga melaporkan.
1: Komentar Pro 1. Pendengar dan pemirsa, komentar pagi di mengangka topik kemarau datang karhutla mengintai. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
22: Selamat pagi pendengar. Musim kemarau mulai menunjukkan tandanya di Kalimantan Selatan. Curah hujan di sejumlah daerah juga mulai berkurang. Sementara suhu udara juga terasa lebih panas. Dan tentu saja potensi kebakaran hutan dan lahan perlahan meningkat. Namun hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan status siaga darurat karhutla. Keputusan tersebut memang didasarkan pada data BMKG yang menunjukkan sebagian besar wilayah masih mengalami hari tanpa hujan dalam kategori sangat pendek. Sementara hujan juga masih turun di berbagai daerah. Keputusan untuk tidak terburu-buru menetapkan status siaga darurat ini perlu dipahami oleh masyarakat. Penetapan status tersebut memiliki indikator yang jelas dan tidak boleh didasarkan pada perkiraan semata. Kebijakan harus tetap mengacu pada kondisi di lapangan dan data ilmiah agar langkah yang diambil tepat sasaran. Meski begitu, apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan hari ini tetap digelar oleh pemerintah provinsi. Ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan justru telah dimulai sebelum kondisi memburuk. BPBD Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi dengan lintas instansi. Sementara, Satpol PP dan juga Damkar memastikan personil serta peralatan berada dalam kondisi siap digunakan. Langkah ini menunjukkan bahwa pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan setelah kebakaran meluas. Pengalaman beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran berharga. Karhutla bukan hanya menghanguskan lahan, tetapi juga membawa dampak luas seperti halnya kabut asap, terganggunya aktivitas masyarakat, ancaman terhadap kesehatan, hingga kerugian ekonomi. Karena itulah, kesiapan ini tidak boleh dimaknai sebatas menunggu status darurat diumumkan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok sembarangan di kawasan kering dapat menjadi pemicu bencana yang sulit dikendalikan. Pencegahan karhutla tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pemerintah. Karena itulah koordinasi antara pemerintah, TNI Polri, relawan dan juga masyarakat sangat perlu untuk diperkuat. Edukasi kepada warga dan patroli di wilayah rawan serta pemantauan titik-titik panas juga harus dilakukan secara berkelanjutan selama musim kemarau ini berlangsung. Oleh sebab itulah dalam penanganan karhutla, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya api yang berhasil dipadamkan, melainkan dari sedikitnya kebakaran yang berhasil dicegah sejak awal. Sekian komentar.
23: Lintas Benua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Senin 6 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
23: Lintas Banua Pagi.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik pendengar dan pemirsa, saatnya kami pagi ini akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana arus lalu lintas yang akan disampaikan dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Pagi ini disampaikan oleh Bribda Angel. Bribda Angel, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Ya baik, selamat pagi Sobat Benua, saya Bribda Angel dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru melalui CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

0: Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran dan Gatot menuju Banua Anyar. Situasi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi terkini dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun sebaliknya, situasi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya, kami informasikan juga bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut seputar informasi arus lalu lintas dapat menghubungi kami di Instagram, yaitu di @rtmc_poldakalsel atau @ditlantas_poldakalsel. Demikian laporan dari saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bribda Angel melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Ya, baik pendengar, pagi ini kami juga akan hadirkan update informasi cuaca dari BMKG Kalimantan Selatan. Dan untuk informasi cuaca pagi ini akan disampaikan oleh Lisda Kartika. Lisda, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku hari Senin 6 Juli 2026. Berdasarkan pantauan Citra Radar Cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%. Selanjutnya, perakiraan cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan untuk hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Namun terdapat potensi hujan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tapalong dengan peringatan dini cuaca ekstrim nihil. Selanjutnya, untuk informasi perakiraan

0: Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

angkat nih. Oke. Okay.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya.
1: Baik, pendengar, untuk pagi ini kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Untuk info arus lalu lintas pagi ini disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Fitriana Rahma. Fitri, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Ya, baik Auliana dan pendengar, dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Dan terpantau untuk arus lalu lintas kali ini di tempat saya bertugas ramai dan juga lancar, baik itu dari arah menuju Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Kali ini banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, dan terpantau untuk pagi hari ini memang didominasi oleh kendaraan roda 2 ya, di mana memang cuaca juga cukup mendukung, cukup cerah, jadi memang masyarakat memilih banyak milih menggunakan roda 2 dalam melakukan aktivitas dan juga berkendara kali ini di kawasan Jalan Ahmad Yani di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Dan kali ini juga terpantau beberapa titik juga tadi sempat ada petugas yang membantu menyeberangkan kendaraan yang ingin berputar balik, tepatnya di kilometer 3,5. Dan tentunya ini menjadi perhatian juga bagi para pengendara, baik roda 2 maupun juga roda 4, untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu lintas dan juga arahan dari petugas di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Banjarmasin pagi ini.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Sekaligus kami akan hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, Meksiko melawan Inggris. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%.